0: Selamat pagi Sedulur Cakra, kembali di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Sedulur Cakra. Tadi pagi kita juga bersama-sama melangsungkan sholat Idul Adha. Bagaimana situasinya di tempat Anda Sedulur Cakra? Di masjidnya apakah juga ramai? Tadi kan juga dikasih pengumuman ya, untuk jumlah hewan kurbannya berapa, sapi, kambing dan lain sebagainya. Monggo Anda bisa sampaikan Sedulur Cakra di 0852-9001061. Di pagi hari ini yang bertugas ada saya Lilin Bayu, Erika Dwi dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi nariah jenis CA dan Kester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Banyakan Kediri ya, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Untuk lokasinya sendiri ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur cakra, hari raya kurban ya. Ini kita tidak hanya bicara tentang berbagi daging kurbannya, tetapi kita juga akan berbicara tentang menumbuhkan keikhlasan, kepedulian, dan juga rasa syukur tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Di hari raya Idul Adha ini, sedulur cakra mengajarkan kita arti pengorbanan, ketulusan, serta pentingnya berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan semoga di momen penuh berkah ini, setiap langkah dan juga doa kita tentunya dipenuhi keberkahan, kesehatan, dan juga kedamaian. Jadi mari sedulur cakra jadikan Idul Adha ini sebagai pengingat ya, untuk terus mempererat silaturahmi, menebar kebaikan, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Cek informasi, Elvan.
1: Yelin, tadi disampaikan oleh Pak Bastian di jalur Kecamatan Lengkong ini sudah cukup ramai. Selepas Salat Idul Adha, seputaran pasar tadi sepi. Sejak pagi tidak ada aktivitas jual beli. Ini mulai ramai selepas sholat tadi, sekitar jam 7 sudah mulai padat. Kemudian dari Mas Kopeng mengirimkan video di Jalan Gajayana ke Panjen Jombang. Ini persiapan untuk pemotongan hewan kurban selepas sholat ini juga cukup ramai di wilayah Jombang. Bukan di jalur utama, tapi lebih hati-hati yang melintas di wilayah Jombang untuk pagi hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian dari Kang Zen juga menginformasikan untuk di wilayah Nganjuk Kota pagi ini sudah mulai cerah, lalu lintas masih aman lancar. Dari BMKG Juanda mengirimkan perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Nganjuk masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan di siang sampai sore nanti. Hujan lokal tidak merata, tapi masih ada potensi untuk hujan ringan di siang sampai sore untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian dari Mas Erwin di kawasan Kertosono juga sama, ini masih cukup sepi selepas sholat. Tadi melintas di area stasiun sampai Pasar Baru Kertosono yang biasanya pagi padat, tapi tadi sempat melintas sepi. Jadi sudah masuk di kawasan Simpang 4 Kertosono, sudah mulai banyak kendaraan yang melintas arah ke Madiun dan juga yang arah ke Surabaya mendominasi. Satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Mbak Sofia di jalur Pare menuju ke arah Malang. Sampai di kawasan Puncen masih cukup lenggang kondisi lalu lintas, cuaca juga mendung di sana.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Kita lanjut, Erika.
2: Pagi hari ini dari Ibu Rini juga sudah monitor Radio Cakra Krisna ya. Habis sholat id di dekat rumah, kemudian langsung pulang. Kalau ibu-ibu mah langsung pulang, kalau bapak-bapak pulang balik lagi. Kita nunggu yang nanti dibagi-bagi, nggak ikut balik lagi ya.
0: Benar, nunggu di rumah aja.
2: Benar, kalau bapak-bapak kan sholat, kemudian pulang, ganti baju, bawa senjata ya, bawa perlengkapan.
0: Senjata sendiri-sendiri.
2: Iya, betul. Kemudian balik lagi ke masjid atau musola seperti itu. Bisa diupdate ini, Bu Rini, tempatnya jenengan menyembeli berapa?
0: Banyak atau enggak ini, Bu, kira-kira?
2: Banyak apa enggak, Ibu, kira-kira? Kambingnya berapa? Sapinya berapa? Ya, ini mungkin bisa disampaikan. Tadi pagi juga, wah, luar biasa pendengar Radio Cakra Krisna ini sholat id juga update loh ya. Ramai
0: luar biasa
2: gitu loh.
0: Sekali ya.
2: Kirim foto kemeriahan suasana masjid di wilayah Baron. Tadi Bu Lina ya, Bu Lina tadi di Plimping Baron ini juga mengirimkan foto di sholat id dekat rumahnya seperti itu. Kemudian tadi juga Kang Zen ya juga sudah mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, ini bawa sapi.
0: Sudah nuntun sapi Kang Zen ya?
2: Iya, nuntun sapi ini Kang Zen. Ini ya, pagi-pagi mau dibawa ke masjid Kang. Di masjidnya Kang Zen menyembeli berapa ini hewan kurbannya? Kambing, sapinya berapa? Bisa disampaikan ya. Mas Taufik juga ini pasti ikut penyembelihan kalau Mas Taufik.
0: Nah
2: ya,
0: iya, pasti jadi panitianya
2: pasti
0: ya.
2: Pasti jadi panitia ini Mas Taufik ini. Berapa ini jumlahnya Mas Taufik, bisa disampaikan ya? Kemarin itu dari Pak Sudarmawan juga, meskipun malamnya kirim ya, paginya tetap ikut agenda penyembelian dekat rumahnya.
0: Oke, luar biasa
2: ya.
0: Sekali luar semangat
2: biasa,
0: ya Pak.
2: Benar. Kemudian Mbak Ana di Kertosono itu juga semalam sampai jam 23:30 malam tetap ramai jalanan di wilayah Sukodono Sidoarjo. Terima kasih Mbak Ana ya. Ini kok malam-malam survei jalan.
0: Mudik kayaknya Mbak Ana ya.
2: Iya kan, mudik nggak pulang di Sukodono Sidoarjo. Jadi Lebaran di Sukodono saja, tidak Lebaran di Kertosono.
0: Okay.
2: Ya kemarin update Sukodono Sidoarjo juga tidak hujan sampai jam 23:30 malam. Arus lalu lintas ya jalan raya itu tetap

0: Setelah ganti baju, ini bawa perlengkapan ya yang akan digunakan untuk penyembelihan. Tapi kan radio di rumah tetap nyala ya, habis sholat. Jadi update info terkait dengan wilayah Prambon cerah.
1: Okay.
0: Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yulia di wilayah Wates Kediri. Oh, lokasinya sama dengan Pak Salim ya. Tadi sempat info juga. Kalau Pak Salim di Tunge Wates Kediri ya, lereng Gunung Kelut. Ini tadi juga sudah update, kemudian Bu Yulia juga update, kondisi di sana juga cukup ramai. Belum ditambahkan berapa hewan kurban yang dipotong hari ini ya di sekitar rumahnya Bu Yulia. Pak Nur Salim, Bapak Mur Salim tadi juga belum ya. Ini belum update untuk pemotongan hewan kurban di tempatnya berapa. Hanya menyampaikan persiapan panitia akan memotong hewan kurban. Ada kambing di sana ya. Mohon doanya semoga sukses, lancar semuanya. Terima kasih Pak Salim dan juga Ibu Yulia dari wilayah Wates Kediri. Lilin.
1: Baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya juga ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, monggo ada berbagi informasi baik aktivitas perjalanan Anda atau di pagi hari ini Anda juga menjadi salah satu panitia korban ya. Anda bisa dikabarkan melalui foto, video, kemudian juga share lokasinya ada di mana. 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda di pagi yang cerah kali ini, sedulur Cakra. Bagaimana untuk situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui ya, Anda juga bisa berkabar dengan kami. Kemudian pemerintah menerbitkan surat edaran tentang imbauan menjaga kelestarian lingkungan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha hari ini, sedulur Cakra. Dan edaran itu juga tentunya menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban agar tidak mencemari lingkungan, khususnya untuk sungai dan juga saluran air. Dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ia pun juga menjelaskan kalau perayaan Idul Adha ini memang identik dengan aktivitas pemotongan hewan kurban dan menghasilkan limbah organik kayak darah, kemudian juga isi rumen, lemak, serta sisa pemotongan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan tentunya juga mengganggu kesehatan masyarakat. Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ada Pak Tri Isbianto, ini mulai
0: menyembelih hewan kurban, Pak.
1: Iya, ini tadi dikirimkan videonya.
0: Berapa, Pak, di sana?
1: Ada berapa ya ini? Kalau dari video ini, 1, 2, 3. Terlihat 3 kambing ini kayaknya.
0: Ini yang terlihat
1: yang
0: saja
1: terlihat,
0: ya?
1: Yang belum terlihat, 5. Oh, 5, Lin.
0: Okay.
1: 5 kambing yang terlihat dalam video ya.
0: Oke, banyak ya berarti di sana.
1: Total berapa ini, Pak, yang disembeli ya?
0: Ada sapinya nggak, Pak?
1: Ada sapinya apa tidak ya di wilayah Trowulan ya?
0: Trowulan Mojokerto, Pak.
1: Trowulan apa Brangkal?
0: Oh, Brangkal Mojokerto. Trowulan itu Bapak Aribowo.
1: Iya, benar.
0: Aduh.
1: Bapak Aribowo ya.
0: Balik ya ini.
1: Yang Trowulan, kalau Pak Tri Brangkal. Aduh, diprotes Pak Tri loh nanti ini kalau didengarkan ya. Saya setiap hari update nggak hafal-hafal ini ya.
0: Aduh, iya. Soalnya kadang di mana-mana kalau Pak Tri ini. Kadang
1: kesana
0: lewat
1: kemari.
0: Kediri,
1: benar.
0: Kadang tiba-tiba di Nganjuk, kadang tiba-tiba di Ngawi.
1: Benar. Jadi sampai mana-mana ya. Tapi ini di Brangkal Mojokerto, sekitar rumah mungkin ya, kalau jadi panitia kurban, totalnya berapa ini Pak yang disembelih, mungkin bisa ditambahkan ya, semuanya juga terlihat gotong royong, semuanya dalam penyembelian hewan kurban, para panitia ya, sudah mulai berkumpul, dan sudah ada satu yang mau disembelih nih, dari video ya, kambingnya.
0: Semoga tidak ada drama kejar-kejaran ya,
1: iya, abis ini terbitlah Idul Adha Kor ya.
0: Harus terus pantau ini ya. Bener. Keseruan apa aja hari ini?
1: Ada apa aja? Kemarin itu aja sudah ada ya, yang sapi masuk sapi tank, ada juga yang sapi
0: masuk
1: kabur,
0: salon,
1: mau masuk salon ya. Lucu-lucu.
0: Kejar-kejaran sama hewan sebesar itu ya.
1: Iya, betul ya. Habis ini pasti ada bermunculan juga sapi mau disembelih, kabur atau mengamuk gitu biasa. Agenda ya. Aduh. 27 Mei ini. Ada lagunya loh 27 iya. Mei. Gimana lagunya, Lin?
0: Sebentar, saya
1: tiba-tiba
0: saya ingat
1: lupa ya.
0: Oh, belakangnya aja ini.
1: 27 Mei.
0: 27 bulan Mei.
1: Oh, 27
0: gitu.
1: Bulan Mei. Pas ya. Lebarannya tanggal 27 Mei.
0: Kami
1: ya, ada
0: dari 27 bulan Mei
1: itu
0: kayak
1: ya.
0: Gitu. Nah, itu dibuat luar biasa ya.
1: Benar.
0: Apa? Bertepatan juga.
1: Bertepatan juga dengan Idul Adha ya. Kemudian Bu Inung juga sudah update loh ini ya. Sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, kemudian mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Baru pulang dari masjid, langsung mutar radio.
0: Oke, terima kasih.
1: Info dari Desa Talang. Talang Rejoso ya. Cuacanya mendung, Lin. Mungkin ini redup. Seger, tidak terlalu panas, gimana ya? mendeskripsikan ya. Di sini pun tadi kan sempat panas, kemudian sekarang sudah redup lagi.
0: Sudah redup
1: ya.
0: Lagi. Oke.
1: Okay. Sudah redup lagi. Jadi syahdu gitu loh ya. Suasananya biar tidak panas, nanti panitia kurbannya kasihan kepanasan ya.
0: Iya.
1: Arus lalu lintas lengang untuk di wilayah Talang Rejoso Nganjuk. Requestnya Elegi esok pagi dari Ebit GAD ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang hari ini ya, karena kan tanggal merah ya Lin, bisa request lagu.
0: Monggo.
1: Ingin mendengarkan lagu apa nanti diputarkan ya. Nah ini Ibu Nuh, Ibu Inung ya, Ebit GAD Elegi esok pagi dari Ebit GAD nanti diputarkan. Informasi dari wilayah Talang Rejoso Nganjuk. Salam sehat selalu. Sementara itu dari Pak Nugraha, ini tadi juga sudah bergabung sebelum berangkat ke masjid lagi, jadi panitia juga update untuk wilayah Nganjuk Kota ya. Cuacanya sudah mulai cerah juga, arus lalu lintas masih cenderung lengang. Pak Trisbianto ini tadi menambahkan, kira-kira coba tebak sapinya ada berapa?
0: Ada dua.
1: Waduh,
0: kurang.
1: Enggak salah, kurang 5 Lin.
0: 5. Waduh, banyak banget ya.
1: Ini sapinya langsung 5. Hari ini semua
0: potong semua
1: apa gimana Pak ya?
0: Aduh, ini
1: soalnya
0: nanti masyarakatnya dapat banyak-banyak.
1: Sapinya 5, kambingnya 6.
0: Oke, luar biasa sekali ya.
1: Ini pasti warganya sana semoga dapat sapi, semoga dapat sapi, semoga dapat sapi gitu. Yang enggak terlalu suka ini, yang enggak terlalu suka
0: kambing ya.
1: Kambing, yang enggak terlalu suka kambing ini pasti berdoanya ya Lin ya. Berdoanya pasti semoga dapat sapi, semoga dapat sapi. Kalau yang sukanya kambing itu pasti semoga dapat kambing saja, tidak dapat sapi gitu ya.
0: Kalau kambing kan bisa disate.
1: Iya, kalau kambing bisa disate.
0: Kalau sapi nanti bisa dibuat steak.
1: Iya. Kalau nggak gitu apa ya, rendang kali ini ya. Aduh, saya sudah membayangkan rendang ini.
0: Membayangkan rendang pagi-pagi. Iya. Sarapan rendang sama nasi kuning.
1: Belum ada lah Lin, kan. Okay. Masih disembeli.
0: Agak siang ya.
1: Iya.
0: Berarti siang-siang.
1: Siang nanti kita baru makan.
0: Agaknya sore bisanya.
1: Atau mungkin sore kali ya. Atau malah besok.
0: Malah
1: baru
0: besok
1: ada olahan daging. Karena kalau hari ini kan masih apa, unger-ungeren bahasanya. Ya
0: bener. Biasanya di itu dulu, kayak diinapkan dulu.
1: Oh,
0: dagingnya.
1: Oh, dimarinasi lah. Sudah
0: dicuci. Biar bumbunya meresap, dicuci,
1: iya.
0: Dibersihkan.
1: Sudah dibersihkan. Besok tinggal masak gitu.
0: Bener.
1: Ya, atau hari
0: atau enggak
1: ini
0: nanti
1: resto.
0: Malam gitu.
1: Kalau
0: dimasak
1: nanti malam.
0: Besok buat bekal bekerja.
1: Emang besok sudah kerja lagi nih Lin?
0: Ini kan kita yang
1: oh,
0: bekerja
1: kita. Iya bener ya, kita tetap kerja lagi ya.
0: Iya. Kalau sedulur cakra pasti ada tanggal merahnya.
1: Nah itu, besok kan hari Kamis ya. Kalau sebagian besar ini ada yang libur, pasti sebagian kecil ada yang tetap bekerja.
0: Sebagian kecil, dan kita termasuk sebagian
1: termasuk
0: kecil kita, itu ya.
1: Sebagian kecil itu, kita tetap bekerja dan menemani sedulur cakra ya. Ini, tapi apa namanya, kalau hari raya seperti ini ya Lin ya, ada juga yang menyimpan dagingnya sampai berbulan-bulan gitu loh ya.
0: Iya.
1: Nggak tahu ya. sampai mau tahun baru masih ada.
0: Masih ada, soalnya kadang belum pengen masak, ditunggu besok aja.
1: Benar ya, benar seperti itu.
0: Tapi kalau katanya misalkan daging kurban itu kan ketika habis disembelih ya Erika, kemudian langsung dimasak, itu kan identik dengan alot dan lain sebagainya ya. Katanya memang lebih baik itu kayak didiamkan begitu loh. Buat biar layu dulu, nanti tekstur dagingnya tuh gak terlalu alot gitu. Cuma kalau memang habis disembelih kemudian mau langsung dimasak, itu bisa dimarinasi pakai nanas atau mungkin pakai hal-hal lain yang bisa membuat apa, dagingnya itu juga bisa lunak gitu. Atau mungkin di presto, yang gak punya presto dimarinasi pakai
1: iya,
0: nanas.
1: Iya, yang gak punya presto ini akhirnya dimarinasi dengan nanas. Ya. Nah ini disampaikan oleh Ibu Yuni, ini tadi berada di wilayah Kedondong, Bogor, Nganjuk. Kondisi di Kedondong ini tadi juga ramai lancar ya, arus lalu lintas, cuaca sudah mulai cerah Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sedulur Cakra. Berbagai informasi bisa Anda simak melalui website kami di cakrakrishna.com dan juga di media sosial kami ya Sedulur Cakra. Dan kemarin itu kedatangan juga sapi kurban dari bantuan Presiden RI Prabowo Subianto di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan juga sempat memicu kepanikan Sedulur Cakra. Jadi sapi yang berbobot 1,1 ton itu mendadak berlari dan sulit dikendalikan saat diturunkan dari truk. Bahkan sempat menyeruduk warga yang menyaksikan dari dekat. Dan ini berlangsung saat sapi berwarna putih itu diturunkan dari truk untuk dipindahkan ke tenda showcase kurban Idul Adha Masjidil Al-Akbar Surabaya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, Bu Yuli.
1: Pagi, Mbak Intan ya.
0: Mbak Lilin, Ibu, pagi hari ini.
1: Kerasalah, Mbak Lilin, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu. Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Semoga yang di studio juga sehat semua ya.
0: Amin, alhamdulillah sehat semua, Bu. Gimana kalau di sekitaran kandangan Kediri ya, Bu?
1: Iya, betul, di perambatannya, tepatnya di perambatan Jalan Toyo Resmi.
0: Gimana, Bu, di sana?
1: Sini rame, Bu.
0: Oh, rame?
1: Rame tadi sekitar 250 sampai kurang lebih 300 lah orang yang sholat di situ. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, remaja, semua campur di situ. Rame habis itu setelah sholat sarapan pagi.
0: Oke. Waduh, sudah sarapan. Menunya apa saja, Bu In, tadi?
1: Menunya tadi itu campur-campur, Mbak. Kentang, tahu, tempe, terus cecek itu jadikan satu di santan, apa namanya itu, sayur apa, kayak sayur lodeh gitu. Enak jadi satu sama kerupuk, terus ada ote-ote, ada martabak, ada mendoan gitu. Kalau rame-rame kan enak, Mbak ya.
0: Benar, enak sekali, Bu. Berarti ini tadi setelah sholat Idul Adha makan bareng gitu, Bu?
1: Iya, langsung kan sudah disiapkan dari sebelum sholat itu, panitianya menyiapkan meja-meja panjang, jadi berapa posisi gitu biar nggak apa berjubel gitu loh, gitu aja masih berjubel tadi.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Kalau di sini tadi setelah sholat kita bubaran, Bu, langsungan kembali ke tempat masing-masing, iya.
1: Itu tak uncali tadi ya.
0: Aduh, iya harusnya, Bu, tak tunggu gitu.
1: Ya, diuncal mau ke situ pakai kresek gitu.
0: Inge, Bu, kalau di tempatnya Panjenengan ada berapa hewan kurban yang disembelih pagi hari ini?
1: Ini tadi informasinya 3 sapi sama 11 kambing.
0: Oke, iya. Luar biasa sekali, banyak ya.
1: Lumayan, lumayan. Memang rata-rata setahunnya segitu membelinya.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Semoga sedulur cakra yang lainnya yang belum kurban tahun depan juga diberikan kesempatan untuk berkurban ya. Inge, Bu Yule, di wilayah kandangan cuacanya gimana? Apakah juga redup, Bu?
1: Nah ini, Mbak, seperti lagunya Omay Rama itu, Mbak. Syahdu.
0: Syahdu ya. Waduh. Syahdu, iya, iya. Sama berarti.
1: Malu-malu mau apa, tampil di depan umum malu-malu masihan mataharinya.
0: Iya, semoga ini nanti agak siangan aja panasnya. Soalnya kalau udah panas kan agak itu, Bu, kayak terlalu terik gitu loh, Bu. Menyengat. Benar.
1: Saya juga pengen ke sana loh, Mbak, hari Sabtu yang apa, berkah ya. Apa, Mas? Sarapan
0: sarapan Sabtu bersyukur, Bu.
1: Nah, sarapan Sabtu bersyukur. Bisa nih ya, enggak? Soalnya pagi ya, Mbak ya.
0: Monggo, Bu, bisa hadir, Bu. Pokoknya sebelum jam 5:30 kita sudah ready semuanya.
1: Berarti harus berangkat jam 4.
0: Kalau dari Kandangan Kediri jam 4 pagi. Enggak apa-apa itu
1: nah,
0: kayak
1: itu kira-kiranya berapa jam? Kurang tahu saya Kak, antara Kandangan ke Nganjuk itu berapa jam.
0: Kayaknya enggak terlalu lama sih, Bu. Mungkin 50 menitan sampai kayaknya ya.
1: Berarti ya anu apa enggak terlalu jauh ya.
0: Enggak terlalu jauh. Kita soalnya di dekatnya, lebih dekat sama Papar Kediri sih, Bu, daripada Nganjuknya sendiri.
1: Begitu. Berarti kalau Papar saya.
0: Benar. Jadi lebih dekat, Bu. Bisa nih gabung.
1: Gitu ya. Nah, bisa diagendakan ini.
0: Bisa diagendakan ini ya.
1: Pengen ketemu penyiarnya yang cantik-cantik, yang endel-endel, yang etes-etes.
0: Monggo, Bu.
1: Masnya juga tadi.
0: Monggo, kita selalu terbuka panjenengan kesini jam berapa. Pokoknya selalu stay dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, Bu.
1: Oh, gitu. Tapi enak hiburan, Mbak, siaran itu nggak kroso tahu-tahu
0: mah. Oke, baik, siap. Ini nanti mau melakukan perjalanan atau enggak, Bu? Panjenengan?
1: Nanti sebentar lagi mau gabung ke dapur masak itu loh, Mbak, untuk masakkan orang yang apa menyembelih itu, panitianya itu kan banyak. Bagi-bagi, ada bagian ngepet-ngepet. Itu harus dikasih makan. Jadi nanti kesana gabung gitu.
0: Nah, oke. Semangat ya, Bu. Pasti okay, masakannya enak nanti.
1: Alhamdulillah, banyak kokinya di situ.
0: Banyak kokinya. Semoga semuanya lancar, Bu. Kita tunggu nanti update-nya masak-masaknya juga, Bu.
1: Oke, nanti saya kirim video lagi.
0: Siap, terima kasih, Ibu. Informasinya.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur cakra Bu Yuli ya. Tadi juga sempat mengabarkan jumlah kambing dan juga sapi untuk kurban di hari ini. Bagaimana kalau di wilayah Anda, bisa disampaikan juga.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Mari kita lanjutkan, Erika.
3: Ya, ini tadi dari Pak Rokim ya, sudah bergabung juga via WhatsApp Radio Cakra Krisna dari Besuki Nggona Nganjuk Klin. Ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, kebetulan pas di hari ini di desa Besuki itu juga ada bersih desa.
0: Oke.
3: Okay. Nyadran.
0: Nyadranan ya.
3: Iya. Tapi tayub atau kledeknya itu di punden.
0: Oke.
3: Okay. Nanti. Nanti juga kalau sudah di punden katanya mau on air. Nanti tak telepon kalau aku sudah di lokasi punden. Gitu. Nanti nggak berisik ini Pak Rokim. Rame kan biasanya di sana ya. Ini masih persiapan di rumah bikin berkat ya untuk dibawa ke punden. Jadi buat selamatan gitu loh, Rin ya, di pundennya ada acara nyadran atau bersih desa di sana. Lalu juga Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah, ini juga sudah update ya, sudah menyapa di Radio Cakra Krisna, menyimak khotib Masjid Istiqlal, nonton TV, Lin. Kemudian juga tidak tertinggal menyimak Cakra Krisna.
0: Terima kasih.
3: Jadi TV,
0: dua-duanya ya,
3: radio nyala semuanya ya.
0: Ini didengarkan yang mana?
3: Iya, benar. Ada cerita ilustrasi yang disampaikan khotibnya. Jadi cerita kemudian ilustrasinya juga ditampilkan gitu loh, Lin ya. Kemudian juga ini tadi disampaikan oleh Kang Zen, mau request lagu Kamu Harus Pulang dari Sleng. Ini pagi ini mendung, Lin, di wilayah Nganjuk tempatnya Kang Zen.
0: Oke. Okay.
3: Semendung kantongku. Tanggal tua, Pak.
0: Tanggal tua, enggak apa-apa,
3: tapi
0: bentar lagi muda.
3: Bentar lagi muda. Sabar ya, silih berganti memang ya. Tidak akan lama ya. Kemudian satu lagi informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto di Purwara Candirejo, Locerat Nganjuk, cuaca di sana redup, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Selamat pagi Pak Hajir.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat siap nyate.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Hajir lagi di masjid atau gimana Pak?
1: Enggak, ini ngomong Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Oh.
1: Ternyata saya sendiri yang lewat.
0: Lengang ya jalanannya.
1: Oh, lengang banget, seneng ya. Bos, sepi banget lah.
0: Sepi banget, jadi lebar kayak jalanannya sendiri ya Pak.
1: Iya, ini pendengarnya jelas pendengar cakra nih pada apa nyate semua ini, nggak di mobil.
0: Jadi panitia kurban semuanya Pak soalnya. Repot pagi hari ini. Aduh, iya. Kita tadi juga dapatkan banyak sekali informasi terkait dengan hewan kurbannya. Kalau di tempat Pak Hajir berapa, Pak?
1: Aduh. Enggak, tadi enggak ngitung.
0: Oke, tentunya
1: ada,
0: banyak
1: ada
0: ya.
1: Satunya gitu. Oh. Ada satunya satu.
0: Oke, baik.
1: Kami kurang tahu.
0: Pasti banyak, biasanya ada yang belum ready juga ya, Pak.
1: Iya, biasanya gitu. Ada yang masih perjalanan atau lepas.
0: Iya. Ini ya, di sana gimana, Bapak, cuacanya?
1: Mendukung banget. Tidak panas, tidak dingin, sedang-sedang saja.
0: Oke, baik. Jadi,
1: apa untuk apa orang-orang daging ini loh Mbak, pas ini aku panas cuacanya.
0: Oke, siap. Ini nanti titik akhirnya kemana Pak?
1: Ya putar lagi Mbak. Ini kan Bogor jalan kok sepi banget ini loh.
0: Mumpung sepi terus ukur jalan ya Pak. Oke, siap. Ada kewaspadaan nggak Pak?
1: Alhamdulillah kayaknya ini kalau seperti ini waspada, aman terus, nggak ada waspada.
0: Oke, alhamdulillah. Siap. Ada tambahan informasi lagi Pak Hajir?
1: Sampun Mbak.
0: Oke. Siap. Terima kasih ya Pak sudah berbagi informasi. Kita tunggu update-nya lagi nanti.
1: Mbak Lilin. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir ya, Sederu Cakra di Jombang. Nah, ini kalau lalu lintasnya cenderung lengang saja karena kemungkinan ini untuk Sederu Cakra juga masih berkegiatan di masjid begitu ya untuk menyembelih hewan kurban. Silahkan Anda berbagi informasinya untuk di pagi hari ini, masih kami tunggu di 0852 9001061.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna Seduru Cakra. Berbagai informasi menarik juga bisa Anda jumpai melalui media sosial kami di Facebook, Instagram maupun juga TikTok. Kemudian Seduru Cakra mungkin hari ini juga sedang melangsungkan penyembelihan hewan kurban ya. Dan mungkin di beberapa daerah ini juga masyarakatnya ramai yang hadir di sana Seduru Cakra. Anda bisa berbagi informasinya melalui WhatsApp maupun juga di telepon di 0852 9001 061 Sedulur Cakra ya. Kita selalu tunggu update-update menarik dari Anda. Apakah hari ini akan ada hewan kurban kor? Biasanya juga akan ada banyak cerita menarik di berbagai daerah. Kemarin saja sudah ada, kalau di Surabaya hewan kurban bantuan Bapak Presiden Prabowo itu juga mengamuk ya Sedulur Cakra setelah sampai di masjid yang ada di Surabaya. Kemudian kalau di Lamongan juga sama, sapinya itu kabur Seduru Cakra dan mau masuk ke salon. Nah, kalau di tempat Anda ada cerita menarik apa hari ini? Apakah pagi hari ini juga ada adegan kejar-kejaran dengan hewan kurban? Anda bisa turut sampaikan ya. Mungkin lagi aktivitas dan lain sebagainya, Seduru Cakra juga bisa terus pantau siaran kami agar tidak tertinggal informasinya melalui aplikasi streaming Sedulur Cakra ya. Anda bisa download di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna backgroundnya yang warna putih. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Abidin ya. Ini tadi juga sudah menyapa dan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Pak Abidin ini jauh di sana, Jogja ya, tapi tetap mendengarkan Radio Cakra Krisna. Kalau masih terjangkau dengan 106 ya pakai radio, kalau tidak terjangkau
0: pakai streaming ya.
1: Pakai streaming. Benar. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi terkait dengan perakiraan cuaca ya. Di Kabupaten Nganjuk hari ini Rabu 27 Mei 2026, kalau saya lihat ya, Limbagor, Baron, Brebek, Gondang, kemudian Wilangan, Tanjunganom, Sukomoro, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk cerah Lin ya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah cerah. Ini paling cerah berawan ya, nanti di jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, hanya di beberapa wilayah saja. Namun ini rata-rata cuacanya cerah untuk seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Jadi bersahabat untuk Anda melakukan pemotongan hewan kurban ya. Kadang kan tidak hanya sehari tapi ya sampai 3 hari ya Lin ya, sampai 3 hari berturut-turut
0: karena saking banyaknya ya.
1: Iya, saking banyaknya, betul sekali. Kemudian baru saja masuk tambahan dari Pak Muhammad ya. Ini juga sudah menyapa, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Cuaca di wilayah Brebek cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini jadi panitia kurban atau tetap ini Pak di warung?
0: Gimana Pak? Monggo bisa ditambahkan ya.
1: Mungkin bisa ditambahkan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, kita tunggu informasi dan juga update menarik dari Anda di 0852 9001 061. Mengingat ini sudah masuk jam 8 pagi ya, saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh cakra pagi hari ini ya. Sudah menyembelih apa? Sudah persiapan atau menggunakan waktu libur ini untuk jalan-jalan mungkin juga dapat berbagi informasi ya untuk di wilayah Anda kondisinya seperti apa. Hari ini juga spesial, Anda bisa request lagu favorit, bisa kirimkan requestan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, ke penelpon bergabung Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Muhammad, ini hari kurban. Posisi di mana sekarang, Pak?
1: Saya lagi di rumah, Mas, habis dari musola.
0: Oh.
1: Ngantar kambing.
0: Oh, ngantar kambing. Ya, di musola mana tadi, Pak?
1: Yang di dekat rumah, Mas. Ini lumayan banyak ya kalau musala di samping ini. Tadi saya kirimkan videonya juga, Pak.
0: Oke, okay. Ada berapa itu, Pak? Berapa hewan yang dikurbankan di musola sebelah rumah itu?
1: Banyak, Mas. Lebih dari 15 kayaknya.
0: Oh, jadi sama warga memang dititipkan ke situ, Pak?
1: Iya, jadi kan ada panitianya ya dari warga setempat dan dari pengurus musola itu. Jadi memang sudah menjadi agenda rutin ya di lingkungan kita yang di Desa Berbek, yang Jalan Kawi belakang Pasar Berbek ini dikumpulkan ke musola Al-Arfiah. Biasanya tiap tahun memang banyak ya. Paling sedikit kan sekitar 15 lebih.
0: Oh.
1: Saya juga nggak pernah gitu.
0: Iya, Pak, itu untuk pembagian nanti gimana jadi? Dianterin ke rumah warga atau warga yang datang ke musola atau bagaimana?
1: Kita diantar, Mas, ke rumah warga masing-masing.
0: Oh, berarti sudah ada panitia yang bagian membagikan nanti ya?
1: Iya, iya sudah. Jadi lingkungan sama musola itu sudah bersinergi untuk setiap tahun, kan ini sudah menjadi agenda rutin. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Jadi juga mengurangi kerumunan juga, gitu.
0: Yeah.
1: Terus masyarakat juga tetap beraktivitas seperti biasa, mungkin bekerja atau kemana gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai, kan biasanya diantar ya, siang sudah diantar, sudah selesai diantar sampai sore.
0: Itu 15 disembelih di hari yang sama, Pak, atau ada besok begitu?
1: Biasanya kalau sini disembelih di hari yang sama, Mas. Karena mungkin efisiensi waktu ya. Nanti dan mungkin besok aktivitas yang lainnya gitu, Mas.
0: Oke, baik. Gimana, Pak? Masih cerah di sana atau sudah berawan pagi ini?
1: Cerah, Mas. Cerah, Mas. Ini tadi kan saya sempat ke pasar ya.

0: misalkan nggak tahu kalau misalkan pedagang banyak yang libur hari ini.
1: Jam berapa, termasuk Pak? Tadi saya lewat di Pasar Papar jam 5:30 juga sama, sepi Mas Ian.
0: Iya, sama. Saya tadi ke 5:30 juga masih sepi sekali, Mas. Terus ini tadi setelah sholat Id, saya balik lagi ke pasar itu ramai pengunjungnya, tapi pedagangnya ya nggak ada gitu loh. Jadi ya menghabiskan stok-stok dari beberapa pedagang yang datang gitu, termasuk stok yang kemarin tetap laku juga, Mas. Karena adanya cuman itu.
1: Oke. Udah kayak Idul Fitri berarti, pada tutup semua.
0: Iya, justru kalau Idul Fitri itu malah orang-orang tuh malah tahu kalau jadi nggak ada pembeli.
1: Sudah persiapan di hari sebelumnya.
0: Iya betul. Kalau Idul Adha ini pedagangnya nggak ada, tapi banyak pembeli yang datang gitu loh.
1: Dipikir pembeli yang mengira pembeli masih ramai pasarnya.
0: Iya betul betul. Ternyata pedagangnya sama libur semua.
1: Iya iya iya. Ada tambahan Pak Muhammad?
0: Oke, cukup gitu aja Mas Alvan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Moga-moga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Amin, amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Semoga berkah kurban tahun ini, Pak.
0: Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi menginformasikan di Pasar Brebek ini kondisinya sepi pagi tadi sebelum sholat Id. Di tempat Anda bagaimana, Sidro Cakra? Apakah memang pada tutup semua penjual ini? Apakah sepi atau mungkin masih normal seperti hari biasa? Dapat Anda tambahkan juga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Anda bisa request lagu favorit Sedulur Cakra di 0852 9010061. Sampaikan judul dan juga nama penyanyinya ya, untuk kita putarkan nanti. Di gatekeeper ada Erika Dwi yang siap menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda.

Ya, Sedro Cakra, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menyembelih sifat egois, memperkuat iman, dan juga meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, hari raya Idul Adha hari ini, Seduluh Cakra. Anda mungkin yang sudah berbelanja ini bumbu-bumbu untuk memasak daging mungkin ya. Ini mau diolah apa dagingnya? Mau dibuat rendang, mau dibuat olahan lain atau bagaimana, dapat Anda sampaikan ya. Termasuk tips juga, ini banyak yang bingung kadang cara mengolah daging, terutama daging kambing. Ini dimasak bagaimana biar baunya itu bisa tersamarkan begitu. Karena tidak sedikit yang tidak menyukai daging kambing karena kan baunya yang cukup menyengat begitu. Kalau dari Anda bagaimana cara menyiasati bau daging kambing ini agar pas dimasak itu rasa dan juga baunya tidak terlalu menyengat? Ini dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas. Nggih.
0: Ya, di mana Mas Kopeng posisi sekarang, Mas?
1: Posisi sekarang di rumah ini.
0: Wah,
1: di
0: libur.
1: Libur 2 hari, Mas. Wah. Masuk 4.
0: Kok enak, iya. Mas, bisa libur pas cuti bersama gini, Mas?
1: Iya.
0: Ini apa hari ini? Panitia kurban kah?
1: Enggak, cuma melok beteti toh, Mas.
0: Melok beteti. Di musala atau masjid mana, Mas Kopeng?
1: Masjid Hayam Wuruk.
0: Masjid Hayam Wuruk lokasinya?
1: Di Kepanjen Jombang.
0: Oh, Kepanjen Jombang.
1: Iya.
0: Berapa hewan ini, Mas, yang disiapkan, Mas?
1: Ini kambingnya 7. Sapinya 3 ekor.
0: Wah, itu disembelih di hari yang sama berarti?
1: Iya, langsung disembelih. Wah. Langsung disembelih, Mas.
0: Iya. Gimana, Mas, kondisi saat ini, Mas? Masih proses pembersihan atau gimana?
1: Ini anu sudah disembelih yang kambingnya, yang sapinya terakhir.
0: Oh.
1: Ya, yang kecil-kecil dulu.
0: Oke, berarti masih itu ya, masih proses ini sekarang, belum mulai dibagikan.
1: Ya. Ya.
0: Iya, masih kok aman, Mas? Di sana, Mas?
1: Jombang kota ini cuaca cerah, Mas.
0: Hmm.
1: Lama.
0: Iya. Oke, baik. Ada tambahan, Mas Kopeng, silakan.
1: Sampun situ aja, Mas. Oke.
0: Siap. Terima kasih, Mas. Kalau panitia jangan lupa bawa kepalanya nanti.
1: Enggak boleh, Mas.
0: Oh, enggak boleh.
1: Kepalanya.
0: Oh, gitu.
1: Kepala kaki enggak boleh.
0: Wah. Biasanya kan panitia kebagian itunya, Mas, buat dibawa pulang, Mas.
1: Iya, enak, Mas, dulu itu. Sekarang enggak boleh, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Matur suwun, Mas Kopeng, sudah bergabung pagi ini.
1: Oke, guys, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng di Jombang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, terus cakra untuk Anda yang hari ini juga menjadi panitia kurban atau mungkin ada kurban sendiri di rumah, dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Erika Dwi. Anda juga bisa request lagu spesial untuk hari ini di 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sementara itu, sedulur Cakra, pemerintah sudah menerbitkan surat edaran tentang imbauan menjaga kelestarian lingkungan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 2026 ini. Edaran itu menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban agar tidak mencemari lingkungan, khususnya sungai dan juga saluran air. Dalam surat edaran, Menteri Lingkungan Hidup ini menjelaskan bahwa perayaan Idul Adha identik dengan aktivitas pemotongan hewan kurban yang menghasilkan limbah organik seperti darah, lemak, serta sisa pemotongan lainnya. Dan jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan juga mengganggu kesehatan masyarakat. Disebutkan juga masih ditemukan praktik pembuangan limbah hasil pemotongan hewan secara langsung ke sungai, saluran drainase ataupun juga aliran air lainnya. Dalam surat edaran, pemerintah juga meminta agar setiap orang diwajibkan menjaga kelestarian fungsi air, melakukan pencegahan pencemaran, serta ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air. Untuk itu, masyarakat dilarang membuang limbah, sampah, ataupun bahan berbahaya lainnya ke aliran air karena dapat merusak kondisi fisik dan juga fungsi lingkungan. Ya, lewat telepon tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Lilin Bayu. Selamat pagi, Lilin.
1: Selamat pagi, Alvan, dan selamat pagi, sedulur Cakra. Pagi hari ini sangat berbahagia sekali ya, bertepatan di tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Nah, kita dari Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group juga terus membagikan kebahagiaan tentunya di hari yang berbahagia ini. Dan kali ini saya berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk berbagi sembako. Dan salah satunya saat ini saya juga bersama dengan salah satu penerima manfaatnya, dengan Ibu Heni. Halo, selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Ibu Heni ini tadi kan juga mendapatkan paket sembako dari Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group ya, Bu. Gimana, Bu, perasaannya setelah menerima itu?
2: Ya, senang, terutama senang. Terus itu pasti sangat bermanfaat buat kami yang menerima.
1: Oke, baik. Sangat bermanfaat sekali. Apalagi sekarang kan harga kebutuhan pokok juga lumayan ya, Bu.
2: Ya, naik. Melambung.
1: Melambung tinggi harganya.
2: Ya, melambung tinggi. Ganti harga, bukan lagi naik harga.
1: Oh, iya. Berarti program-program seperti ini juga sangat bermanfaat untuk Ibu Heni dan juga keluarga tentunya. Sepertinya juga masyarakat juga ya, Bu?
2: Iya, sangat-sangat bermanfaat.
1: Oke, Ibu. Ini kan untuk program sosial seperti ini, kita sebenarnya punya banyak program ya, Bu. Selain berbagi seperti ini, kita juga punya Sabtu Bersyukur. Ibu, kalau misalkan rumahnya dekat ya, bisa setiap Sabtu pagi ke Radio Cakra Krishna untuk turut serta dalam Sabtu Bersyukur begitu, Ibu. Dan mungkin selain itu kita juga punya untuk donasi ke yayasan yang terpilih, bedah rumah, dan berbagai program sosial lainnya, Ibu. Dan kalau menurut Ibu, program seperti ini apakah juga harus dilanjutkan, Ibu?
2: Pastinya juga gitu, harus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk program-program yang lain atau program yang sudah ada ditingkatkan lagi.
1: Oke, biar semua masyarakat juga turut merasakan kebermanfaatannya, Ibu.
2: Iya. Yes.
1: Mungkin, Bu, yang terakhir ada pesan yang bisa disampaikan untuk Radio Cakra Krishna dan juga Krishna FM Group, Bu?
2: Ya, semoga Radio Krishna semakin maju, untuk kegiatan-kegiatan sosialnya juga meningkat, untuk istilahnya berbaginya juga meningkat.
1: Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu, ya, atas waktunya. Ya, Alvan, itu tadi adalah salah satu perbincangan saya dengan penerimaan program berbagi hari ini ya, Alvan.
0: Dan ya, ini untuk sembakonya apa saja, Lin, tadi, Lin? Dan berapa paket yang dibagikan?
1: Ada sekitar 400 paket, Alvan, yang kita bagikan ya untuk di pagi hari ini. Dan untuk isinya itu ada beras, minyak, mie instan, kemudian juga ada kecap. Nah, ini nanti kita akan berbagi di sekitaran desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan banyak sekali juga nanti kita akan berbincang lebih dengan penerima manfaat, nah ya Alvan. Dan kalau kita mengingat biasanya Hari Raya Idul Adha kan identik dengan penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya ya. Yeah. Tapi di Cakra Krisna dan Krisna FM Group ini unik Alvan. Mm-hmm. Jadi kita tidak membagikan daging kurban, tetapi kita membagikan sembako. Di mana ini adalah salah satu pendamping untuk masyarakat itu biar bisa menikmati. Kalau misalkan masyarakat kan sudah mendapatkan daging kurban dari masjid dan lain sebagainya ya, maka kita hadir untuk melengkapi itu. Kita hadir untuk memberikan sembako dan lain sebagainya. Ini biar bisa dinikmati, lebih nikmat juga. Jadi masyarakat itu tidak bingung, ini nanti kalau daging kurbannya itu dimasak pakai apa. Kita nggak punya minyak, kita sediakan minyak. Kita nggak punya kecap, kita sediakan kecap, seperti itu. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu bisa menikmatinya, apalagi masyarakat yang kurang mampu begitu, Alvan. Dan kalau kita mengingat dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 37 ya, di mana daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Seperti itu. Inilah kenapa Radio Cakra Krisna dan Krisna FM itu hadir di sini. Alamat kita adalah sebagai pelengkap untuk Hari Raya Idul Adha itu seperti itu.
0: Baik.
1: Dan ini nanti terus berlanjut ya. Kita akan update lagi perkembangannya seperti apa. Dan untuk keseruannya nanti kita juga akan bikin vlog juga, akan kita upload di media sosial. Jadi Sedulur Cakra yang mau tahu keseruannya nanti bisa terus pantau di media sosial kita juga, di Instagram, Facebook, dan juga TikTok Radio Cakra Krisna tentunya, Alvan.
0: Baik, terima kasih banyak laporannya Lilin Bayu. Selamat melanjutkan tugas kembali. Jurnalis Radio Cakra Krisna tadi, Lilin Bayu, yang ada dalam program Berbagi Sembako spesial Idul Adha dari Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, yang juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, ada lebih dari 400 paket sembako tadi yang dibagikan kepada warga masyarakat. Ini isinya bermacam-macam Sedulur Cakra, mulai dari beras, kemudian minyak goreng, mie instan, sampai kecap juga kita bagikan. Dan pastinya untuk program sosial ini didukung penuh oleh Herbal Naria.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli Herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ada Mas Rizky, ini tadi juga sudah bergabung melalui pesan WhatsApp ya. Disampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, minal sate wal gulai. Minal sate wal gulai, monggo mangan sak warke.
0: Tapi katanya dipikir juga kolesterolnya mas.
1: Nah, kolesterol, bener. Suara hati sapi, domba, dan kambing di Idul Adha 27 Mei 2026. Ini Alvan ya, apa namanya, nyanyi lagu
0: ya, coba dia kayak kencengin gak kan kedengaran
1: iya,
0: nanti.
1: Oh iya bener ya, ini. Oh ini loh ya.
0: Itu lagu dari zaman saya kuliah dulu kah?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai
1: ya?
0: Sekarang masih kepake.
1: Kepake, bener. Terima kasih Mas Rizky ya sudah bergabung. Kemudian Ibu Wati, ini tadi juga sudah bergabung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Habis dari masjid, banyak sapi dan juga banyak kambing yang masuk surga. Surga gitu ya. Banyak sapi dan juga kambing yang masuk surga. Betul ya kan ya. Ini tadi mau request lagu dari Opik.
0: Dari Opik.
1: Nah, ini
0: judulnya
1: lagu religi Husnul Khotimah.
0: Bentar, saya cari ada gak.
1: Oke, ini dari Bu Wati ya. Bu Wati, monggo on air atau monggo ditambahkan lokasinya di mana, cuacanya seperti apa nggih. Kemudian juga saya terima informasi dari Bu Sari. Infonya ada insiden lalu lintas di wilayah Sekar Putih Bagor Nganjuk. Lokasinya di utara SPBU Sekar Putih. Belum kami ketahui pasti untuk yang terlibat kendaraan apa saja. Nah, ini tadi ada satu korban mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Karena sepertinya dari pengendara sepeda motor ini tidak mengenakan helm ya.
0: Oh.
1: Jadi mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Dari identitas yang dibawa, warga Loceret, warga Dusun Sanggrahan, Ngelaban Loceret. Ini mengalami insiden di utaranya SPBU Sekar Putih Bagor Nganjuk. Ini tadi saya teruskan ke Polres Nganjuk untuk terkait dengan data lengkap dan juga kondisi korban seperti apa, lalu tadi dievakuasi kemana, dan kejadiannya apakah pagi-pagi ini. Karena ini tadi saya lihat dari foto juga dari warga yang pulang dari masjid ya, sepertinya pagi-pagi bubaran orang sholat ya, orang sholat itu tadi. Jadi kan ramai ya arus lalu lintasnya ya. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Asid di wilayah Ngudikan Wilangan, ini juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Kemudian juga Pak Muhammad, waduh ini nguliti kambing ya.
0: Wah gitu, sudah disembeli berarti.
1: Iya sudah disembeli, ada 1, 2, 3, 4 jadi gantung-gantung gitu loh Alvan ya. Semangat Pak Muhammad ya, ikut nguliti juga. Atau Pak Muhammad pantau, jadi panitia yang pantau gitu kan ada ya Alvan.
0: Jangan
1: ya
0: nonton.
1: Nyatat-nyatat doang ya, nyatat-nyatat aja, gak sampai nguliti atau mungkin juga potong-potong gitu ya.
0: Karena butuh skill khusus kan.
1: Betul, skill khusus. Kalau gak ada skillnya ya bantuin yang lain ya. Mungkin mengkoordinasi bagaimana untuk pembagiannya gitu, seperti apa data-data warga yang akan menerima gitu. Yang penting ikut andil tetap ya, membantu panitia kurban. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, melintas di Simpang 4 Candirejo Loceret, ramai lancar Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati, dan masih kami tunggu informasi atau kabar Idul Adha di tempat Anda seperti apa. Ke penelpon dulu dengan Pak Riono. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Salvan, gimana ya, Salvan?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabar jenengan Pak?
4: Sama juga Mas Afan.
0: Ya lagi gimana sibuk, di Pujon ini? Sibuk kurban atau ada kegiatan lain, Pak?
4: Ya, baru antar kambing lho, Mas Afan.
0: Oh, baru antar kambing kemana? Musola?
4: Yang satu ke musola. Huh? Yang dua ke masjid.
0: Oh, dibagi begitu.
4: Masjidnya kan dua, Mas Alpan, di sini.
0: Oh, satu kampung masjidnya dua.
4: Iya, kamu muat kalau satu. Kemarin Mbak Erika tanya, kamu menjadi berapa Pak Riono? Aduh, saya belum tahu Mbak Erika. Ternyata anu Mas Alpan. Kambingnya masjid satu 30.
0: Wah.
4: Sapinya dua gitu Mbak Alpan.
0: Wah, banyak kok ya.
4: Iya, mungkin dengan masjid yang timur itu mungkin bisa nyampe kisaran 50 atau 60 gitu mungkin.
0: Wah, itu kebagian semua satu kampung itu.
4: Wah, iya mungkin.
0: Sampai ke kampung sebelah malahan mungkin.
4: Iya, itu yang musola ada sendiri Mas Afan.
0: Oh,
4: Minimal masih 5-4 gitu di musola. Ini kampungnya besar Mas Afan di sini. Yeah. Namanya Desa Ngeroto Mas Afan.
0: Desa Ngeroto, Pujon Pak ya maksudnya?
4: Ya, Desa Ngeroto, Kecamatan Pujon.
0: Mau
4: tanya sih Mas Alvan. Di kampung Mas Alvan RT-nya nyampe berapa sih?
0: Berapa ya?
4: Kira-kira, tak kan tahu.
0: Belasan sih Pak, masih belasan.
4: Belasan? Gak nyampe anu ya? Atas 20 enggak ya?
0: Enggak, kalau sampai 20 enggak sih.
4: Di desa saya itu RT-nya 33 Mas Alvan.
0: Nah itu cukup itu lah, luas desanya.
4: Iya, ketimbunnya itu 1 kilo Mas Alvan desa saya itu persegi gitu loh.
0: Pantesan yang kurban ada banyak Pak.
4: Kalau di timur saya nggak ada, nggak tahu informasinya. Saya kan sholat di masjid Arat Mas Alvan.
0: Iya.
4: Dan sekolahan SMA gitu.
0: Tadi sudah mulai disembelih Pak atau masih gimana?
4: Masih dibariskan.
0: Oh, masih dibariskan. Masih antri.
4: Saya enggak berani Mas Afan. Saya disuruh bantu enggak berani Mas Afan, saya enggak. Kurang tatak gitu loh Mas Afan.
0: Iya, Pak, ada bagiannya sendiri kalau nyembelih, Pak.
4: Ya katanya enggak mau, enggak usan, enggak mau, malas enggak. Takut Mas Afan.
0: Iya, nanti bagian membagikan. Gimana? Bagian masukin ke kantong plastiknya, Pak.
4: Mungkin kalau gitu berani mungkin.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Riono. Monggo dilanjut lagi, Pak.
4: Oh, iya. Sama-sama, Pak. Selamat pagi, Mas Pan.
0: Baik, selamat pagi Pak Riono di Pujon Malang tadi juga turut ambil bagian untuk acara kurban di masjid wilayah Pujon tadi. Sudah ramai di sana? Di tempat Anda bagaimana, Seduluh Cakra? Apakah vibes Idul Adha ini sudah mulai terasa? Tapi masih belum ada informasi untuk pembagian ya sejauh ini. Kebanyakan masih disembelih atau masih antri karena banyaknya hewan yang dikumpulkan di masjid.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ratusan warga korban semburan lumpur Lapindo menggelar sholat Idul Adha saat digelar di area seberang tanggul penahan lumpur Lapindo, tepatnya di sekitar desa Jatirejo dan halaman Masjid Nurul Azhar, Porong, Sidoarjo. Tradisi tahunan ini menjadi momen penuh haru sekaligus ajang silaturahmi bagi warga yang telah 20 tahun tercerai-berai akibat bencana tersebut. Warga yang kini tinggal di berbagai daerah sengaja datang untuk mengikuti sholat id bersama di lokasi yang dahulu menjadi kampung halaman mereka sebelum tenggelam oleh lumpur. Ketua Yayasan Nurul Azhar, Muhammad Masrud, juga mengatakan sholat Idul Adha di dekat tanggul memiliki makna mendalam bagi para korban lumpur Lapindo. Menurutnya, lokasi sholat yang berada persis di depan tanggul menjadi sarana refleksi dan juga mengenang desa-desa yang kini hilang akibat semburan lumpur Lapindo sejak 29 Mei 2006 lalu. Ya, Erika.
1: Full musik ini kata Pak Tris Bianto ya.
0: Oh gitu.
1: Sudah mulai nyuci-nyuci lah kan ya. Jeroan-jeroan ya. Jeroan-jeroan apa ya kita nyebutnya ya. Kotoran-kotorannya itu sudah mulai dibersihkan di wilayah Berangkal Mojokerto. Ini tadi juga full musik biar semuanya bersemangat ya kan ya.
0: Biar enggak sepi ya.
1: Iya, cuacanya di sana juga tidak terlalu panas.
0: Nah, mendukung berarti.
1: Iya, semuanya sejuk hari ini ya. Kemudian Bu Lina, Kalianyar suasananya kayak gimana Mbak pagi ini? Ramai juga ya.
0: Ramai
1: tadi
0: dan
1: apalagi
0: enggak
1: waktu
0: panas
1: sholat.
0: Ini.
1: Sama ya, seperti di beberapa wilayah ini juga cerah tapi tidak panas. Arus lalu lintas juga ramai. Tadi sholat Idul Adha kita semuanya juga cukup ramai sekali. Banyak warga yang bergabung di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Id Adha. Kemudian Pak Muhammad ini, Mbak Erika gak suka kambing ya?
0: Suka gak kak?
1: Gak suka.
0: Kenapa?
1: Kurang suka ya, karena saya nggak suka
0: aromanya.
1: Sapi, Pak. Kalau sapi saya mau. Kalau sapi saya mau, Pak Muhammad. Tapi kalau kambing nanti.
0: Skip dulu ya.
1: Bener. Kemudian nih tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Sulastri melintas di Jalan Raya Panglima Sudirman ya, Nganjuk Kota. Arus lalu lintas di sana cukup ramai juga. Kemudian cuaca cerah berawan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, menjelang jam 9 pagi, Sedro Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Pagi hari ini kami masih menemani aktivitas Anda, bahkan selalu menemani aktivitas Anda ya. Apapun aktivitas Anda, pastikan Anda tetap pantau Radio Cakra Krisna. Saya Rika, dilepas dari jam 9 pagi ini bertugas bersama Alvan Amar serta Danti Danila. Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, cuaca, arus lalu lintas, situasi di Hari Raya Idul Adha bertepatan hari ini 27 Mei 2026 di hari Rabu. Sekali lagi kami keluarga besar Radio Cakra Krisna mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga berkah untuk semuanya ya Seru Cakra. Kabarkan dengan mengirimkan foto videonya situasi yang ada di sekitar Anda 0852 9001 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Baik, di menit ke 9 lepas dari jam 9 pagi saya cek informasi Alvan.
1: Ya Kak, kita masih coba komunikasi dengan Bapak Eri Cahyono. Beliau Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan pemantauan pemotongan hewan kurban serentak di 20 kecamatan se-Kabupaten Nganjuk, Kak. Jadi untuk hari ini dari Pemkab Nganjuk lewat Dinas Pertanian ini melakukan pemantauan pemotongan hewan kurban. Ada beberapa poin yang akan dicek sama Dinas Peternakan tadi. Di antaranya adalah memastikan hewan ternak kurban ini dalam kondisi sehat dan juga layak dipotong. Kemudian juga turut mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat, kaidah dan juga kesejahteraan hewan, dan juga menjamin higienis dan sanitasinya. Kemudian juga mendeteksi adanya penyakit hewan menular ataupun juga zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Lalu menjamin produk hewan yang dibagikan memenuhi prinsip aman, sehat, utuh dan halal. Jadi dalam momen kurban tahun ini, Pemkab Nganjuk nih benar-benar memastikan daging kurban yang sampai ke tangan masyarakat ini dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi, Kak. Jadi kalau hewannya sakit, ada penyakit yang berpotensi menular ke manusia, ini akan terus dipantau agar menghindari hal tersebut. Ini juga dilakukan serentak di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Nanti dari Pak Eri Cahyono juga berkenan on air menjelaskan hasil dan juga proses pemantauan seperti apa. Tapi masih mohon waktu, masih memeriksa ternak tadi informasinya.
0: Oke.
1: Lalu ke informasi lain, Pak Suprianto di Blora ini mengatakan kalau sepupu Pak Suprianto ini ada yang tukang menyembelih kambing atau sapi, Kak. Ini ada caranya biar baunya enggak perangus gitu, Kak. Jadi agar enggak menyengat baunya.
0: Wah, gimana itu?
1: Nah, itu entah pakai jopo apa katanya.
0: Ada,
1: jadi ada triknya.
0: Ada triknya, nah, ada jadi, doanya juga.
1: Mungkin, jadi tukang jaga hewan kan memang tidak semua orang bisa. Nah itu kata Pak Suprianto, kalau sepupunya yang menyembelih hewannya, katanya baunya tidak semenyengat daging kambing pada umumnya begitu. Tapi caranya apa Pak Suprianto ini nggak tahu, apakah ada joponya atau triknya bagaimana. Ini beliau nggak tahu, hanya menyampaikan tadi sedang mengurusi beberapa hewan ternak untuk disembelih pagi hari ini. Lalu tadi masuk informasi juga disampaikan oleh Mbak Tika, ini di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota masih cukup lengang. Sampai di Purwasri tidak ada hambatan, sebelumnya Mengkreng, Simpang 4 Kertosono juga lancar aman saja, tidak ada titik-titik penumpukan kendaraan, masih cenderung normal. Kemudian juga masuk lewat WhatsApp tadi disampaikan oleh Pak Ipung, di jalur Banyakan Kediri menuju ke arah Pace, ini juga lancar dengan kendaraan roda 2 pribadi yang mendominasi, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, bagikan keseruan di wilayah Anda di Hari Raya Idul Adha kali ini. 0852 9001 061. Cek informasi Alvan.
1: Ya, kata tadi ditambahkan oleh Mbak Dita untuk jalur di Kertosono arah ke Nganjuk. Ini lewat Sukomoro disampaikan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas, hanya perlu hati-hati karena cukup ramai tapi masih lancar, tidak ada penumpukan. Kemudian dari Pak Albertus melintas di ruas tol dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini sampai di ruas tol Mojokerto untuk pagi ini cukup ramai juga, roda 4 pribadi dan truk muatan logistik ini banyak yang melintas arah ke Surabaya. Jaga jarak aman, cuaca sampai Mojokerto masih cerah berawan, tidak sepanas biasanya untuk hari ini.

0: Kemudian Mas Aditya di kawasan Pagu Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Pasar Bogo masih lancar. Untuk cuaca juga mendung di sana. Kemudian Mas Erwin di kawasan Warujayang Nganjuk, Pasar Warujayang cukup padat di menit ke-20 ini. Harap hati-hati yang melintas. Simpang 4 Pasar Warujayang, dominasi yang ke arah Prambon ini cukup ramai. Atau yang dari arah utara menuju ke selatan, antrian cukup mengular panjang. Kemudian cuaca berawan pagi ini juga disampaikan oleh Pak Darmawan tadi di dalam kota Kediri melintas di Simpang 4 BI. Ini masih cukup padat terutama yang arah ke Jalan Doho. Ini ramai pagi ini, Erika.
1: Terima kasih, Helvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seri Ucagra, seekor sapi calon hewan kurban asal peternak Lamongan membuat geger warga Manyar Gresik, tepatnya di Masjid Al-Hasan. Setelah lepas dari ikatan talinya sejak siang hari hingga dini hari, sapi tersebut diketahui dalam kondisi stres berat sehingga sulit ditenangkan dan ditangkap oleh warga sebelum ditembak bius. Peristiwa itu terjadi saat warga setempat ini berusaha menangkap sapi yang lepas. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena sapi terus bergerak liar dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan penjual sapi dari Lamongan ini juga didatangkan ke lokasi untuk membantu menenangkan hewan tersebut. Sayangnya, kondisi sapi yang semakin stres ini membuat proses penangkapan tetap gagal dilakukan. Hingga dini hari, warga di sana berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Damkar Gresik agar mendapatkan bantuan penanganan. Laporan kemudian diteruskan, lalu ditindaklanjuti oleh personil Damkar Gresik dari pos kota yang langsung berangkat menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, petugas Damkar bersama warga kembali mencoba menenangkan dan menangkap sapi tersebut. Namun usaha itu masih belum berhasil karena sapi terus mengamuk akibat stres berat. Situasi akhirnya membuat dokter hewan didatangkan ke lokasi. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyarankan agar sapi ditangani menggunakan tembak bius karena kondisinya dinilai sangat sulit dikendalikan secara manual. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik, Suyono, sebelum ditembak bius, ini meminta bantuan tambahan kepada BKSDA untuk membantu proses penembakan obat bius terhadap sapi tersebut. Sambil menunggu obat bius dari Dinas Peternakan Lamongan tiba, personil damkar dan juga pihak BKSDA siaga untuk memastikan keamanan warga sekitar. Tidak lama kemudian, dokter dari Dinas Peternakan Lamongan datang membawa obat bius dan proses penembakan pun dimulai. Beberapa kali tembakan bius dilepaskan ke arah sapi hingga akhirnya hewan tersebut mulai melemah. Setelah proses evakuasi selesai, seluruh personil Damkar Gresik akhirnya kembali menuju pos kota. Kemudian kejadian ini menjadi perhatian warga karena proses penangkapan berlangsung dramatis dan melibatkan banyak pihak, mulai dari warga, damkar, dokter hewan hingga BKSDA. Ada kejadian serupa di wilayah Anda, Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Ada hewan kurban yang mungkin sulit dikendalikan atau ada peristiwa menarik lainnya. 0852 9001061.

Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain itu, Seru Jagra di wilayah Mojokerto itu ada seekor sapi yang akan menjadi hewan kurban terjebur ke dalam sapi tank yang ada di Dusun Ardilangu, Desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, Mojokerto. Kemarin proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu hampir 5 jam sebelum akhirnya sapi berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Peristiwa terjadi jam 1 siang. Saat itu mobil pengangkut hewan kurban sudah berada di depan rumah Sutrisno, 56 tahun. Sapi jenis metal berusia 2,5 tahun tersebut telah dibeli warga dusun Kali Cangkring, Desa Kaligoro, Kutorejo untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Namun saat dikeluarkan dari kandang, sapi seharga 25 juta itu mendadak berontak hingga terjatuh ke dalam sapi tank sedalam sekitar 5 hingga 6 meter. Pihak damkar kemudian BBBD Kabupaten Mojokerto pun diturunkan. Proses penyelamatan berlangsung cukup sulit lantaran ukuran lubang sapi tank sempit. Sementara kondisi sapi semakin lemas karena terlalu lama terjebak di dalam. Petugas damkar bersama relawan dan warga berupaya mengangkat sapi dengan cara mengikat tubuh hewan tersebut menggunakan tali. Evakuasi sapi berjalan dramatis. Setidaknya petugas membutuhkan waktu 5 jam untuk menariknya memakai chain block atau katrol manual dari dalam sapi tank tersebut. Beruntung saat berhasil dievakuasi, petugas damkar bersama relawan dan warga, sapi dalam kondisi selamat. Jadi hampir 5 jam ya untuk mengeluarkan sapi dari sapi tank tersebut. Sekitar jam 7:30 malam itu sudah bisa dikeluarkan. Untuk kejadiannya sekitar jam 1-2 siangan, Seru Jagra. Sapi juga sempat mengalami stres akibat berjam-jam berada di dalam sapi tank. Tapi alhamdulillah berhasil dievakuasi dalam kondisi yang selamat.

0: Saya ke gatekeeper Danti dulu.
1: Kita juga terima tambahan informasi sebuah foto dari Mas Alex Erika. Ini masih itu ya, bersih-bersih daging sapi, kemudian organ-organnya juga masih dipotong-potong, habis ini mau dibagikan.
0: Wah, ini cepet lokasi, banget ya,
1: iya,
0: udah dibagikan
1: banget. Bahkan ini fotonya yang pas membersihkan itu jeruan. Iya, jangan lupa ya, imbuan dari rekan-rekan dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin ada SE-nya Erika, kalau membersihkan daging jeruan jangan di sungai ya.
0: Jangan, iya betul, nanti mencemari lingkungan ya.
1: Mencemari lingkungan, kemudian juga bisa meningkatkan bakteri patogen. Dan yang gak kalah pentingnya itu untuk menghindari bau yang tidak sedap, Erika. Seperti itu, Mas Alex ini ternyata ada di wilayah Kertosono. Jadi kecamatannya Kertosono, desanya Drenges, masuknya Dusun Jabon, RT-nya 2 RW3. Lengkap infonya ya. Panitia kurban ini masih proses pembersihan jeroannya. Kemudian Erika, pada hari ini pelaksanaan kurban 1447 Hijriah, kita juga sedang sambungkan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bapak Eri Cahyono, terkait dengan pemantauan pemotongan hewan kurban serentak di 20 kecamatan Nganjuk. Silakan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan pemantauan pemotongan hewan kurban hari ini, sudah berhasil tersambung dengan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, ada Dr. Hewan Eri Cahyono. Selamat pagi Bapak Eri.
4: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi pendengar Radio Cakra.
0: Bagaimana?
4: Salam sehat selalu.
0: Kabarnya Bapak Eri, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini kabarnya ada pemantauan ya Bapak dalam pemotongan hewan kurban.
4: Betul.
0: Ini tujuannya apa saja Bapak? Mungkin bisa disampaikan, kemudian kegiatannya seperti apa, monggo.
4: Jih, Mbak Erika, terima kasih. Untuk pendengar Radio Cakra, hari ini kebetulan hari raya Idul Adha, tentu diiringi dengan penyembelihan hewan kurban. Dan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pertanian, melalui tim, ada tim dokter hewan, tim paramedik veteriner, insaminator, petugas IB ternak, dan dibantu oleh PPL, juga dibantu oleh takmir dan perangkat desa di wilayah masing-masing. Saat ini Rabu tanggal 27 Mei 2026, kami bersama-sama melaksanakan pemantauan pemotongan ternak kurban serentak di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Adapun maksud dan tujuan kami dari tim dokter hewan dan para medik veteriner ini untuk memastikan bahwa ternak kurban dalam kondisi sehat dan layak dipotong melalui pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan. Terus kemudian kami juga mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat dan kaidah, termasuk kesejahteraan hewan serta standar sanitasi dan higienitas. Di samping itu juga setelah hewan disembelih, kami dari tim ada dokter hewan, paramedik, veteriner ini melakukan pemeriksaan postmortem. Jadi setelah penyembelihan ini, Mbak Erika, kami melaksanakan pemeriksaan postmortem untuk memastikan bahwa daging, jeroan, dan organ aman dikonsumsi untuk masyarakat. Selain itu juga fungsi daripada monitoring ini adalah untuk mendeteksi apabila adanya penyakit hewan menular ya, atau zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan tentunya kami harus menjamin produk hewan yang dibagikan nanti memenuhi prinsip daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Demikian Mbak Erika.
0: Oke, nah untuk saat ini sudah selesai semua di 20 kecamatan atau bagaimana, Bapak?
4: Masih berlangsung. Mm-hmm. Tim di masing-masing kecamatan juga mm-hmm. melaporkan melalui grup mm-hmm. Untuk situasi dan kondisi di masing-masing kecamatan. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai kita on air ini mm-hmm. Kondisinya masih baik semua.
0: Masih baik semuanya dan kegiatan berjalan dengan lancar nggih.
4: Lancar dan masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi mm-hmm. keguyupan, kerukunan ini ya benar-benar terasakan ini Mbak Erika.
0: Oke, baik. Pak Eri, mungkin ada informasi tambahan yang belum tersampaikan atau ada himbauan untuk seluruh cakra di Hari Raya Idul Adha atau mungkin ingin mengucapkan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat Islam, monggo.
4: Terima kasih Mbak Erika. Jadi tentu kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Kami mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian untuk tetap menjaga kegiatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini bisa berjalan dengan lancar sesuai syariat agama dan tentu memenuhi syarat daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Mari nanti kalau sudah terselesaikan kegiatan pemotongan hewan kurban dan kemudian dibagi, tentu masyarakat sudah siap menyambut ini dengan riang gembira. Harapan kami seperti itu.
0: Okay.
4: Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Eri untuk waktu serta informasinya, bahkan himbauan sudah diberikan. Semoga lancar semua Bapak kegiatan
4: amin, hari ini.
0: Ya.
4: Dan yang paling penting ini Mbak, keguyupan, kerukunan, ini benar-benar terasakan. Begitu tim di lapangan juga melaporkan selain kegiatan pemotongan dan pemeriksaan daging ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan tugas kembali nggih.
4: Siap, Mbak Erika. Okay. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra. Jadi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Dinas Peternakan ya dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada pemantauan untuk pemotongan hewan kurban serentak di 20 kecamatan yang ada di wilayah Nganjuk. Salah satu tujuannya untuk memastikan ternak kurban dalam kondisi sehat dan layak dipotong melalui pemeriksaan hate mortem sebelum penyembelihan. Kemudian juga untuk mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat, kaidah kesejahteraan hewan, serta standar higien dan sanitasi. Baik, seru Cakra. Sementara itu terkait dengan penutupan jembatan Kaliombo sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Kediri Kota, ada Ibtu Murnianto. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat kembali, pagi kembali, Mbak Erika.
0: Oke, kami terima kabar ada penutupan jembatan Kaliombo ya, Bapak.
1: Betul sekali, rencana nanti tanggal 29, Mbak.
0: Mundur berarti, nggih?
1: Betul, mundur karena kemarin pelaksanaan sebetulnya tanggal 25, namun demikian kami mengajukan pengunduran karena terkait dengan adanya Hari Raya Idul Adha. Barangkali banyak warga yang lalu-lalang melintasi jembatan tersebut, Mbak Erika.
0: Oh, jadi diundur karena ada Hari Raya Idul Adha ini enggak? Jadi lalu-lalang kendaraan dipastikan cukup tinggi gitu ya, volume kendaraannya.
1: Betul sekali.
0: Tanggal 29 sampai tanggal berapa, Pak? Pasti mundur juga ya?
1: Nanti rencana, nanti tanggal 29 untuk izinnya sendiri sampai tanggal 11 Desember 2026. Namun demikian dari pihak pengembang justru mungkin diperkirakan kalau bisa nanti untuk selesainya bisa maju, Mbak. Mungkin diperkirakan tanggal 31 Oktober mungkin selesai.
0: Tanggal berapa? 31 November, Pak?
1: Tanggal 31 Oktober 31. Mungkin kalau bisa. Nah, jadi kita untuk penutupannya nanti kita tulis tetap tanggal 11 Desember. Namun demikian untuk selesainya kalau bisa nanti agak maju, Mbak.
0: Oh, selesainya ini ya, diusahakan maju ya, Pak, tidak.
1: Jangan sampai nanti kita membuat banner selesainya tanggal 31, ternyata tanggal 31-nya belum selesai. Jadi tanggal 11 Desember nanti diperkirakan selesai. Namun demikian kalau bisa maju nanti mungkin maju untuk pembukaannya, Mbak.
0: Baik. Untuk jalur alternatif sudah disiapkan nggih, Bapak, kemarin rakor juga.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk jalur alternatif ataupun rekayasa lalu lintas, utamanya untuk ke seluruh kendaraan ya. Jadi nanti yang dari Tulungagung nanti simpang 3 Jetis belok ke kanan, kemudian simpang 4 Benci belok ke kiri, terminal lama belok ke kiri mengarah ke alun-alun. Untuk truk dan bus lurus mengarah ke terminal baru. Namun demikian untuk kendaraan pribadi alun-alun bisa mengarah ke barat, nanti lewat Kelenteng, kemudian lewat jembatan Brawijaya mengarah ke Semampir, Pak. Untuk yang dari Surabaya sendiri, jadi untuk bis nanti dari simpang 4 Semampir lurus, kemudian sampai dengan kantor pos belok ke kiri, Kodim Selatan belok kanan, kemudian simpang 3 Kamburungan belok ke kiri, Baptis belok ke kanan, sampai dengan simpang 4 Benci baru belok ke kanan, kemudian simpang 3 Jetis belok ke kiri mengarah ke Tulungagung, Mbak Erika.
0: Jadi alternatif sudah disiapkan ya, Bapak, karena juga untuk penutupan kan cukup lama ya, berbulan-bulan.
1: Betul sekali. Di samping itu kita beberapa hari yang lalu juga sudah memasang banner, jadi banner pemberitahuan baik di simpul-simpul jalan tertentu maupun di luar kota. Yang di luar kota, yang di utara kita pasang sampai Mengkreng, kemudian Purwasri maupun Papar. Untuk yang di selatan kita siapkan untuk yang di Keras, simpang 3 Keras maupun simpang 3 Ngadilue, Mbak.
0: Jadi papan menanda juga sudah mulai dipasang, ya, Bapak, sudah dipasang bahkan ya untuk warga
1: yang melintas. Betul sekali. Untuk yang dari Nganjuk, semuanya dari jembatan Semampir, semuanya belok ke kiri, Mbak. Jadi tidak lurus mengarah ke UNP, namun demikian jembatan belok kiri, kemudian simpang 4 Semampir belok kanan. Karena nanti kalau sudah terlanjur masuk di Jalan Semeru, Mbak, atau Jalan Jalan Hasyim Asyari, nanti kita kerepotan untuk membelok kanan kan, karena dari alun-alun kan ke selatan jelas tidak bisa karena ada penutupan jalan. Kemudian kalau lurus untuk kendaraan pribadi masih bisa. Ini simpang 4 alun-alun ke timur masih bisa. Namun demikian untuk yang kendaraan besar itu yang tidak diperbolehkan untuk mengarah ke timur, Mbak. Karena jalannya tidak cukup nanti kalau berpapasan dengan kendaraan besar, Mbak.
0: Oh, jadi kendaraan semuanya nanti langsung diarahkan ke kiri jembatan Semampir ya,
1: Bapak? Betul sekali.
0: Oke, tidak lurus ke arah UNP itu ya, berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk himbauan Bapak bagi seluruh cakra yang mungkin akan melintas di tanggal 29 Mei 2026 nanti, monggo.
1: Baik, terima kasih. Saya menyuruh pada masyarakat khususnya pengguna jalan untuk kendaraan R6 ke atas, monggo silakan dipatuhi rambu-rambu yang ada. Jangan sampai nanti terjebak oleh rambu-rambu yang ada di sekitar, nanti kebingungan untuk balik arahnya. Monggo silakan ditaati peraturan lalu lintas yang ada, dipatuhi rambu-rambu yang ada, biar perjalanan panjenengan semua aman, lancar, terkendali, Mbak Rika.
0: Baik, sejauh ini Kediri kota aman ya Pak arus lalu lintas?
1: Aman, alhamdulillah. Kita sudah menyiagakan anggota untuk antisipasi terjadinya kemacetan di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Dari jajaran lalu lintas kita juga menyiapkan untuk satu peleton. Barangkali nanti terjadi kepadatan atau kemacetan, kita langsung bergerak menuju kesimpulannya masing-masing, Pak, sesuai dengan plotting yang ada.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya dan juga himbauan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi kembali Mbak Erika. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam presisi.

0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, selain di wilayah Kediri di jembatan Kaliombo, kita juga terima informasi di wilayah Tulungagung, ini jembatan Gondang 1, di mana jembatan ini adalah jalur utama penghubung antara Kabupaten Tulungagung dan juga Kabupaten Trenggalek. Ini juga akan ditutup karena ada perbaikan juga. Untuk durasi penutupan juga cukup lama, selama proses perbaikan, perkiraan dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 30 November nanti, atau sekitar 5 bulan ke depan. Ini di jembatan Gondang 1 Tulungagung, jalur utama Tulungagung Trenggalek, ini akan ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Untuk alternatif kita masih belum terima informasi, ini kita coba hubungi KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin, nanti akan kita update kembali. Untuk penutupan yang mau ke arah Trenggalek lewat Tulungagung ini dari tanggal 29 Mei atau 2 hari lagi sampai tanggal 30 November nanti, jembatan Gondang 1 Tulungagung, nanti akan kita update lebih lengkapnya. Kemudian informasi lain tadi disampaikan juga oleh Pak Erwin, untuk jalur Nganjuk ke arah Caruban ini masih cukup lancar, jalur nasional tidak ada hambatan, cuaca juga sudah mulai cerah. Lalu dari Jombang arah ke Lamongan, ini lewat jalur Peloso tadi disampaikan oleh Mbak Anggita juga masih aman lancar. Pasar Peloso Jombang yang ramai harap lebih hati-hati. Lepas dari Peloso arah ke Lamongan masih lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini, 0852 9000 1061.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna Seru Jakra, berbagai informasi yang kami terima terkait dengan keseruan Id Adha di tahun 2026 atau mungkin kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah hingga saat ini seperti apa. Anda bisa cek ulang akun Facebook kami Jakra Krishna maupun juga website kami di jakrakrishna.com. Saya Rika masih bertugas bersama Alvan Amar dan juga Danti Danila. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Jakarta di menit ke-10 lepas dari jam 10 pagi. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya Kak, Pak Parno ini sudah kirim foto, sudah dapat potongan daging kurban katanya. Ini di wilayah Mojorembun, Rejoso, Nganjuk. Jam 10 tadi sudah dikirimkan foto, dapat daging sapi satu kantong begitu. Ini di wilayah Mojorembun, Rejoso, sudah dibagikan di jam 10 pagi ini.
0: Cepat sekali ya ini.
1: Cepat
0: ya.
1: Ini katanya mau diolah jadi lapis begitu. Jadi lapis ini kan semacam rendang, cuman semacam belum jadi rendang.
0: Jadi lebih basah gitu ya. Yeah. Maksudnya kayak lebih cair ya.
1: Durasi masaknya enggak
0: selama rendang. Ya, enak bener. Juga itu di presto dulu atau gimana ya?
1: Nah, masaknya. Itu. Ini dapat satu kantong
0: sapi berarti.
1: Iya, sapi, dapat daging sapi katanya. Cepat jam 10 sudah diantar ke rumah.
0: Lah ya ini kok cepat sekali, satset ya iya. Semuanya ya.
1: Saya upload ke Facebook juga tadi, barangkali Seru Jakarta sudah ada yang mendapatkan daging juga.
0: Iya, jangan lupa pintu rumahnya dibuka ya, Seru Jakarta.
1: Nah, nanti kalau enggak dibuka,
0: dilewatin
1: yang
0: nganter loh.
1: Yang nganter dibawa balik lagi.
0: Jadi dibuka loh pintunya, duduk-duduk teras rumah. Untuk apa?
1: Untuk nunggu
0: daging.
1: Daging ya.
0: Benar.
1: Ya ini masih pagi sudah dapat Pak Parno ini segala diolah, nanti takutnya keburu kemana-mana baunya juga.
0: Benar.
1: Kemudian Mas Atim di kawasan Pare, Pasar Induk Pare ini disampaikan sepi, kondisi jalur tidak seramai biasanya. Dari kiriman video ada beberapa sepeda motor dan juga mobil yang melintas. Tapi memang cenderung sepi kawasan Pare sampai jam 10 pagi ini. Kemudian ditambahkan juga oleh Mas Ari Bowo di wilayah, oh ini di Kecamatan Soko Mojokerto. Ini untuk kondisi jalur masih lancar. Ada mobil yang mogok, lokasinya di baratnya Desa Brangkal, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ini yang arah ke Jombang, harap lebih hati-hati yang melintas di kawasan Brangkal, Soko, Mojokerto untuk pagi hari ini. Kondisi jalur belum terlalu ramai, sepeda motor masih yang mendominasi. Dari kiriman video juga terlihat wilayah Soko, Mojokerto masih mendung. Lalu Pak Wawan menanyakan kalau di ruas tol dari Nganjuk yang ke arah Madiun kah? Ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakarta, sudah dapat daging berapa kresek? Ada yang sudah dapat katanya satu kresek daging sapi, sudah punya angan-angan mau dimasak apa dagingnya, luar biasa. Anda juga bisa sampaikan kalau mungkin sudah dapat pembagian hewan kurban ya, Seru Jakarta, di 0852 9001061.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Dendi untuk jalur Kecamatan Gondang menuju Karanganju Kota. Ini sampai di seputaran Jembatan Ngangkatan yang ada di Rejoso masih aman lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi saat lampu merah, roda 2 masih banyak yang mendominasi, jadi lebih hati-hati yang melintas di wilayah Gondang sampai ke Rejoso Nganjuk. Lalu dari Pak Yanu tadi menambahkan Warujaya ke arah Kediri Kota lewat Prambon masih lancar, ini menuju

0: ke arah Merican juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati saja, karena tadi sepeda motor di beberapa persimpangan cukup banyak yang menyeberang ataupun juga berkendara, jadi lebih jaga jarak aman saja. Pak Sigit Purnomo di Papar arah ke Kediri ini sudah sampai di Ngampeng Rejo, juga tidak ada hambatan. Menuju ke arah Simpang 4 Cungbiru ini masih lancar, cuaca juga mendung. Kemudian cuaca mendung juga disampaikan oleh Pak Arif Kurniawan di wilayah Caruban, tapi tidak ditambahkan tepatnya di mana. Tapi untuk informasinya Caruban masih berawan. Kemudian dari Pak Bayu Aditama di Jombang Kota, ini masih cukup ramai aktivitas jual beli di beberapa pasar tradisional di wilayah Jombang Kota, juga cukup ramai tadi. Untuk trafik lalu lintas dominasi roda 4 dan juga sepeda motor di Jombang pagi ini juga masih mendung, Erika.
1: Terima kasih Halva Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sementara itu, Seru Cakra, informasi dari wilayah Jember. Ada gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 4,8 magnitudo mengguncang wilayah Tenggara Kabupaten Jember pada Selasa sore. Getaran gempa dirasakan di sejumlah daerah Jawa Timur hingga Bali, bahkan sempat mengganggu perjalanan kereta api di Banyuwangi. Berdasarkan informasi yang diterima, info awal BMKG menyebut gempa terjadi sekitar jam 3:30 sore atau tepatnya di jam 15:39 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 93 km arah Tenggara Jember. Gempa berada pada kedalaman 10 km. Kemudian BMKG melakukan pemutakhiran data gempa. Hasil analisis terbaru menunjukkan magnitudo gempa berubah menjadi 4,8 magnitudo dengan episenter berada di laut sekitar 99 km arah Tenggara Jember. Gempa bumi tersebut bukan dipicu aktivitas sesar di permukaan, melainkan akibat deformasi atau perubahan bentuk batuan di dalam lempeng tektonik. Getaran gempa dirasakan cukup kuat di wilayah Jember dengan intensitas 4 MMI atau getaran dirasakan banyak orang di dalam rumah pada siang hari. Selain itu, gempa juga dirasakan di Banyuwangi dengan intensitas 3 hingga 4 MMI, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan dengan intensitas 3 MMI. Sementara di Denpasar tercatat 2 hingga 3 MMI. Blitar dan Trenggalek getaran dirasakan lebih lemah pada skala 2 MMI. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami maupun gempa susulan.

0: Seru Cakra, Anda bisa request lagu juga ya di hari ini karena tanggalnya merah. Jadi silakan Anda request lagu, ingin mendengarkan apa ya di hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saya cek informasi ke Danti.
1: Luar biasa, hari ini memang sedang ada proses pemotongan hewan kurban ya Erika. Bahkan dari rekan-rekan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bidang Peternakan dan juga Kesehatan Hewan, ini juga melakukan pemantauan pemotongan hewan kurban serentak tersebar di 20 kecamatan yang ada di Nganjuk. Nah, kita terima beberapa foto lagi ini Erika ya. Untuk proses pemotongan hewan kemudian pemeriksaan, ini ada foto pertama, dokter hewan memeriksa daging kurban. Jadi hewan yang sudah disembelih itu dagingnya juga dilakukan pemeriksaan untuk ngecek juga kondisi dagingnya, organnya, itu untuk mengantisipasi adanya cacing atau mungkin ada abses atau kelainan organ lainnya Erika. Okay. Meskipun sewaktu masih hidup diperiksa sehat ya Kak, tapi kalau setelah disembelih ada beberapa hal yang tidak sesuai, itu juga jadi perhatian khusus oleh para dokter hewan dan juga dinas terkait. Ini ada di Kecamatan Jatikaleng, kemudian ada juga yang di Kecamatan Prambon. Nah, ini yang masih digantung-gantung ini ada di Kecamatan Ngetos. Ini kayaknya kambing-kambing kah yang di wilayah Kecamatan Ngetos. Banyak banget ya warga masyarakat panitia kurban sibuk semuanya. Ada yang bagian membersihkan area bulu kulitnya, kemudian juga ada yang bagian untuk menimbang dan juga memotongi dagingnya ini untuk disalurkan kepada warga masyarakat yang berhak ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ini tadi dari Mas Atim. Ini parkir di mana Mas Atim? Banyak parkir yang tutup ini? Ya, kayaknya kok warung makan Padang. Memang hari ini banyak warung yang tutup ya.
0: Banyak yang tutup.
1: Banyak yang
0: betul.
1: Tutup. Ini Mas Atim juga tidak kelihatan ya, sudah pulang saja.
0: Enggak ya, buka kasih. Ini berarti warung nasi Padangnya.
1: Tutup ya Rika ini.
0: Aduh, gimana ini? Saya pengen makan nasi Padang loh ini.
1: Nasi Padang. Oh iya, rendang.
0: Rendang, iya. Udah beli aja langsung
1: beli
0: ya.
1: Saja,
0: makan
1: ya.
0: Daging rendang. Iya,
1: langsung yang matengnya. Ini cari ke lokasi lain mungkin Mas Hati ya. Mungkin ada yang buka, iya. Semoga saja. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini dari Bapak Bahrudin, masih ada di sekitar alun-alun Nganjuk Erika. Agak sepi kayaknya, semuanya sibuk itu motongi daging.
0: Motongi
1: ya.
0: Daging,
1: iya,
0: benar.
1: Banyak yang jadi panitia kayaknya Nganjuk
0: belum
1: kota
0: selesai
1: ini.
0: Belum ya.
1: Selesai. Jadi arus lalu lintas juga dikabarkan agak lengang Kak menjelang siang hari ini. Cuaca disampaikan cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah selesai atau belum Seru Cakra? Ini untuk pembagian hewan kurban ya. Tadi sudah ada yang dibagikan wilayah mana tadi, kok saya lupa ini. Pak Parno di wilayah Mojorembun Rejoso sudah dapat daging sapi mau dimasak lapis. Banyak sebenarnya ya referensi untuk mengolah daging. Ada bisa dibuat lapis daging, rendang daging, kemudian juga ada dibuat ini ya Seru Cakra, masakan-masakan yang lain pastinya. Kalau untuk daging yang Anda dapat di Lebaran Hari Raya Idul Adha kali ini apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ada banyak olahan daging ya, Seru Cakra. Salah satunya mungkin dibuat rendang. Masakan khas Minang dengan bumbu rempah kaya dan dimasak yang cukup lama hingga bumbu-bumbu tersebut meresap ke daging. Yang pasti untuk bahan utamanya adalah daging sapi, kemudian santan, cabai, lengkuas, hingga serai. Nah, ini cocok dimakan menggunakan nasi yang hangat. Sementara itu juga ada yang namanya semur daging. Nah, ini lebih manis ya. Olahan ini rasanya manis, gurih, berbumbu kecap. Jadi cocok untuk menu keluarga, lauk praktis, atau stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Yang lebih enak lagi bisa buat daging kurban ini ini diolah menjadi bakso homemade ya. Jadi dibuat bakso, nanti tinggal ditambah mie, bihun, tahu, kemudian ditambah sambal. Ini enak Seru Cakra ya. Jadi banyak olahan-olahan daging. Tidak hanya rendang, lapis ya, tapi juga daging itu bisa diolah menjadi semur, jadi bakso, jadi rawon, kemudian juga bisa dibuat sate ya, yang dapat kambing bisa dibuat sate, lalu bikin tongseng, ada gulai kambing, kemudian juga kalau yang lebih modern ya, dibuat kebab, itu nanti dikasih sayur, saus ya, dalam tortilla. Kemudian juga ada buat nanti burger homemade ya, Seru Cakra, anak-anak pasti suka. Kalau olahan yang berkuah juga seperti sop daging, soto daging, rawon, itu juga lezat ya. Jadi pilihannya cukup banyak ini Seru Cakra, olahan-olahan dari daging seperti itu. Pastinya jangan lupa masak yang paling disukai oleh keluarga Anda agar nanti habis. Jangan sampai nggak habis lalu masuk kulkas berhari-hari, itu juga akan mengubah rasa dari masakan tersebut.

0: Kalau favorit Anda yang berkuah-kuah atau mungkin seperti yang rendang, kemudian juga lapis, kemudian semur, itu kan nggak ada kuahnya. Kalau yang ada kuahnya kan tadi rawon, kemudian soto daging, kemudian juga ada sop daging ya. Jadi dagingnya itu dibuat beberapa olahan ya. Kadang ibu-ibu tuh kreatif sekali. Dagingnya cuma dapat 1-2 kantong ya, tapi bisa dibuat bermacam-macam olahan karena dikasih tambahan campuran lainnya ya. Seperti sop daging kan juga pasti nggak daging semuanya. Ada kentangnya, ada wortelnya, ada kondimen yang lain ya. Kondimen-kondimen yang lain tuh pasti banyak sekali. Jadi dagingnya itu mungkin hanya beberapa potong saja, tapi masih banyak lah ya, bisa diambil oleh beberapa anggota keluarga seperti itu. Nanti sisanya buat rawon gitu ya, atau sisanya lagi nanti buat rendang. Rendang kelamaan ya masaknya ya, lapis ya, atau mungkin semur. Karena selera setiap keluarga itu berbeda-beda. Kalau mungkin Seru Cakra ingin share terkait dengan makanan yang biasanya dibuat di rumah setelah Lebaran Idul Adha, apa juga bisa ya, silahkan di 0852 9000 1061. Termasuk juga pagi hari ini mungkin sudah dapat daging, sudah berapa kantong plastik Seru Cakra yang tadi sempat bantu-bantu proses pemotongan hewan kurban, sudah balik ke rumah atau belum, dapat apa, kepala, kaki, atau dapat jeroan. Biasanya kan dapat ya itu yang bantu-bantu juga. 0852 9000 1061. Baik, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, di tengah kemeriahan Idul Adha hari ini, kita dapatkan berita duka juga. Ini dari wilayah Blitar, di mana tadi pagi selepas sholat Idul Adha di wilayah Blitar ada pemuda yang meninggal dunia kah? Ini karena terkena petasan balon udara yang diterbangkan di wilayah Blitar. Ini tepatnya di Dusun Teki, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Pagi tadi jam 6, dan informasi awal yang kita terima dari insiden tersebut, satu pemuda meninggal dunia dan dua temannya ini mengalami luka yang cukup parah. Dari informasi dan juga video yang masuk ke gatekeeper, ini terlihat ada beberapa kelompok pemuda begitu yang berkumpul di area persawahan untuk menerbangkan balon udara yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan petasan berukuran besar begitu kah. Jadi niat awal nanti balon udaranya diterbangkan, kemudian saat sudah mencapai ketinggian tertentu diharapkan petasan yang dibawa balon itu akan meledak di atas begitu. Tapi naas saat petasannya, saat balonnya belum terbang, ini petasannya sudah meledak terlebih dahulu dan mengenai tiga pemuda yang mengakibatkan satu meninggal dan juga dua mengalami luka berat. Ini informasi kejadian jam 6 pagi tadi, benar-benar saat diadakannya sholat Idul Adha di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Ini untuk lebih lengkap, kita masih terus komunikasi dengan Kasihumas Polres Blitar, Bapak Saiful Muhaini. Nanti akan kita update kembali untuk informasi lebih lengkap, termasuk kronologi dan juga kondisi dua korban yang kabarnya saat ini mendapatkan perawatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar. Untuk lebih lengkapnya nanti kita sampaikan kembali, Erika.
2: Baik, lanjut ke Danti. Bapak Eko ikut menanggapi Erika, jangan sampai larut dalam euforia yang berlebihan sampai membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Karena memang setiap kali ada momen perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, setelah sholat Id itu banyak yang menyalakan petasan, atau mungkin di beberapa daerah juga menyalakan balon udara ya. Nah, itu juga disoroti oleh Bapak Eko, diharapkan tidak terulang kembali di waktu berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya. Hmm. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Riono, ada di wilayah Pujon Malang, sudah mulai redup menjelang siang hari ini. Kemudian Bapak Ponijan ini menanggapi terkait dengan story WA-nya Cakra yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi kah. Beliau menyampaikan semoga Cakra Krishna terus jaya, lebih maju dalam segala agenda yang disiarkan. Dari Bapak Ponijan, ini ada di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kediri. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ini disapa oleh Bapak Podo Santosa. Waalaikumsalam, di Jalan Maijen Supeno, Ngerawan, Berbek Nganjuk, cuacanya juga agak mendung, lalu lintasnya cenderung sepi. Kondisi jiwa raga sangat normal ya, sehat. Ini minta tolong diputarkan lagu Angin dari Lesti. Wah, ada atau tidak kira-kira?
0: Judulnya
2: Erika?
0: Apa tadi?
2: Angin.
0: Angin.
2: Iya, judulnya dari Lesti. Angin dari Lesti. Ini mohon waktu ya, Bapak Podo Santosa. Nanti coba kita carikan terlebih dahulu, kalau ada akan kami putarkan berurutan, atau mungkin ada opsi lagu yang lainnya juga ya Erika.
0: Lesti judulnya yang lain mungkin ya.
2: Atau judul yang lain berkenankah Bapak Podo Santosa? Kemudian agak kaget saya, ini buka apa namanya video dari Dapur Toti, ini siapa ya, ibu atau bapak?
0: Ibu Toti.
2: Oh, Ibu Toti. Sorry ibu, selamat pagi, mohon maaf. Ini beliau menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, semoga pengorbanan, ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah sudah dapat daging kurban kah? Dan ini mau masak krengsengan kambing pedas, masakan favorit.
0: Krengsengan kambing pedas.
2: Iya. Videonya kepala kambing. Saya kaget.
0: Mengagetkan saja ini
2: kaget,
0: Bu Toti.
2: Kaget iya. Pertama saya buka, waduh, ada kepala kambing. Tadi kayaknya juga ada yang mengirimkan dokumentasi kepala sapi ya.
0: Waduh.
2: Bapak Tri kan ya?
0: Pak Tri Spianto ya.
2: Saya kaget ini ya. Nah, ini suka kesukaannya bapak-bapak dan ibu-ibu ya biasanya ya. Kepala, benar. Kemudian bagian kaki dibuat kerangsengan itu memang enak. Mungkin dari wilayah lainnya juga bisa ikut menambahkan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti. Bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di SMK Al-Huda Kota Kediri tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, kemudian juga ada teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda Kota Kediri juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Kelas Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau bisa kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngebleng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngebleng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngebleng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjun Ngeblenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudah dimasak apa? Seru cakra daging yang didapat dari pembagian hewan kurban. Tadi disampaikan juga oleh pendengar Radio Cakra Krisna ya, ada yang dimasak rengsengan, ada yang dimasak lapis, bervariasi ya sesuai dengan selera. Bisa Anda tambahkan ya, silakan Anda berbagi cerita dengan kami di 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 11 siang ya Seru Jakarta. Saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar, tim gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika dan Tindanila dan juga Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa tambahkan informasi di sekitar Anda ya lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Di Nganjuk kondisi cuaca masih cukup mendung, Sedru Cakra. Di tempat Anda bagaimana? Untuk hari ini dari BMKG menyampaikan masih ada potensi untuk turun hujan di siang sampai menjelang sore. Hujan lokal dengan intensitas ringan tadi informasinya. Saya coba ke Danti dulu, silakan.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini ya. Memang ini kan tanggal merah ya, Alvan ya. Tanggal merah, Bapak Afik ternyata tidak berburu daging, tapi berburu view yang bagus di Bendungan Semantok. Oh. Iya, mumpung libur ya. Ini jadinya jalan-jalan menikmati liburan di Semantok. Lokasinya ada di Rejoso Nganjuk. Cuacanya panas, berawan, selamat bertugas. Ini juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Mau request lagu dari Seventeen, Selimut Tetangga.
0: Oh.
1: Iya, baik, mohon waktu ya Bapak Afik, nanti akan kami putarkan berurutan. Kemudian Alvan, terkait dengan kabar adanya ledakan balon udara di Blitar ya. Ini informasinya sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian, benar adanya. Dan saat ini petugas masih ada di TKP untuk proses penyelidikan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Hubungan dagang antara Indonesia dan Cina terus berkembang, termasuk dalam sektor produk halal. Penguatan kerjasama ini dinilai penting karena Cina selama ini menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan kontribusi sekitar 1/3 dari total nilai impor nasional. Saat ini, total sudah ada 13 lembaga halal asal Cina yang mendapat pengakuan resmi dari BPJPH. Ruang lingkupnya tidak hanya untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, pengemasan, hingga distribusi produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama halal kedua negara kini berkembang lebih luas dan menyentuh seluruh rantai industri. Kesepakatan tersebut dilakukan hanya beberapa pekan setelah BPJPH menggelar pertemuan dengan 18 lembaga sertifikasi halal asal Cina di Jakarta pada 28 April 2026. Pertemuan itu digelar sebagai langkah memperkuat kerjasama menjelang penerapan kebijakan wajib halal di Indonesia yang akan mulai berlaku pada Oktober 2026.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini tanggal merah, Anda bisa request lagu favorit ya, Sedru Cakra. Bisa kirimkan langsung untuk nama penyanyi dan juga judul lagunya di 0852 9001061.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita juga sampaikan ya, Alvan, bahwa Hari Raya Idul Adha itu memang identik dengan daging sapi dan daging kambing ya, kalau di Indonesia. Kan memang yang familiar itu ya, tapi mengingat sekarang ada ternak unta di Mojokerto, apakah ada juga? Iya, itu kan sempat viral juga di media sosial belakangan ini. Nah, kalau yang sudah umum, daging sapi dan juga daging kambing, Alvan, kedua jenis daging itu kan memiliki kandungan utama protein dan juga zat besi ya. Menurut Alvan, ini kolesterolnya tinggi daging sapi atau daging kambing?
0: Sepertinya kok daging kambing.
1: Tinggi daging kambing ya, kalau menurut Alvan. Dan kalau kita dapat datanya, ini yang bisa membuat kita terkejut ternyata tinggi daging sapi.
0: Oh gitu?
1: Iya, kita dapat info dari rekan-rekan dinas kesehatan. Kabarnya ya Alvan ya, tiap 100 gram daging sapi itu mengandung 90 mg kolesterol. Sedangkan kalau 100 gram daging kambing itu hanya 75 mg saja. Selisihnya 15 mg. Jadi tinggi sapi. Tapi biasanya kan kita secara awam kayaknya ini tinggian kambing deh kolesterolnya gitu.
0: Ternyata tinggian sapi ya.
1: Iya, tinggi sapi. Kolesterolnya tinggi sapi, informasi yang kita terima. Kemudian kita juga dapat info nih, kira-kira kalau yang dapat dagingnya banyak, tidak sampai habis diolah sehari, bertahan sampai kapan ya? Nah, kalau daging itu bisa bertahan 3 sampai dengan 6 bulan, tapi dengan catatan di freezer dengan suhu minus 10 derajat Celcius.
0: Harus sangat dingin berarti.
1: Iya, harus sangat dingin. Kemudian kalau info dari analis gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sekaligus beliau sebagai Ketua DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Nganjuk, Ibu Nani, pernah on air di Cakra Krisna dan juga menyampaikan bahwa untuk cara penyimpanan daging yang tepat sebenarnya tidak boleh dicuci terlebih dahulu. Kalau mau di kulkas itu loh Alvan, ya itu seharusnya tidak dicuci terlebih dahulu. Jadi kalau kita dapat daging langsung saja bisa dimasukkan ya. Jadi daging besar, segar itu bisa langsung dipotong-potong, dimasukkan ke dalam kemasan plastik atau wadah tertutup dengan ukuran 1 kali porsi masakan. Setelah itu daging bisa dimasukkan ke dalam freezer. Jika mau masak nanti bisa diambil secukupnya, kan tadi sudah diwadahi per porsi makan ya, jadi lebih mudah juga. Nah, keluar dari freezer itu bisa ditaruh di suhu ruang sampai mencair, atau bisa disiram dengan air mengalir dengan suhu normal. Setelah itu dagingnya baru bisa dimasak. Nah, saat dagingnya matang ini bisa ditunggu dingin, lalu selanjutnya bisa dipindah ke kemasan tertutup dengan ukuran 1 porsi makan juga. Jadi olahan daging ini bisa dipanaskan setiap kemasan saat mau dihidangkan atau mau dikonsumsi saja. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari proses pemanasan berulang. Hal itu untuk meminimalisir berkurangnya kadar zat besi dalam daging. Kan biasanya kalau ngolah masak kan sewajan gede gitu ya. Kalau ngangeti itu biasanya kan langsung sewajannya juga. Itu kadang kan bisa diangeti sampai 3 kali sehari kalau 3 kali makan. Iya, sementara kalau kita dinginkan, kita taruh di tempat tertutup, kita masukkan kulkas ya. Itu kalau pas mau makan seporsi dipanaskan, itu kan kita hanya mengonsumsi daging yang 1 kali dipanaskan, tidak sampai berkali-kali, sehingga itu untuk meminimalisir berkurangnya kadar zat besi dalam daging. Itu pesannya dari Ibu Nani ya, mungkin bisa menjadi manfaat untuk sedulur cakra yang dapat daging banyak sampai

0: Dengan menjelang, sudah siang. Saya kira masih menjelang siang ini, sudah siang ya. Kemudian ada juga informasi yang ditambahkan dari Bapak Riono. Infonya ada 3 ekor sapi, kemudian 60 ekor kambing. Wah, ini banyak untuk, ini dibagi Alvan. Di Desa Ngroto itu ada 33 RT. Jadi totalnya ada 3 ekor sapi dan 60 ekor kambing di Desa Ngroto, Pujon, Malang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh siapa ini? Bapak Surya, baru bergabung, nomor baru. Ini mau info pasar buah Banyakan Kediri. Belum ditambahkan untuk kondisinya bagaimana sampai dengan siang hari ini, mau request lagu saja. Kemudian ada juga yang menyampaikan terkait dengan cara pengolahan, kayaknya Mas Rizal ikut menanggapi Alvan.
1: Gimana?
0: Yang membuat penafsiran salah soal daging kambing, masalah kolesterol itu cara masaknya. Kalau di Timur Tengah itu cenderung rempahnya lokal dan dipanggang atau diasap untuk prosesnya. Namun di Indonesia kebanyakan serba natrium, bumbu instan, kecap, dan lain-lain. Itu tanggapan dari Mas Rizal ya. Terima kasih. Nanti kalau ada tambahan akan kami sampaikan kembali.
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, pengolahan daging kurban ya, Sedulur Cakra. Anda dapat tambahkan kalau di rumah Anda ini masaknya seperti apa. Bisa Anda kirimkan di 0852-9001061 sebagai informasi juga untuk Sedulur Cakra yang lainnya. Ya, dan hari ini dari Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan didukung oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama, ini berbagi lebih dari 400 paket sembako kepada masyarakat. Paket sembako berisi mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, hingga kecap ini diharapkan dapat membantu warga masyarakat untuk mengolah dan juga memasak daging kurban bersama keluarga di rumah. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia Herbal Naria, karena sebagian dari hasil penjualan memang kita alokasikan lewat berbagai program sosial. Salah satunya adalah berbagi sembako di momen Idul Adha tahun 2026 ini.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli Herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya, ke Erika, silakan.
1: Ya, saya juga sedang komunikasi dengan Abah Sukron ya. Beliau merupakan petugas haji untuk daerah Kloter 50 Surabaya. Nah, untuk jemaah dari Kloter 50 Surabaya, ya, tadi update-nya juga sudah sampai Mina ya. Jadi di Mina, jemaah haji itu akan menjalani rangkaian ibadah penting setelah dari Muzdalifah. Nah, kawasan Mina ini juga dikenal sebagai kota tenda karena jutaan jemaah itu juga akan bermalam di sana selama hari tasyrik. Seperti itu. Dan di sana juga akan ada lempar jumroh ya, Alvan. Bagaimana prosesnya untuk hari ini akan disampaikan langsung oleh Abah Sukron, sudah tersambung melalui line telepon.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung langsung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Sukron Jasilan, MAG, MPD. Selamat siang, Abah Sukron. Assalamualaikum. Halo, Abah Sukron, selamat siang. Halo, Abah Sukron. Iya, ini agak susah jaringannya sepertinya. Iya, masih kembali menghubungkan. Nanti coba disambungkan kembali. Ini untuk update perjalanan para jemaah haji dari Kloter 50 Surabaya, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke 34 lepas dari jam 11 siang, Seru Cakrah, masih kami tunggu update informasinya ya di 0852 9001061. Danti,
1: kita terima tambahan informasi siang hari ini yang ditambahkan oleh Bapak Herman. Ini ada di Tanjung Anom Nganjuk. Tidak terlalu ramai juga, cuaca sedikit cerah berawan. Kemudian satu informasi lainnya kita terima dari Mbak Eni Kertosono, juga sama, masih cukup aman, cuaca tidak hujan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila. Ya, lewat telepon sudah tersambung langsung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Syukran Jasilan, MAG, MPD. Selamat siang waktu Indonesia, Abah Syukran, assalamualaikum.
2: Selamat siang, selamat pagi waktu Arab.
0: Ya, Abah Syukran, apa kabar Abah? Sehat ya?
2: Gimana Mas Alvan?
0: Ya, apa kabar Abah Syukran?
2: Baik-baik, alhamdulillah Mas Alvan.
0: Baik.
2: Selamat siang, Radio Cakra Krishna di seluruh Indonesia.
0: Ya, Abah Syukran, untuk kegiatan jamaah haji hari ini seperti apa, Abah? Mungkin bisa diceritakan?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah Mas Alvan. Jamaah haji kloter 50 SUB tadi malam bergeser ke Muzdalifah dan Mina.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah setelah jamaah sholat subuh semuanya melempar jumroh akobah, yaitu satu sumur tujuh krikil, dan dilanjutkan dengan doa dan tahallul, yaitu potong rambut. Dan sekarang berarti jamaah haji Indonesia khususnya kloter 50 hajinya sudah 90% dan sudah bisa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Dan sekarang ini adalah perjalanan kami dari lempar jumroh, dan kurang lebih sekitar 3-4 kilo dari tenda Mina sampai ke tempat jumroh atau jamarot, begitu.
0: Ya, baik, berarti untuk agenda beberapa hari ke depan atau mungkin yang masih belum dapat terlaksana ini apa, Abah, yang masih menunggu jadwal?
2: Ini kita masih lempar jumroh 2 hari lagi Mas Alvan, yaitu hari Kamis besok pagi setelah subuh. Juga kita akan lempar lagi besok hari Jumat setelah subuh, baru kita kembali ke hotel untuk pulang ke hotel, kemudian untuk melaksanakan tawaf ifadah rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan. Mas Alvan, untuk kloter 50 yang beberapa yang sepuh, yang pakai kursi roda, yang kurang sehat, ini tetap di tenda. Ini kerikilnya dilemparkan oleh kita-kita yang sehat-sehat ini, dan hajinya juga sah, sempurna, hajinya juga sah, karena memang lempar jumroh itu bisa diwakilkan, itu bukan rukun tapi wajib haji, begitu Mas Alvan.
0: Ya, Abah Syukran, berarti selama 2 hari ke depan para jemaah masih akan di Mina ya, Abah?
2: Betul, semuanya ada di Mina. Tendanya sangat bagus, AC-nya sangat dingin, tapi keterbatasan kamar mandi sehingga harus antri dan harus cerdas kapan kita harus ke kamar mandi supaya tidak bersamaan, begitu.
0: Ya, baik, tapi untuk secara keseluruhan fasilitas tidak ada yang dikeluhkan ya, Pak, oleh para jamaah?
2: Tidak ada, semuanya bagus. Ulang haji bertahun-tahun tidak pernah pelayanan sebaik haji, pelayanan haji tahun ini. Dimulai dari hotelnya, kendaraannya, tenda-tendanya luar biasa, luar biasa, Prabowo luar biasa.
0: Ya, yang paling mencolok apa, Abah, dari tahun kemarin sama tahun ini?
2: Banyak yang mencolok itu banyak. Tendanya lebih dingin, lebih luas. Kemudian setiap sore, setiap ada panas itu banyak orang keliling ngasih es krim gratis. Coba bisa bayangkan. Di samping air aqua, zam-zam, semuanya berlimpah ruah. Buah dan roti semuanya melimpah ruah selama di Arafah 2 hari. Masya Allah, bekal untuk di Muzdalifah juga dikasih semuanya, Masya Allah, Subhanallah. Sampai turah-turah bahasanya gitu. Dan bagus, pelayanan armadanya juga bagus, tim kesehatan medisnya juga bagus, semuanya bagus, dan semoga dengan bagusnya pelayanan haji ini bisa menambah, memperbaiki hati kita menjadi hati yang lebih baik, menghilangkan kesombongan, menghilangkan iri dengki, menghilangkan hati-hati yang jahat, yang hati-hati jahat itu tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih, Abah Syukron, tadi njenengan sebutkan ada beberapa jemaah yang enggak bisa ikut lempar jumroh, tapi masih
2: betul.
0: Dalam keadaan sehat ya Abah, hanya keterbatasan saat melakukan
2: semuanya
0: perjalanan.
2: Sehat dan, semua sehat dan semua jemaah haji yang di tenda ini menunggu kami datang. Kami sekarang berjalan menuju tenda untuk pulang dari Balang Jumroh. Kemudian nanti setelah saya sampai tenda, Bapak Ibu yang lemparnya tadi kami wakilkan itu nanti dipotong rambut baru boleh mandi dan baru boleh ganti pakaian. Jadi mereka menunggu kedatangan kami setelah lempar jumroh. Begitu Mas Alvan.
0: Baik, Abah Syukron, nanti kalau kloter 50 balik ke tanah air tanggal berapa Abah?
2: Insya Allah sampai Indonesia tanggal 13 Juni jam 12 malam.
0: 13 Juni, baik, masih ada setengah, berarti setengah perjalanan. Ya Abah, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan kepada para pendengar yang ada di tanah air, Abah, silakan.
2: Kalau pesan saya bagi Bapak Ibu yang belum daftar haji, silakan cepat daftar haji. Mumpung sekarang ada Kementerian Haji yang jumlah kuotanya bagi Jawa Timur khususnya, yang dulu antriannya 38 tahun sekarang tinggal 23 tahun. Monggo segera daftar haji, dan semoga setelah tahun 2030 akan dibuka lebar-lebar para jamaah haji sehingga akan cepat berangkat. Kalau sekarang ini antrinya 14 tahun, maka insya Allah nanti bisa lebih cepat, lebih baik. Yang penting punya nomor antrian. Begitu Mas Alvan. Termasuk siap. Mas Alvan segera daftar.
0: Insya Allah.
2: Baik, Mbak Erika, tim dari Cakra Krishna tercinta, semua daftar haji. Biar masih muda bisa haji, karena haji ini adalah ibadah fisik. Begitu Mas Alvan.
0: Baik, terima kasih Abah Syukron, informasi waktu dan kabarnya dari Tanah Suci Abah.
2: Sama-sama Mas Alvan. Dan ini kita tetap 2 hari di Tenda Mina sampai besok hari Jumat.
0: Baik, semoga dilancarkan seluruh rangkaiannya Abah.
2: Selamat siang, selamat lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jasilan MAG MPD, tadi mengabarkan langsung dari Mina untuk kegiatan jamaah haji dari Kloter 50 Surabaya.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Seduru Cakra yang masih dalam perjalanan atau ada kegiatan di rumah, dapat Anda bagikan juga ke gatekeeper Danti dulu.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Burhan. Simpang 3 Mengkreng, cuacanya cerah berawan Alvan. Untuk siang hari ini harus lalu lintasnya kendaraan pribadi. Kemudian ada Mbak Emi menanyakan, untuk sapi yang dari Bapak Prabowo di Nganjuk disembelih di mana? Wah, ini udah kesiangan, ketinggalan kayaknya
0: di
1: ya.
0: Di Warujayang.
1: Di Masjid Jami Nurul Huda Tanjunganom ya. Iya. Tanjunganom Nganjuk, Mbak Emi. Untuk informasi yang kita himpun kemarin juga langsung ditinjau oleh rekan-rekan Dinas Pertanian. Kemudian juga ada itu ya, rekan kita jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamang kan juga hadir di lokasi ya kemarin. Iya, kemarin sore. Kemudian kita geser dulu informasi lainnya. Ada Bapak Hengki ini menambahkan informasi Kota Kediri, cuaca sudah mulai redup untuk siang hari ini. Kalau arus lalu lintas ditambahkan masih cukup aman, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti. Lanjut ke Erga.
2: Ada kebiasaan baru yang kini berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, yakni aktivitas trading melalui smartphone. Tanpa banyak disadari, tren ini mulai mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pasar keuangan digital. Aktivitas yang dulu identik dengan ruang kantor, layar monitor besar, dan perangkat komputer khusus, kini bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Trading yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai aktivitas eksklusif bagi kalangan tertentu dengan modal besar dan akses teknologi terbatas, kini perlahan berubah menjadi lebih terbuka dan mudah dijangkau masyarakat luas. Kehadiran aplikasi digital membuat masyarakat dapat memantau pergerakan pasar, membeli aset, hingga melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja secara lebih praktis. Perubahan tersebut terlihat dari pesatnya pertumbuhan pasar keuangan digital di kawasan Asia Tenggara. Jika sebelumnya Singapura dikenal sebagai pusat dominan industri finansial regional, kini pertumbuhan justru bergerak lebih dinamis di negara-negara dengan populasi muda dan tingkat penetrasi internet tinggi seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi, bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosialnya Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Ya, apakah sudah dapat daging kurban? Seru cakra ini dapat tambahkan ya. Kalau yang sudah dapat ini mau diolah apa nanti di 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu. Silakan Erika.
1: Ini tadi saya dapat kiriman dari Pak Rokim ya, di wilayah Gondang yang tadi pagi sudah sempat bergabung, Alvan, menyampaikan hari ini kan Hari Raya Idul Adha. Nah, kebetulan di desanya Pak Rokim itu juga ada bersih desa, seperti itu. Jadi bersamaan, sehingga di sana ramai sekali. Pagi ramai dengan sholat id, kemudian ada penyembelian hewan kurban, lalu di apa ya, pundennya ya, kita nyebutnya punden, itu juga ada acara seperti itu tadi sampai buat berkat ya, ambeng ya,
0: nyatranan,
1: itu dibawa ke punden, iya bersih desa, jadi ada tayupnya juga, kledek. Wah, ya.
0: Sudah jarang sekarang.
1: Iya, tapi kalau di Gondang Nganjuk ya, tempatnya Pak Rokim, itu tetap dilestarikan. Jadi setiap bersih desa itu tetap ada gitu ya. Kalau di tempatnya Erika dulu ada juga, Alvan, tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini loh sudah tidak ada.
0: Apa? Ganti senorek kah?
1: Iya, enggak. Ada sonorek juga di Keramat. Enggak ada sonorek di Keramat. Jadi ya acaranya mungkin reok ya.
0: Oh,
1: ada reok, kemudian ada wayangan gitu, Alvan ya. Jadi kalau untuk kledek yang ada di makam leluhur ya, itu tidak ada sekarang. Sudah beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada. Tapi ternyata di wilayah Mesuki Gondang Nganjuk ini tetap dilestarikan.
0: Tayupan.
1: Tetap ada tayu pan ya, dalam acara bersih desa, atau kita nyebutnya apa, nyadran gitu ya, warga lokal menyebutnya nyadran. Sementara itu ini tadi dikirimkan video oleh Pak Rokim ya, kondisi di sekitar lokasi sekitar makam leluhur ya, jalanannya pinggir-pinggir itu banyak sekali yang jualan, Alvan ya. Karena kan pengunjungnya kan cukup banyak ya.
0: Iya, satu desa berkumpul.
1: Satu
0: pasti.
1: Desa berkumpul, jadi yang jualan banyak sekali di sana. Masyarakat juga sudah mulai memadati lokasi, acara di makam juga sudah mulai dilaksanakan ya, untuk doa bersama. Sementara itu juga saya terima informasi ini tadi, tambahan foto dokumentasi yang disampaikan oleh Abah Sukron ya, kegiatan di sana. Ini tadi Abah Sukron berfoto bersama jemaah kloter 50 ya. Terlihat semuanya antusias, bersemangat, sehat ya. Ini juga masih apa ya, Alvan, kuat semuanya ya.
0: Meskipun harus jalan jauh ya kan?
1: Meskipun harus jalan jauh, tapi saya yakin kalau jalannya di sana nggak akan terasa, Alvan
0: ya. Bener.
1: Beda dengan di sini, vibes-nya beda gitu loh. Jadi semuanya masih kuat sekali menjalankan prosesi-prosesi puncak haji seperti itu ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga aman ya, Alvan.
0: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang jam 12, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat siang Seru Cakra. Selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Sudah semuanya istirahat atau masih ada yang masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitas? Jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami kondisi cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sementara untuk sasarannya, dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur, kurang lebih 2 km. Kemudian dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat, sekitar 100 meter utara jalan.

0: Hari ini kami juga terima informasi seru Cakra, ada sebuah petasan ukurannya besar. Ini dipasang pada balon udara, kemudian meledak di kawasan persawahan Dusun Tekik, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kejadiannya pagi tadi ya, Seru Cakra. Untuk informasi lengkapnya, masih menunggu Saiful Muhaini, Kasih Humas Polres Blitar. Namun dari beliau, ini tadi sudah membenarkan adanya insiden tersebut. Ada satu korban sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya meninggal dunia akibat luka parah yang diderita. Baik, saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Kak, kemarin malam di wilayah Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar ini ada insiden seorang warga yang meninggal dunia saat membakar daun tebu di ladang miliknya. Jadi tebunya sudah selesai dipanen Kak. Untuk daun tebu kan biasanya dibakar setelah kering begitu untuk mempercepat penanaman ulang. Nah ini kemarin seorang warga inisial S, usianya 65 tahun, meninggal karena diduga terjebak dalam kepulan asap saat membakar daun tebu kering. Ini kita masih coba komunikasi dengan rekan-rekan damkar dan juga kepolisian setempat. Kalau informasi awal yang kita terima, kejadiannya kemarin tanggal 26 hari Selasa malam lebih tepatnya. Karena lokasi lahan tebu ini cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga warga juga tidak tahu kalau insiden itu terjadi. Karena jarak ladang tebu dengan permukiman warga ini 1 km. Jadi korban juga tidak bisa meminta tolong ke warga sekitar. Untuk kronologi lengkap, kemudian untuk update-nya kita masih coba komunikasikan dulu, nanti akan kita sampaikan kembali. Lalu tadi lewat WhatsApp masuk informasi untuk traffic disampaikan oleh Bu Yayu, jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Papar masih lancar, simpang 4 Papar tidak ada hambatan. Kemudian Pak Chandra Budi di jalan Citarum Utara di stasiun Nganjuk, sekitar stasiun Nganjuk. Untuk siang hari ini redup. Untuk kondisi lalu lintas masih lancar. Kemudian ini juga mengirimkan video pemotongan hewan kurban kah di wilayah seputaran stasiun Nganjuk di Jalan Citarum lebih tepatnya. Ini masih berlangsung sampai sekarang. Karena informasi dari Pak Chandra baru 5 ekor yang disembelih untuk sapinya.
0: Wah, ini totalnya berapa?
1: Totalnya banyak, dari kiriman video masih ada 3-4 sampai 5 sapi yang masih dibariskan kah, masih menunggu giliran. Yang disembelih sudah 5, tapi untuk yang menunggu giliran masih cukup banyak. Kata Pak Chandra, panitia juga pada sibuk semua. Ini sampai lupa makan, padahal konsumsi sudah disiapkan begitu katanya. Jadi saking sibuknya.
0: Konsumsi sudah disiapkan tapi tidak ada yang makan ya.
1: Enggak sempat makan atau bagaimana, yang jelas ini cukup sibuk karena hewan yang dikurbankan juga cukup banyak. Kemudian dikirimkan kemasannya pakai besek kah? Enggak pakai kantong kresek begitu.
0: Ramah lingkungan berarti ya.
1: Ramah lingkungan betul. Ini dikirimkan besek ukurannya ya lumayan, mungkin yang biasanya dipakai tahu kuning begitu kah? Jadi ditaruh situ nanti sebelum dibagikan ke warga. Di Jalan Citarum Nganjuk, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Pemerintah Prancis membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terkait dugaan perlakuan brutal militer Israel terhadap peserta Global Summit Flotilla atau GSF yang sebagian merupakan warga negara Prancis. Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu menyusul beredarnya video yang diunggah pejabat keamanan nasional Israel, Hamar Ben Gvir, pada 20 Mei 2026. Dalam video tersebut, aparat keamanan Israel terlihat memaksa sejumlah aktivis flotila bersujud di lantai dalam kondisi tangan terikat. Insiden itu memicu kecaman dan sorotan internasional terkait perlakuan terhadap para relawan kemanusiaan yang berupaya membawa bantuan ke jalur Gaza. GSF sebelumnya melaporkan sekitar 30 kasus patah tulang yang dialami para aktivis. Organisasi tersebut menduga pasukan Israel melakukan tindakan kekerasan saat mencegat kapal bantuan kemanusiaan di tengah perjalanan menuju Gaza. Berdasarkan laporan media France Info, para peserta flotila kini berencana mengajukan gugatan hukum terhadap Israel di sejumlah negara atas dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penahanan mereka. Flotila membawa bantuan kemanusiaan itu diketahui berangkat dari Barcelona pada 15 April 2026. Namun pada 18 Mei 2026, kapal-kapal tersebut dicegat di perairan internasional sekitar 250 mil laut dari pesisir Gaza. Seluruh peserta kemudian ditahan sebelum akhirnya dideportasi oleh otoritas Israel.

0: tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Seru Jakra, Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa menyebut penjualan hewan kurban di Jawa Timur meningkat. Stok hewan selama Idul Adha juga dipastikan aman dan cukup. Setelah melakukan kunjungan ke beberapa pedagang di Jawa Timur, hasilnya penjualan hewan kurban pun meningkat. Nah, rata-rata ya pedagang hewan kurban menyampaikan penjualannya lebih signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya bahwa semangat beribadah masyarakat Jawa Timur ini luar biasa. Dan peternak-peternak ini juga bisa membawa proses ini dengan sangat update karena banyak di antara mereka menjual secara digital. Jadi tidak hanya dipasarkan secara offline tetapi juga secara online ya, Seru Cakra. Jadi secara digital dipasarkan melalui mungkin story WhatsApp atau mungkin diunggah melalui akun media sosial. Jadi menjualnya secara digital. Jadi semuanya pedagang pun juga update ya. Menurutnya digital ekosistem sangat membantu penjualan hewan kurban baik bagi peternak maupun juga bagi pembeli. Peningkatan penjualan hewan kurban di masing-masing lokasi berbeda. Contohnya di wilayah Lamongan itu memiliki stok 300 ekor. Jadi dari 300 ekor itu terjual 260 ekor. Dan ini sudah meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan penjualan di tahun 2025. Itu data per hari Senin, belum hari Selasa kemarin ya, Seru Jakarta. Kan masih ada hari Selasa kemarin, pastinya ada proses lagi karena penjualan masih terus dilakukan baik secara online maupun juga offline. Rata-rata pedagang hewan kurban yang dikunjungi oleh Ibu Hafifah baik di Nganjuk, Mojokerto, Tuban maupun Lamongan ini juga mengucapkan terima kasihnya karena Dinas Peternakan Jatim memberikan vitamin dan juga vaksinasi PMK. Alhamdulillah yang sudah bisa berkurban tahun ini ya, Seru Jakra, semoga tahun depan kita juga bisa berkurban, berbagi dengan sesama. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, ternyata juga banyak yang belum dapat daging kah sampai siang hari ini.
0: Oh, belum selesai karena
1: belum
0: kan
1: selesai mungkin
0: ini
1: ya.
0: Prosesnya panjang ya kan.
1: Iya, jadi kan meskipun banyak hewannya kan enggak langsung disembelih bareng kan, harus antri satu-satu.
0: Iya, antri satu-satu. Kemudian kan kadang ada yang bisa menyembelih hanya satu orang saja.
1: Nah, jadi harus bergantian memang. Ini kita tadi posting di Facebook dari Pak Parno tadi menginformasikan pagi-pagi sudah dapat daging sapi katanya.
0: Oh, pagi-pagi sudah dapat daging
1: tadi
0: sapi.
1: Pak Parno jam 10 atau jam 10 kurang gitu sudah.
0: Itu mungkin panitianya juga banyak.
1: Panitianya saset gitu.
0: Panitianya saset, panitianya banyak, jadi cepet gitu loh ya. Iya.
1: Tapi di kolom komentarnya juga banyak yang ngomong belum dapat sampai siang ini.
0: Waduh, padahal pintu rumah ini sudah dibuka dari tadi ya.
1: Enggak, ini kalau Mbak Ika malah belum dapat di rumahnya. Tadi sempat ditinggal keluar rumahnya ditutup begitu.
0: Waduh,
1: tapi sekarang begitu sampai rumah langsung dibuka rumahnya dan belum dapat sampai sekarang.
0: Belum dapat sampai sekarang. Bisa jadi kelilingnya pas ini
1: pas rumahnya
0: ditinggal,
1: ditutup tadi.
0: Ditinggal iya, pas ditutup tadi. Waduh, jangan ditutup harusnya ya.
1: Jadi belum dapat jadinya. Terus dari Bu Raka ini menginformasikan sudah dapat daging kambing 2 kilo katanya.
0: Wah, daging kambing iya, 2 kilo.
1: Sapinya yang belum.
0: Sapinya
1: ini di
0: belum.
1: Bagor, tapi tidak tahu di Bagor mana.
0: Lokasinya Bagor belum beri keterangan Bagornya mana
1: jadi
0: ya.
1: Jadi di komentar dikirimkan satu foto sama keterangan gitu. Sudah dapat daging kambing 2 kilo katanya.
0: 2 kilo, lumayan itu Alvan buat beberapa kali masak loh ya.
1: Ini dikirim foto sekalian mau pamer atau gimana, Bu? Karena banyak kan memang kan?
0: Banyak yang belum dapat ya dagingnya.
1: Tapi punya Bu Raka ini banyak. Jadi satu kantong itu enggak dikit isinya, tapi memang banyak gitu. Dan sebagian sudah direbus sepertinya karena warnanya sudah agak pucat begitu.
0: Langsung eksekusi.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung eksekusi. Yang lain ini mungkin akan disimpan dulu.
0: Masih simpan masuk ke freezer dulu ya.
1: Jadi juga menambahkan komentar banyak banget Bun, maaf bingung mau diapakan gitu.
0: Waduh, lah ini maksudnya apa ini ya?
1: Kan 2 kilo kak, kita makan daging kambing 2 kilo. mau berapa hari habisnya.
0: Jadi kayak yang banyak banget ini, jadi ini kita yang nggak dapat sama sekali gimana. Nah, ini
1: yang dapat 2 kilo malah bingung mau dimasak apa nanti.
0: Bener, disimpan Bu sampai nanti buat apa, Agustusan.
1: Enggak selama itu kan.
0: Enggak sampai Agustusan.
1: Enggak sampai.
0: Oh, saya kira sampai Agustusan.
1: Ya, semoga bisa bermanfaat ya kayak ini. Banyak yang sudah dapat, yang belum dapat sabar, mungkin panitia masih bingung karena juga banyak yang perlu disiapkan.
0: Benar. Apalagi yang dipotong mungkin lebih dari 5 ya kan.
1: Kalau di Nganjuk tadi kan diantar ke rumah kah? Ini Pak Yitno di Jombang, tepatnya di Musola Al Huda. Ini kupon.
0: Oh, kupon
1: pengambilan daging kurban begitu.
0: Wah, ini.
1: Jadi dalam kuponnya ini Pak Yitno dapat 2 kupon, yang satu di Musola Al Huda, yang satu ini tempatnya Masjid At-Taqwa di Jombang juga. Jadi ada kupon, kemudian ada waktu pengambilan, tanggal berapa, jam berapa begitu.
0: Oh, ada apa ya, jamnya beda-beda ya.
1: Waktu pengambilan jam 11 siang sampai jam 2 begitu kah. Jadi memang harus diambil ke musola atau ke masjid masing-masing dengan bawa kupon ini. Semoga tetap tertib ya nanti.
0: Semoga tetap tertib ya.
1: Kalau yang dikorbankan banyak, pasti yang datang juga banyak nanti.
0: Iya, yang dikorbankan banyak.
1: Nah, semoga bisa tersalurkan tadi kebagian semuanya juga, Erika.
0: Lanjut, Erga.
2: Penderita hipertensi ternyata masih diperbolehkan menikmati olahan daging kurban saat Hari Raya Idul Adha. Namun, ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan agar konsumsi daging tetap aman dan tidak memicu gangguan kesehatan. Dokter spesialis gizi, lulusan Universitas Indonesia, Pandey Putu Agus Mahindra, mengatakan konsumsi daging sapi maupun kambing tetap diperbolehkan selama porsinya tidak berlebihan. Menurut Pandey Putu Agus Mahindra, penderita hipertensi sebaiknya tetap menjaga pola makan seimbang dan tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan dalam satu waktu. Pandey Putu Agus Mahindra menjelaskan, konsumsi protein hewani seperti daging perlu diimbangi dengan makanan yang antioksidan, terutama bagi penderita penyakit metabolik. Beberapa sumber antioksidan yang dianjurkan antara lain sayuran seperti tomat, lobak, wortel, hingga bawang-bawangan. Kandungan antioksidan dinilai dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi dampak buruk dari lemak berlebih. Selain memperhatikan jenis makanan, penderita hipertensi juga diimbau menjaga asupan air putih dan menghindari makan berlebihan. Langkah tersebut penting untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkontrol dan mencegah tekanan darah meningkat setelah mengkonsumsi hidangan daging kurban.
0: Terima kasih Erga dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, jadi Idul Adha sendiri pastinya identik dengan berbagai olahan daging, daging kambing maupun juga daging sapi. Tapi kadang lebih banyak yang ngolah daging kambing ya. Kita pun jadi bingung, enaknya dimasak apa ya? Soalnya baunya itu khas ya. Baunya perengus, kemudian kadang juga dagingnya kurang empuk gitu loh. Bagaimana biar tidak bau perengus, kemudian dagingnya tetap empuk, biar enak juga dinikmati oleh keluarga. Kadang ada juga ya kita yang nggak bisa makan daging kambing itu karena bau perengusnya yang belum hilang, kemudian kurang empuk. Seperti itu ya, sebenarnya itu ada tips-tipsnya Seru Cakra biar dagingnya itu empuk, bau perengusnya juga sudah tidak tercium gitu. Jadi kita makannya juga nyaman ya. Olahan yang biasanya jadi pilihan warga itu buat sate kambing. Itu menu paling favorit saat Idul Adha. Nanti malam pasti banyak yang bakar-bakar. Atau bahkan siang ini sudah mulai ada yang bakar-bakar ya. Saya lihat dari beberapa postingan ya, itu sudah mulai bakar-bakar. Jadi dapat daging langsung dibakar ya. Langsung bikin sate kambing. Potongan daging dibakar dengan bumbu kecap, kemudian bawang merah, cabai, ada dikasih merica sedikit ya, biar tambah sedap. Tipsnya itu ya, pilih daging yang bagian paha atau khas dalam. Jangan terlalu lama dibakar supaya dagingnya itu tidak alot. Kalau biasanya biar dibakar lama, biar enak, biar empuk. Malah jangan terlalu lama dibakar. Kalau terlalu lama dibakar nanti alot ya. Jadi jangan terlalu lama dibakar supaya tidak alot. Bisa ditambah nanas atau jeruk nipis untuk mengurangi aroma perengusnya ya. Nanti tinggal ditambah nasi. Dimakan pakai nasi atau mungkin pakai lontong. Kalau lontong beli ya. Kalau buat sendiri kayaknya agak riwah. Kalau nasi pasti di rumah buat sendiri, seperti itu ya. Nyate kapan Seru Cakra? Siang ini, nanti malam, atau agendanya masih besok? Nyate. Nyate kambing, yang dapat kambing 2 kilo tadi, siapa? Hayo, dapat kambing 2 kilo daging lagi. Mau buat apa ini 2 kilo daging kambingnya? Dimasak apa aja ini? Pasti itu bisa jadi beberapa macam olahan ya, tidak hanya satu saja, ada beberapa macam. Kemudian dalam kurung waktu yang lama gitu, hari ini masak, kemudian minggu depan baru masak daging lagi, kemudian 3 hari lagi baru masak lagi, nah, seperti itu ya Seru Cakra. Kok daging terus kayaknya yang makan juga waleh. Beda lagi kalau memang suka banget makan daging, kayaknya setiap hari juga dikasih daging, aman-aman saja ya. Agenda nyate Seru Cakra setelah lebaran ini mungkin ada, bisa disampaikan juga. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, beberapa wilayah dilaporkan cukup terik siang hari ini. Tadi masuk dari Mbak Erlin untuk kawasan Tepus Kediri juga sama, ini cukup panas. Lalu lintas ramai, ini dominasi kendaraan roda 2, banyak pelintas, lebih hati-hati saja. Pak Firdaus di jalur Jombang arah ke Pare, ini lewat Gunjang, disampaikan lancar, panas juga kondisinya. Dominasi untuk siang ini roda 4 pribadi dan juga sepeda motor. Jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di kawasan Gunjang arah ke Jombang ataupun juga yang arah ke Pare. Lalu lewat WhatsApp juga tadi masuk informasi dari Pak Oktavian di kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Jatikalen. Ini melintas di simpang 4 Pasar Lengkong, masih lancar dengan cuaca yang sama, juga panas. Lalu cuaca panas juga disampaikan oleh Mas David Hermawan. Ini dari Madiun tadi menuju ke arah Nganjuk arteri sampai di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan masih cukup lancar. Agak sedikit melambat karena memang harus pelan-pelan bergelombang, tapi untuk kondisi trafik tidak begitu padat. Masih lancar sepanjang Madiun sampai Wilangan, Erika.
0: Oke, terima kasih Alvara Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca cenderung cerah seru cakra di hari raya Idul Adha kali ini ya. Ini jadi untuk seru cakra yang mungkin sedang dalam perjalanan bisa disampaikan arus lalu lintasnya seperti apa. Mungkin cuaca di wilayah Anda juga berbeda. Tambahkan ya di 0852 9001061.
3: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Danti.
1: Bapak Yitno, ini menambahkan Kak, kabarnya kalau mau ngolah daging kambing biar gak alot itu bisa pakai daun pepaya. Ini saya baru tahu, biasanya ada yang pakai nanas. Ini ternyata Bapak Yitno infonya pakai daun pepaya. Bisa membuat daging kambing tidak alot. Jadi caranya cukup diungkep 7-10 menit, setelah itu baru diiris kecil-kecil, kata beliau. Ini kira-kira mempengaruhi rasa atau tidak Bapak Yitno? Kan daun pepaya terkenal pahit ya?
0: Enggak, saya pernah. Enggak.
1: Oh sudah pernah?
0: Iya,
1: pakai
0: saya
1: daun
0: pernah
1: pepaya?
0: Iya, enggak, oh, enggak ngaruh ke rasa.
1: Enggak ngaruh sama sekali ya
0: Kak? Tapi jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama hancur.
1: Oh gitu, karena itu ya, saking empuknya jadi hancur.
0: Ya,
1: ini makanya dikasih perkiraan waktu 7-10 menit saja. Mm-mm. Berarti itu sebelum diolah, diungkep pakai daun pepaya.
0: Pakai daun pepaya.
1: Oh iya, iya. Ini benar, berarti sudah terbukti ya?
0: Iya, sudah terbukti. Kalau nggak gitu pakai nanas ya?
1: Iya, saya tahu awalnya nanas. Ini saya baru tahu kalau pakai daun pepaya juga bisa kan?
0: Iya, kalau pakai nanas itu 10-15 menit saja sudah cukup.
1: Oh gitu.
0: Jangan terlalu lama, nanti malah lembek, malah hancur dagingnya.
1: Jadi bubur ya,
0: jadi bubur, benar.
1: Iya. Baik, kita juga terima info kan dari KBO Salantas Polres Kediri Kota, itu Murnianto. Ini tadi terkait dengan penutupan jembatan Kaliombo Kota Kediri ya, yang kabarnya akan dimulai 29 Mei. Ini sudah dipasang untuk beberapa banner pemberitahuannya, Erika.
0: Okay.
1: Di beberapa tempat ya. Mm-hmm. Ada di Mengkreng, kemudian di wilayah Papar, Keras, Ngadiluwih, dan juga daerah-daerah lainnya.
0: Mm-hmm.
1: Ada fotonya juga ini. Mm-hmm. Rekan-rekan memasang banner di bawah teriknya sinar matahari ya.
0: Semuanya
1: panas,
0: semangat ya.
1: Semangat.
0: Menjalankan tugas dan
1: menjalankan tugas masing-masing ya. Mm-hmm. Ada yang jadi panitia kurban, bergelut dengan banyaknya daging pembagian, nimbangi.
0: Benar.
1: Itu kan juga kadang jenuh ya Kak, kalau saking
0: capek,
1: banyaknya lelah. Kemudian ini juga rekan-rekan bertugas panas-panasan, semangat. Terima kasih infonya Bapak Chandra Budi. Infonya juga kirim ke Kedondong dan Guyangan daging kurban 1-2 kg. Wah, ini hati-hati di jalan Bapak Chandra ya, semoga berkah juga Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Anggota DPRD Kota Tangerang, Sumarti, mengingatkan masyarakat agar memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan kurban supaya tidak menimbulkan pencemaran dan lingkungan tetap bersih selama perayaan Idul Adha. Limbah seperti darah, jeroan maupun sisa penyembelihan diimbau tidak dibuang sembarangan, terutama ke sungai atau saluran air. Karena itu, peran aktif perangkat daerah terkait dinilai sangat penting untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia kurban maupun masyarakat mengenai tata kelola kurban yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan selama proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban. Selain pengelolaan limbah, Sumarti juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih. Hewan kurban harus dipastikan dalam kondisi sehat, aktif, cukup umur, tidak cacat, serta bebas dari penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK.
0: Terima kasih Erga dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, Phyllanthus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan dengan kami ya bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Apakah masih cukup aman, kondusif, atau ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai. Tadi saat pagi hari ya, kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah cenderung lengang ya, karena semuanya sibuk dengan potong hewan kurban, sholat kemudian potong hewan kurban, jadi arus lalu lintas tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Apakah pas dari jam 12 siang ini, bahkan sudah hampir masuk di jam 1 siang ini, arus lalu lintas sudah cenderung padat, bahkan ramai di wilayah Anda? Bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Spesial di hari ini, Anda juga bisa request lagu.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lepas dari jam 1 siang Seru Cakra, bagaimana untuk Anda yang saat ini menanti daging di rumah? Sudah dapat berapa bungkus kira-kira? Kemudian akan dibuat masakan apa? Ini bisa Anda sampaikan ya. Sementara yang mungkin sedang berwisata bersama keluarga, ada loh yang memilih untuk berwisata ya, mumpung hari libur semuanya kumpul jalan-jalan sama keluarga. Nah, ini bisa disampaikan sepanjang perjalanan bagaimana kondisinya, kemudian cuaca apakah cerah, seperti informasi yang sudah masuk ke Gatekeeper 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di jalan atau Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya, seru Cakra. Tadi sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan olah-olahan daging. Jadi ada banyak tipsnya ya untuk mengolah daging kambing agar tidak bau dan juga tetap empuk. Jadi aroma perengusnya itu cukup kuat ya kadang di daging kambing. Kemudian tekstur dagingnya juga kadang alot kalau kita nggak bisa masaknya dengan baik, seperti itu. Nah, salah satu hal yang harus Anda lakukan agar olahan tersebut enak ya, tidak bau dan juga empuk, jangan lupa saat mencuci daging itu jangan terlalu lama. Banyak orang yang mengira mencuci daging kambing berkali-kali itu bisa menghilangkan bau, padahal justru bisa membuat aroma perengus itu semakin keluar. Cukup bilas seperlunya, kemudian ditiriskan, setelah itu langsung olah atau simpan dalam kondisi bersih. Salah satu sumber aroma perengus itu berasal dari lemaknya. Jadi kalau tidak terlalu suka aroma yang kuat, bisa dipisahkan seperti itu. Jadi sebagian lemak sebelum dimasak itu dipisahkan, tapi jangan dibuang semua karena sedikit lemak tetap memberikan rasa gurih. Indonesia juga kaya rempah ya, dan ini sangat membantu untuk mengolah daging kambing. Beberapa rempah yang ampuh mengurangi bau itu ada jahe, serai, kemudian daun jeruk, kunyit, ketumbar, lalu ada kayu manis. Selain mengurangi aroma, rempah itu juga membuat cita rasanya lebih sedap, lebih enak ya. Lalu bisa menggunakan nanas. Nanas ini mengandung enzim alami yang membantu mengempukkan daging. Lumuri daging dengan parutan nanas sekitar 10-15 menitan saja. Jangan terlalu lama karena daging bisa terlalu lembek atau malah hancur ya. Kalau tidak ada nanas, bisa pakai jeruk nipis untuk membantu menyegarkan aromanya. Nah, saat masak gulai atau tongseng, gunakan api kecil agar daging itu matang perlahan dan bumbunya pun meresap. Kalau apinya terlalu besar, bagian luar matang tapi dalamnya masih keras, seperti itu alot, akhirnya nggak enak ya. Nah, khusus sate kambing, jangan dibakar terlalu lama karena bisa membuat tekstur keras dan kering. Cukup bagian luarnya matang dan aromanya keluar. Kemudian kalau memotong daging ya, setelah dipotong daging itu sebaiknya didiamkan terlebih dahulu beberapa jam di kulkas agar teksturnya itu lebih stabil dan tidak terlalu amis saat diolah. Jadi setelah dipotong-potong dagingnya itu didiamkan terlebih dahulu, baru beberapa jam di kulkas agar teksturnya lebih stabil dan tidak terlalu amis saat diolah. Seperti itu. Ada tips dari Anda sendiri mungkin ala Seru Cakra bisa disampaikan juga ya di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Balina, ini kalau pakai nanas menurut beliau hambar rasanya.
0: Hambar jadinya ya.
1: Hambar rasanya. Itu kalau tips dari Mbak Lena, biasanya untuk mengurangi bau perengusnya Kak. Ini sebelum dimasukkan ke freezer, dibungkus sama daun jati atau daun jambu biji. Itu untuk mengurangi bau perengus, kata Mbak Lina ini.
0: Jambu
1: ya.
0: Biji?
1: Iya, daun jambu biji.
0: Oh, baru tahu ini kalau
1: iya,
0: daun
1: betul.
0: Jambu biji nih nanti. Baru
1: daun
0: kali ini saya tahu.
1: Daun jambu biji atau daun jati ya. Memang kalau untuk kedua daun itu kan aromatik ya kayaknya.
0: Iya,
1: ada
0: benar.
1: Baunya yang khas seperti itu. Kemudian tadi juga sempat ada telepon masuk beberapa kali dari Bapak Riono ya. Update terus terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Pujon, kabarnya juga cerah berawan sampai dengan siang hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda sampaikan dengan kami ya di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper Lilin.
1: Kita tadi dapatkan informasi menarik tadi disampaikan sama Bapak Wahono, perjalanannya dari sekitaran Kediri mau menuju ke arah Jombang. Masih aman dan lancar saja ya Erika. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian, ini tadi kan Hari Raya Idul Adha ya, tentunya banyak sekali cerita menarik. Nah, ini datang dari Tasikmalaya. Jadi, ada seekor sapi yang akan disembelih untuk Hari Raya Idul Adha, itu kabur Erika. Kabarnya sampai 4 km begitu.

0: Dan duh, jauh dong.
1: Jauh sekali ini ya. Ini untuk lokasinya itu ada di Kampung Cipatangga, Desa Puspasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kabur sejauh 4 km dan kabarnya Erika sempat menyeruduk warga yang mencoba untuk menangkapnya begitu. Dan untuk kronologinya disampaikan sapi tersebut lepas saat hendak diturunkan dari bak terbuka. Hanya dua orang pekerja yang saat itu memegangi tali, namun salah satu tali karena terlalu pendek ya sehingga terlepas begitu. Disampaikan juga oleh salah satu panitia kurban, AA Wastika. Dan karena tidak bisa ditangkap, justru sapi tersebut berlari kencang dan masuk ke area perkebunan. Warga yang mencoba mengejarnya, Erika, nah ini malah jadi sasaran serudukan dari si sapi itu. Dan bahkan beberapa orang juga terjatuh dan nyaris terluka karena menghadang sapi tersebut agar tidak kabur semakin jauh begitu. Dan perburuan sapi tersebut kabarnya juga berlangsung dramatis ya, Erika. Setelah berlari sekitar 4 km, hewan tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan begitu. Jadi panitia menyebut sapi tak bisa melangkah lebih jauh karena masuk ke area kebun dengan konturnya tanah miring begitu. Dan beruntungnya sapi tersebut berhasil ditangkap dan tidak mengalami luka-luka begitu ya. Sapi akhirnya bisa disembelih saat perayaan Idul Adha berlangsung hari ini. Ini kira-kira cerita menarik apa lagi ya selain yang ada di Tasikmalaya?
0: Pasti banyak ini ya.
1: Tadi saja saya lihat di media sosial ada sapi yang masuk ke got, posisinya terlentang, kemudian juga kambing tiba-tiba ada di atas atap rumah warga. Waduh, luar biasa sekali ya ini kalau cerita-cerita di hari raya Idul Adha. Selalu ada kornya sendiri.
0: Iya, Idul Adha kor.
1: Iya, kayak ada kumpulan-kumpulan cerita-cerita lucu, bener. Video-video menarik juga. Kalau waktu perayaan hari raya Idul Adha, ada yang sapinya kabur, ada yang kejar-kejaran di jalan raya sama sapi dan lain sebagainya. Mungkin Sedulur Cakra di tempat Anda tadi juga ada cerita menarik ya terkait dengan drama-drama saat akan dilakukan penyembelihan hewan kurban, nanti juga bisa ditambahkan. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Mbak Dian menyapa juga. Selamat siang Mbak Erika.
0: Selamat siang.
1: Di Siman Kepung Kediri, untuk daging kambing agar empuk dan tidak bau, benar dipakaikan nanas.
0: Dipakaikan nanas ya. Pengalaman ini berarti juga ya.
1: Benar, ini dimarinasi dulu sama nanas. Dan saat merebus dikasih rempah-rempah kayak jahe, sereh, kemudian juga daun salam, daun jeruk. Kayak dikasih aromatik gitu Erika, biar baunya itu tidak ngambing sekali.
0: Ngambing, perengus ya.
1: Tidak perengus begitu. Kemudian ditambahkan juga, tapi ini tadi saya juga pakai baking soda agar empuk dan
0: wangi atau mengembang.
1: Biar mungkin teksturnya itu lebih empuk gitu loh Erika. Baking soda kayak gitu kalau dari Mbak Dian. Kemudian juga dikasih rempah-rempah biar bumbunya itu juga masuk ke dalam dagingnya tersebut biar enggak bau perengus kalau kata Erika tadi ya. Luar biasa sekali. Ini biasanya ada tips and trick saat memasak daging kurban. Sedulur Cakra, yang ibu-ibu biasanya tadi daging kurbannya sudah diolah atau belum? Gimana tipsnya ini biar tidak bau? Monggo ditambahkan ya. Kemudian Ibu Kahye, nah ini juga menyampaikan selamat hari raya Idul Adha. Terima kasih Ibu. Gimana ini, sudah dapat jatah daging belum?
0: Sudah berapa kilo?
1: Kalau Sedulur Cakra sudah dapat Bu. Banyak kayaknya
0: sudah dapat ya.
1: Ini tadi katanya kalau punyanya Bu Kahye sudah di gongseng gitu.
0: Sudah ditumis gitu.
1: Ditumis. Kayaknya sudah ditumis ini ya, sudah dimasak. Pedes atau enggak Bu Kahye ini tadi ya. Monggo ditambahkan lagi. Kemudian informasi lain dari Mbak Tias, informasi lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar. Saat ini ada di Kota Kediri. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
4: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
4: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: suasana di kawasan Kidul Pasar, Kota Malang saat Idul Adha semarak dengan pawai hewan kurban. Puluhan kambing diarak sebelum disembelih setelah salat Id. Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Tahun ini ada 87 ekor kambing dan 6 ekor sapi dijajarkan rapi di halaman Masjid An-Nur sebelum mengular memadati jalan kampung. Mengenakan kaos seragam khas, komunitas pemuda setempat yang menamakan dirinya Black Embek menjadi motor penggerak kemeriahan. Bagi mereka, momen kali ini terasa jauh lebih spesial karena bertepatan dengan perayaan satu dekade berdirinya komunitas tersebut. Hewan-hewan kurban diarak menempuh rute sekitar 1,5 km mulai dari Jalan Muhammad Yamin Gang 3 menuju Jalan Marta Dinata sebelum akhirnya kembali ke titik awal. Menariknya, pawai ini bukan sekedar tontonan hiburan keliling kampung. Ada esensi syiar dan alasan unik dibalik ritual berjalan kaki ini. Jadi tradisi arak-arakan ini sebenarnya adalah syiar agama, mengajak kepada seluruh masyarakat bahwasanya di sini ada wadah untuk penyembelihan kurban. Itu disampaikan oleh ketua panitia yakni Aswin Muzaki. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak era 1980-an. Meski pengelola teknis hewan kurban tetap mempertahankan standar yang sama dari tahun ke tahun, euforia satu dekade komunitas Black Embek kali ini sengaja ditingkatkan untuk memberi kesan mendalam bagi warga. Ciri khas lain yang membuat Kidul Pasar selalu dinanti saat Idul Adha adalah keberadaan kambing jumboan, sebuah istilah warga lokal untuk kambing-kambing yang berukuran besar, raksasa ya. Perburuan hewan-hewan premium ini bahkan sudah dimulai jauh-jauh hari. Di bawah kendali generasi muda, tradisi lama ini mengalami sentuhan modernisasi tanpa kehilangan kesakralannya. Proses regenerasi menjadi kunci utama agar budaya ini tidak punah. Saat ini konsep arak-arakan dikemas lebih terorganisir dengan pembenahan pada rute pawai, koreografi hingga konsep acara yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Keunikan budaya lokal ini turut memikat perhatian Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang hadir langsung di tengah kerumunan warga. Beliau menyampaikan kagum dengan kekompakan masyarakat dan menilai potensi besar yang dimiliki oleh tradisi Kidul Pasar. Selain mengapresiasi aspek budaya dan pariwisatanya, ia juga mengacungkan jempol pada tata kelola penyembelihan di Masjid An-Nur yang dinilai sangat baik, mulai dari prosedur pemeriksaan kesehatan hewan yang cukup ketat hingga proses pemotongan yang higienis. Saya coba cek informasi dulu ya ke Lilin.
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima laporan dari petani sawit Erika. Ini mengenai penurunan harga tandan buah segar ya. Setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Dan merespon laporan tersebut dari Kementerian Pertanian langsung menggelar rapat bersama petani dan pengusaha sawit. Menurutnya penurunan harga TBS terjadi setelah muncul kekhawatiran di pasar. Setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam yang juga mencakup komoditas sawit. Dia pun juga mengungkapkan kalau memang penurunan harga lebih banyak dipicu faktor psikologis pasar, mulai dari ketidakpastian hingga minimnya pemahaman pengusaha terhadap aturan baru. Bahkan Sudaryono juga menyebutkan kalau penurunan harga TBS yang diterima petani bervariasi di tiap daerah tentunya ya. Ada yang turun Rp50, kemudian ada juga yang turun Rp300, dan yang tinggi sampai Rp1.200 yang berada di Sulawesi Barat begitu. Dan Kementerian Pertanian pun juga sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik kelapa sawit, Erika, di berbagai wilayah ya, yang menurunkan harga pembelian TBS. Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh PKS untuk menyesuaikan kembali harga pembelian, tentunya sesuai dengan harga acuan CPO yang sudah ditetapkan oleh masing-masing provinsi, Erika.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak David, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Naiknya di Bandar Kedungmulyo Jombang tadi masih aman, semua gardu tol juga terbuka. Antrean kendaraan hampir tidak ada untuk siang hari ini, dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah. Bu Ratih, di jalur Patian Rowo Nganjuk yang ke arah Lengkong sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Aji, tadi perjalanan juga dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur utama di sekitaran Sukomoro Nganjuk sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih terik saja untuk siang hari ini. Satu lagi dari Pak Aditya mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota di Jalan Gatot Subroto saat ini ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda dua yang melintas, dan cuaca disampaikan terik, Erika.
0: Terima kasih Mabub Jamal dan juga Lilin Bayu Ketipar.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Seru Jagra, Anda di hari ini juga bisa request lagu bareng kami ya. Anda bisa sampaikan judul lagu yang ingin Anda dengarkan menemani aktivitas Anda. Mumpung tanggal merah ya, sebagian besar sedang istirahat di rumah, jadi pengen mendengarkan lagu yang mungkin akhir-akhir ini sering Anda dengarkan melalui Jagra Krishna, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.
1: Jagra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Jagra Krishna.
2: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Iya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, berbagai informasi yang kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun media sosial kami di Facebook Cakra Krisna maupun juga melalui website kami di cakrakrisna.com. Sementara itu, Seru Cakra, ini tadi informasi dari wilayah Banyuwangi terkait dengan pembagian daging kurban. Ternyata di sana sudah tidak menggunakan kantong plastik. Jadi di sana itu menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Ada besek bambu, daun pisang, daun jati maupun juga wadah lain yang dapat digunakan berulang kali. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi menambahkan bahwa pihaknya mendorong panitia kurban baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masjid dan musola untuk menggunakan wadah ramah lingkungan sebagai pengganti bungkus daging kurban. Jika penggunaan plastik masih belum bisa dihindari, disarankan masyarakat memilih wadah yang dapat dipakai ulang agar tidak langsung menjadi sampah. Dialah Banyuwangi juga mengimbau masyarakat yang mengambil daging kurban untuk membawa wadah sendiri dari rumah untuk membantu menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kemarin Seru Cakra kami juga sempat komunikasi ya dengan rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang juga menyarankan ya kepada masyarakat untuk menggunakan kantong atau wadah yang ramah lingkungan seperti itu. Selain kantong yang digunakan, juga ini untuk pengolahan limbahnya bisa diperhatikan. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan imbauan tidak buang limbah kurban di sungai. Jadi edaran tersebut menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban agar tidak mencemari lingkungan khususnya sungai dan saluran. Dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 07 tahun 2026, dijelaskan bahwa perayaan Idul Adha identik dengan aktivitas pemotongan hewan kurban yang menghasilkan limbah organik seperti darah, isi rumen, lemak, serta sisa pemotongan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah itu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Disebutkan juga masih ditemukan praktik pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban secara langsung ke sungai, saluran drainase maupun aliran air lainnya. Nah, kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan kualitas air, menimbulkan bau tidak sedap, hingga meningkatkan kandungan bakteri patogen di perairan. Dalam isi edaran, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada aturan itu, setiap orang diwajibkan menjaga kelestarian fungsi air, melakukan pencegahan pencemaran, serta ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air. Jadi kita dilarang membuang limbah, sampah maupun bahan berbahaya ke aliran air karena dapat merusak kondisi fisik dan juga fungsi lingkungan. Karena itu, masyarakat dan panitia kurban diimbau untuk tidak membuang limbah pemotongan hewan ke sungai, danau, maupun saluran drainase. Seperti itu, karena cukup berbahaya sekali bagi lingkungan. Pagi ini, kami juga terima informasi ada pemantauan pemotongan hewan kurban di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sempat on air Bapak Eri Cahyono, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Ada tersebar di 20 kecamatan. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan pemantauan.
Melalui tim dokter hewan dan paramedik veteriner, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Pemantauan di 20 kecamatan itu pun juga dilakukan secara serentak. Melibatkan dokter hewan, paramedik veteriner, inseminator, petugas inseminasi buatan ternak, penyuluh pertanian lapangan, hingga takmir masjid dan perangkat desa. Pengawasan dimulai sejak sebelum hewan disembelih melalui pemeriksaan antemortem untuk memastikan kondisi ternak sehat dan layak dipotong. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, tim itu juga mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat Islam, memperhatikan kesejahteraan hewan, serta memenuhi standar sanitasi dan higien. Tidak hanya itu, setelah proses pemotongan selesai, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem terhadap daging, jeroan, dan organ dalam untuk memastikan seluruh bagian aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi pemeriksaan ini penting untuk memastikan daging yang dibagikan memenuhi prinsip asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Pemantauan juga menjadi langkah antisipasi untuk mendeteksi penyakit hewan menular seperti zoonosis yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Hingga Rabu pagi tadi, seluruh laporan dari kecamatan menunjukkan kegiatan pemotongan hewan kurban berjalan dengan aman dan juga kondusif. Antusias masyarakat dalam pelaksanaan kurban itu juga dinilai sangat tinggi ya untuk lebaran kali ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Selain kegiatan pemotongan dan pemeriksaan daging, suasana keguyuban dan kerukunan masyarakat juga sangat terasa. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk juga melakukan pencatatan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Nganjuk ke depan. Bapak Heri Cahyono juga menyampaikan ucapan ya, selamat Hari Raya Idul Adha tadi saat on air di Radio Cakra Krisna. Diimbau kepada warga agar tetap menjaga kebersihan selama proses pengolahan daging kurban.

Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Sudah hampir masuk di jam 2 siang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini, hari Rabu bertepatan di tanggal 27 Mei 2026, ya, jam 2 siang bersama dengan saya Intan Anggra ini akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya di ruang gatekeeper juga ditemani tugas ada Mahbub Jamal, Danti Danila, serta ada Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu. Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun

0: juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Bagaimana Slu Cakra untuk momennya di hari ini? Tentunya Anda juga bisa bagikan informasinya juga. Apakah tadi pagi sempat mengikuti sholat id, kemudian berkumpul bersama keluarga dan membantu proses kurban ya? Anda juga bisa sampaikan momen-momen penting pagi tadi. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon berbagi pengalaman Anda 0852 9001061. Menit ke-9 lepas dari jam 2 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Yusril, tadi perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri, saat ini sampai di kawasan Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan aman lancar, tidak ada hambatan. Cenderung lengang ya, hanya beberapa kendaraan roda 4 saja yang tampak melintas. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik untuk siang hari ini. Pak Lutfi, simpang alun-alun kota Kediri, kondisi arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar. Roda 4 yang berdominasi, sementara untuk cuaca disampaikan sedikit berawan. Ada Pak Lukman, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Jongbiru Kediri, saat ini masih aman lancar, tidak ada hambatan. Antrean kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya juga disampaikan sedikit berawan. Lalu Pak Nasrul tadi melintas di kawasan Loceret Nganjuk, tepatnya di sekitaran Patihan, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan roda 2 yang berdominasi dan untuk cuaca disampaikan juga masih terik saja. Satu lagi dari Mbak Diana mengabarkan di jalur Guyangan Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini cuaca cukup terik dan panas ya untuk di beberapa titik daerah. Salah satunya kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, kaliannya Ngeronggot Nganjuk. Jam 2 siang lebih 10 menit ini update cuaca cukup terik dan panas ya. Tentunya cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira Anda juga bisa bagikan untuk momen di Hari Raya Idul Adha hari ini ya. Bagaimana, apakah sudah menikmati masakan daging sapi atau daging kambingnya ya? Tentunya Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

Untuk jalur banyak kan Kediri ya. Kemarin siang kita terima informasi adanya perbaikan jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga diatur bergantian. Mungkin Anda yang melintas di jalur tersebut, untuk update-nya hari ini untuk di tanggal 27 Mei 2026 apakah masih berlangsung untuk perbaikan jalannya? Karena kemarin siang ya itu arus lalu lintas di sana diatur bergantian, jadi buka tutup jalan. Namun untuk perkembangannya di hari ini seperti apa? Apakah untuk perbaikan jalan masih berlangsung atau mungkin sudah selesai? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan. Saya cek

0: perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol. Saat ini sampai di tol Jombang aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Mbak Lina mengabarkan cuaca panas di kawasan Pace Nganjuk.
1: Oke.
0: Jadi tambah pusing ini karena apa namanya cuaca yang panas ya.
1: Oke.
0: Lalu ada Pak Hamzah sama juga di, tapi ini di kawasan Locere cuaca agak panas untuk siang hari ini, terasa terik gitu.
1: Oke.
0: Dan arus lalu lintasnya disampaikan masih ramai lancar. Masuk informasi Pak Jazuli tadi mengabarkan di sekitaran Kediri Kota, kawasan Tosari tepatnya, saat ini ramai lancar, cuaca agak sedikit redup ya, berawan. Ini didominasi kendaraan roda 4 untuk arus lalu lintasnya. Satu lagi dari Pak Yoga tadi mengabarkan jalur Baron Nganjuk di jalur utama.
1: Okay.
0: Masih aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas dan cuaca disampaikan terik. Intan.
1: Oke, okay, baik, dari Jamal saya geser ke Danti, silakan.
2: Jangan lupa Intan, ini kan masih dalam momen Idul Adha ya.
1: Iya betul.
2: Iya, berarti sampai biasanya ada yang sampai 3 hari berturut-turut.
1: Aduh.
2: Itu juga masih ada proses penyembelihan hewan kurban.
1: Ini seminggu kayaknya
2: ya.
1: Itu ya, daging terus.
2: Makan
1: ya.
2: Makan daging terus kayaknya.
1: Makan daging terus ya.
2: Maka dari itu seduh cakra untuk kegiatan Sabtu bersyukur di hari Sabtu mendatang. Di minggu ini mohon maaf, ini ditiadakan terlebih dahulu ya.
1: Okay.
2: Nanti di minggu selanjutnya semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Sabtu bersyukur minggu depannya.
1: Minggu depannya ya.
2: Iya. Kemudian ini juga ada informasi yang ditambahkan oleh Bapak Andi.
1: Okay.
2: Ini beliau informasinya baru sampai rumah Gobios.
1: Waduh, Gobios ya, bisa apa?
2: Panitia kurban.
1: Oh, panitia kurban, pantesan. Ini tadi sembelih apa saja kira-kira?
2: Ada 7 kambing dan 1 ekor sapi.
1: Waduh, luar biasa sekali, banyak dong ya.
2: Banyak ya.
1: 7 kambing, 1 sapi. 1 sapi saja itu lumayan lama loh ya.
2: Betul.
1: Ditambah 7 kambing. Waduh,
2: ini
1: tangannya
2: Gobios
1: bau capi dong.
2: Iya, ini habis muter-muter ya, bagikan ke warga masyarakat setempat. Terima kasih informasinya. Kemudian kita juga sedang komunikasi dengan Ketua Kloter Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk ya Intan.
1: Okay.
2: Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, terkait dengan update agenda atau kegiatan hari ini apa saja. Soalnya tadi kita juga sudah on air dengan pembimbing ibadah haji dari wilayah Surabaya. Kabarnya sudah lempar jumroh yang pertama ya di Mina. Semoga tetap lancar. Nanti yang dari Nganjuk, jemaah asal Nganjuk, kita coba sambungkan. Mohon waktu Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat

keunggulan SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/SPMB SMK Mutu Prambon 2026. SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu di ujung telepon kita sudah berhasil tersambung dengan Pak Muhammad Rifai selaku Ketua Kloter 113 Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Oke, assalamualaikum, salam.
1: Oke, Pak Rifai, gimana kabarnya? Sehat nggih hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Kloter dari 113 Nganjuk.
1: Alhamdulillah baik. Ini mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Rifai, bagaimana ini kondisi terkini jemaah haji asal Nganjuk pada hari ini di Tanah Suci?
2: Nggih, terima kasih. Alhamdulillah kami telah melewati rangkaian dari Armusna kemarin, wukuf di Padang Arafah.
1: Halo Pak Rifai. Halo.
2: Halo, Nge.
1: Iya,
2: Halo. Nge. Satu pantau.
1: Iya, aman, Pak.
2: Ya.
1: Nge, monggo.
2: Nge. Tadi malam sekitar pukul 22 kita berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Halo?
1: Nge, halo, Nge. Bisa mendengar suara saya ya, Pak ya?
2: Bisa, Nge.
1: Oke, baik. Setelah ini kegiatannya apa, Pak, untuk rangkaiannya hari ini?
2: Nge. Akan hari ini, tadi malam kita mampir di Muzdalifah sampai dengan subuh sampai di Mina. Nanti kita melaksanakan lempar jumroh Aqabah, tapi sesuai dengan dari otoritas kita tidak diperkenankan untuk keluar dari tenda sebelum jam 2 siang karena ini sangat-sangat teriknya ini di sini sekarang.
1: Waduh, kira-kira berapa derajat ini Pak Rifai di sana?
2: Tadi 44 sampai 46.
1: 44 derajat ya di sana ya. Oke, jadi sebelum jam 2 belum boleh keluar dari tenda ya, Pak ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi
2: jamaah
1: untuk
2: jamaah semua ada istirahat. Istirahat untuk menghimpun energi. Oh. Nanti jam 5 kita mulai ke jamarat.
1: Nggih, tapi kondisi kesehatan aman ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah aman. Fasilitas cukup baik, makan juga teratur. Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Kemudian kalau untuk yang lansia sendiri, Pak Rifai, bagaimana untuk perkembangannya?
2: Untuk lansia tetap pendampingan dari dokter, juga dari perawat, selalu mengecek, mengontrol kondisi sisi kesehatan, juga mengingatkan untuk minum obat bagi yang mungkin punya obat bawaan dari rumah, dan juga tiap satu jam sekali diingatkan untuk minum oalitnya untuk menjaga agar tidak dehidrasi.
1: Begitu, baik. Sejauh ini bagaimana Pak suasana dan antusiasme dari jemaah haji Nganjuk dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci?
2: Alhamdulillah masih tetap semangat walaupun juga harus berbagi tempat dan juga ketika naik kendaraan itu kan juga harus antri sehingga tetap semangat untuk segera melaksanakan menyelesaikan rangkaian Armusna. Ini kan setelah Aqabah kan nanti bisa untuk tahalul awal.
1: Oke, baik, yang terakhir Pak Rifai, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada keluarga untuk di tanah air, monggo bisa disampaikan.
2: Untuk keluarga di tanah air sekali lagi mohon doanya agar jemaah haji Indonesia khususnya dari SUB 113 diberi kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan keberkahan menyelesaikan rangkaian Armusna. Ya, insya Allah setelahnya nanti bisa tahalul awal sehingga bisa untuk melepaskan larangan ihram dan kembali memakai pakaian biasa untuk tawaf ifadah.
1: Oke, baik, siap. Pak Rifai, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hari ini, nggih.
2: Nggih, matur suwun.
1: Nggih, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, menit ke-36 lepas dari jam 2 siang. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Nah, ini masih seputar kurban ya. Ya, kurbanisasi ini.
0: Nah, iya ini. Bakalan ini, daging seminggu ke depan ini, Jamal. Gimana ini kira-kira?
1: Ini Pak Yedno ini nggak bingung ya kalau Pak Yedno ya. Kalau dapat sapi tinggal dibuat apa namanya?
0: Diolah,
1: bakso.
0: Dibuat bakso.
1: Nah, ini. Tapi ada tips lain nih kata Pak Yedno. Kalau misal mau daging kambing atau apa namanya sapi nggak keras ya.
0: Nggak keras, okay.
1: Itu pakai daun pepaya.
0: Oh, pakai daun pepaya. Itu di apa? Direbus atau di apa itu?
1: Jadi cukup diukep 7-10 menit setelah diiris kecil-kecil. Nah, itu malah nggak berpengaruh di rasanya gitu ya. Tetap rasanya tetap oke, nggak ada pahitnya kan, karena biasanya pepaya kan pahit ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: daun
1: kalau
0: pepaya kan pahit ya.
1: Kata Pak Yedno itu nggak pahit, malah justru kalau pakai nanas itu pengaruh dirasa katanya.
0: Kira-kira rasanya jadi apa, Jamal?
1: Nah, itu dia, mungkin asem gimana gitu ya.
0: Gimana ya, apa udah nggak seger fresh kayak daging gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, tapi masing-masing biasanya punya cara tersendiri ya. Bahkan saya yang yang pernah coba itu pakai apa itu namanya?
0: Apa itu?
1: Bata. Oh, bata merah itu.
0: Bata merah itu di apa itu, Jamal, itu kira-kira?
1: Ya dimasukin di itu.
0: Dihancurkan dulu tapi apa enggak?
1: Enggak, tetap apa namanya dihancurin kecil-kecil. Tapi ya tetap aja sih.
0: Tetap alot ya.
1: Tergantung.
0: Kalau di presto gimana sih, bisa enggak sih?
1: Nah, itu dia, enggak tahu juga ya. Pak Yedno ini boleh ditambahkan Pak, kalau misalnya di presto bisa jadi lebih lembut enggak ya kira-kira? Kalau misalnya lebih bisa jadi lebih lembut kan, ya kita nggak ribet ya, tinggal dipakai presto gitu kan. Lalu Mbak Lina, ini tadi mohon info, Baron hujan nggak ya kira-kira? Kalau untuk saat ini info terakhir tadi jam 2 siang, lebih berapa gitu, masih terik ya Intan ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini kata Mbak Lina 5:30 nanti. Rencananya mau pulang, posisinya masih di Prambon.
0: Oh, gitu.
1: Tapi mendung Prambon ini.
0: Mendung, udah mendung ya.
1: Nah, betul, kayak wilayah Kota Kediri tadi udah mendung beberapa ya. Di Ngeringging tadi kayaknya juga udah mulai mendung tuh. Nah, ini Mbak Lina mohon info untuk wilayah Baron atau jalan raya Prambon sampai ke wilayah Baron seperti apa, apakah turun hujan untuk di sore hari ini. Lanjut ke informasi lain, Pak Andi tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuaca disampaikan terik, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya ke Erga.
2: Anggota DPR RI Bahtera Banong menegaskan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan agenda diplomasi strategis negara yang telah direncanakan sejauh-jauh hari. Bahtera meminta kunjungan tersebut tidak dipelintir menjadi polemik politik hanya karena berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha. Menurut Bahtera, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak menentu, Presiden Prabowo justru sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara besar dunia. Bahtera menilai Prancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia, khususnya di bidang pertahanan, investasi, teknologi, energi, hingga industri strategis. Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui menjadi tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day tahun 2025. Menurut Bahtera, penghormatan diplomatik tersebut tidak diberikan kepada semua pemimpin dunia dan menunjukkan tingginya posisi Indonesia dalam hubungan strategis dengan Prancis.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 2 siang lebih 40 menit ya, cuaca cukup terik dan panas sekali. Kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, beberapa daerah juga dikabarkan masih panas, masih terik ya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah untuk di jam 2 siang lebih 40 menit Anda sudah menyantap hidangan kambingnya? Kambing guling atau sate kambing atau sate sapi. Nah, ini tentunya Anda juga bisa bagikan ya. Kira-kira untuk di jam 2 siang ini apakah sudah menikmati santapan-santapan itu ya, perdagingan ya. Karena tentunya hari ini momen Hari Raya Idul Adha, pasti seminggu ke depan bakalan daging-daging terus. Nah, Anda juga bisa kabarkan hari ini seperti apa untuk momentum bersama dengan keluarga tercinta. Kabarkan melalui 0852 9010 61.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
5: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
3: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan berjalan lancar pada Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Melalui tim dokter hewan dan paramedik veteriner, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Eri Cahyono, menyampaikan pemeriksaan melibatkan dokter hewan, paramedik veteriner, inseminator, petugas inseminasi buatan ternak, kemudian penyuluh pertanian lapangan atau PPL, hingga takmir masjid dan perangkat desa. Menurutnya, pengawasan dimulai sejak sebelum hewan disembelih melalui pemeriksaan antemortem untuk memastikan kondisi ternak sehat dan layak untuk dipotong. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, tim juga mengawasi proses penyembelihan agar sesuai syariat Islam, kemudian memperhatikan kesejahteraan hewan, serta memenuhi standar sanitasi dan higienis. Tidak hanya itu saja, setelah proses pemotongan selesai, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem terhadap daging, jeroan, dan organ dalam guna memastikan seluruh bagian aman dikonsumsi oleh masyarakat. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Nah, ini kata Bu Kaye, lihat daging kurban itu kok ini ya, bosen.
0: Apalagi,
1: padahal masih hari ha loh.
0: Apalagi kalau lihat itu ya, proses penyembelihan, kemudian proses pemotongan itu kayak ya, istilahnya Jawanya itu unger-ungeran.
1: Tapi biasanya kalau ibu-ibu kan gak tahu ya.
0: Iya.
1: Kalau ibu-ibu kan gak ikut ke tempat penyembelihan
0: iya,
1: hewannya.
0: Betul.
1: Nah, ini masak aja itu udah apa namanya, istilahnya blenger gitu,
0: blenger ya.
1: Ini rencananya mau dimasak dendeng ragi kalau buka ye.
0: Oke, mantap itu ya.
1: Mantap. Lalu Pak Yitno masih lanjut tadi ya. Kalau di presto ternyata bisa juga intan
0: bisa
1: ya,
0: juga
1: tapi
0: ya,
1: jangan lama-lama.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau lama-lama nanti itu apa namanya, terlalu
0: lembek ya.
1: Lembek betul.
0: Okay.
1: Overcook gitu ya.
0: Overcook ya jadinya ya.
1: Nah, ini Pak Yitno sambil mengabarkan cuaca di Jombang ternyata udah mulai gerimis.
0: Waduh.
1: Nah, ini gerimis
0: Jombang kota sudah
1: mengundang
0: gerimis gimana
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Ya?
1: Betul. Enggak merata ya.
0: Enggak merata ini ternyata.
1: Lalu Pak Yusnandar ini tadi mengabarkan baru saja melintas di Jalan Raya Kertosono Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Saat ini juga ramai lancar, cuaca masih terik untuk sore hari ini. Lalu Pak Bu Septi tadi mengabarkan perjalanan juga dari Brebes Nganjuk menuju ke arah Loceret. Ini masih berada di sekitaran Sengkut, masih aman lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Jalur kecil ya, jadi cukup ramai untuk di siang hari ini, cuacanya disampaikan masih terik. Pak Nanang melintas di jalur Ngangkatan Rejoso arah ke Gondang, saat ini masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga masih terik. Pak Ridwan, kawasan Purwasri Kediri ke arah Papar, aman di jalan raya, saat ini ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara cuacanya disampaikan terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Tadi disampaikan oleh Pak Yitno, wilayah Jombang Kota sudah mulai gerimis mengundang. Waduh, gimana ini ya? Padahal masih di jam 2 siang lebih 41 menit untuk di wilayah Jombang Kota itu sudah mulai gerimis. Kira-kira hujannya sepertinya tidak merata ya. Karena kalau untuk di wilayah jalur dalam Kota Nganjuk ini juga masih aman, masih terik-terik saja. Lalu untuk di jalur dalam Kota Kediri itu juga sama, update cuacanya untuk di siang menjelang sore ini juga masih aman, tidak hujan ya. Namun kalau untuk Jombang Kota, nah ini sudah perbedaan cuaca ya, sudah mulai gerimis. Kira-kira untuk perjalanan Anda di momen hari raya Idul Adha seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai, padat oleh pengguna jalan? Karena juga mengingat hari ini libur ya, tanggal merah, tentunya mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Tentunya Anda untuk di hari ini masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kemudian berbagi pengalaman Anda, berbagi momen kebahagiaan Anda bersama keluarga seperti apa untuk hari ini. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9000 1061.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami, segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Update-nya untuk di sore kali ini, jalur mengkreng ya, saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ini terlihat dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk juga masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan. Namun kalau saya amati terlebih dahulu ya, ini kebanyakan mobil pribadinya plat luar kota ya. Jadi ya, ini mengingat hari ini hari libur bertepatan di momen Hari Raya Idul Adha, tentunya mungkin masyarakat yang di perantauan itu pulang ke kampung halaman tercinta. Kira-kira untuk momen Anda di Hari Raya Idul Adha hari ini seperti apa? Anda juga sampaikan, bisa berbagi informasi-informasi terkini juga, cuacanya juga seperti apa. Karena Jombang Kota disampaikan untuk di siang menjelang sore kali ini sudah mulai gerimis.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di jam 3 sore kali ini, perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Karena mengingat beda daerah juga beda cuacanya, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda, sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur, kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: 0852 9000 1061. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 berjalan lancar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk Eri Cahyono mengatakan, pihaknya melalui tim dokter hewan dan paramedik veteriner telah melakukan pemantauan langsung ke tempat-tempat penyembelihan hewan di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Eri pun memastikan seluruh hewan kurban di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi yang sehat dan dagingnya aman untuk dikonsumsi.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai memperkuat transformasi birokrasi berbasis kompetensi melalui pengambilan sumpah dan janji 88 pegawai negeri sipil dari 31 perangkat daerah setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Marisa, Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara mengatakan, penguatan jabatan fungsional menjadi bagian dari strategi pemerintahan daerah untuk membangun birokrasi yang lebih profesional dan berbasis keahlian. Menurut Syah, jabatan fungsional tidak semata menjadi ruang pengembangan karir aparatur, tetapi juga menuntut kemampuan teknis dan kontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, para aparatur yang telah diambil sumpah diminta terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan layanan publik. Ia menilai tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan membutuhkan ASN yang mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan menghasilkan inovasi. Saya, Marisa, melaporkan dari Krisna FM Trenggalek.
0: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 7 Madiun, mencatatkan adanya peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krisna FM Madiun.
5: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari di Madiun, Jawa Timur mengatakan, hingga kemarin siang tercatat sebanyak 9.438 pelanggan yang tiba atau datang di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Sementara itu, untuk angka keberangkatan pelanggan dari wilayah Daop 7 Madiun saat ini berada di angka 4.634 pelanggan. Sama halnya dengan angka kedatangan, jumlah keberangkatan ini bersifat dinamis dan diprediksi akan terus bertambah hingga jadwal keberangkatan kereta api terakhir nanti malam. Menurut Tohari, lonjakan jumlah penumpang yang signifikan pada momen libur Hari Raya Idul Adha ini akan terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan arus balik. Saya Sinta, melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan kunjungan ke lokasi peternak sekaligus pengepul ternak kurban di Desa Pomahan, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM Bojonegoro.
6: Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut disambut antusias masyarakat yang berjajar menunggu dan bergantian berfoto bersama. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kofifah didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah meninjau langsung kondisi kandang sapi milik peternak lokal. Gubernur juga berdialog dengan peternak terkait asal bibit sapi, pola perawatan, hingga pakan ternak yang digunakan untuk menjaga kualitas hewan kurban. Kegiatan tersebut turut diwarnai pembagian sembako kepada masyarakat sekitar dan para pekerja peternakan, serta pemberian makanan ringan bagi anak-anak yang hadir di lokasi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar pasar murah dengan nama Gerakan Pangan Murah sebagai upaya mengendalikan harga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah agar daya beli masyarakat terjangkau. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan berbagai kebutuhan pokok yang disediakan dan laris diburu warga dalam giat ini, antara lain beras, minyak goreng, gula, telur ayam, cabai, aneka sayur, dan komoditas pangan lain dengan harga lebih murah ketimbang harga pasar umum. GPM katanya merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan, karena saat dan setelah Idul Adha, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bertambah, meski tidak sebanyak saat Idul Fitri. Bupati menyebut bahwa terdapat dua substansi utama dalam pelaksanaan GPM. Pertama adalah untuk memastikan ketersediaan pangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas tetap terpenuhi. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 Masehi. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
8: Hingga Senin 25 Mei 2026, tim pemeriksa telah memeriksa sebanyak 604 ekor hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Eri Cahyono, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter hewan dan medik veteriner. Dari total 604 ekor hewan kurban yang diperiksa, terdiri dari 82 ekor sapi, 379 ekor kambing, dan 143 ekor domba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 ekor dinyatakan sehat dan telah diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Sebanyak 110 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang akan memasuki purna tugas mengikuti pembekalan kewirausahaan agar tetap produktif saat pensiun. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
9: Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat di Wonosobo menyampaikan program pembekalan ini bagian dari upaya Pemkab memberikan penghargaan dan dukungan kepada para ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, masa purna tugas fase yang pasti dialami ASN sehingga tidak perlu dirisaukan. Namun, fase itu justru harus dipersiapkan dengan baik sembari tetap menjaga kinerja dan profesionalisme hingga akhir masa pengabdian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Wonosobo, Iwan Widayanto, menyampaikan kesiapan mental dan keterampilan sebelum memasuki masa pensiun penting dilakukan ASN agar tetap produktif setelah purna tugas. Para peserta dikelompokkan berdasarkan minat dan potensi usaha yang sebelumnya dipetakan melalui jajak pendapat oleh BKD Wonosobo. Saya Anis Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Demikian Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pengecek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Wah, ini masih seputar hewan kurban ya. Mm-hmm. Tapi ini yang udah jadi masakan.
0: Oh, udah jadi masakan apa ini? Nah, masakan
1: Pak Arif,
0: apa?
1: Pak Arif, ini asem-asem sapi kambing empal. Wah, mantep.
0: Waduh, mantep ini. Menghabiskan jadi nasi nih, Jamal.
1: Saya jadi agak ngiler ini lihat foto masakannya Pak Arif ya.
0: Waduh.
1: Ini, waduh, mantep lah pokoknya.
0: Mantep. Apalagi ini, kayaknya kok itu ya bumbunya pekat ya,
1: Jamal. Itu dia, ya? Jadi terasa banget ini pasti rempahnya ya.
0: Medok banget ini pasti.
1: Medok banget
0: ya
1: rasanya. Lalu Bu Nining ini juga udah dapat apa namanya daging kurban. Sudah dimasak gulai.
0: Sudah dimasak gulai.
1: Berarti
0: ya.
1: Berarti kambing ya kalau gulai
0: kambing
1: ya.
0: Kambing ini kalau
1: Wah,
0: gulai.
1: Mantep ini.
0: Tinggal satenya.
1: Nah, tinggal satenya. Jadi sate gulai gitu kan.
0: Sate gulai, mantap ini. Sudah dibakar apa belum ini?
1: Nah, itu dia. Mungkin masih nunggu areng ya.
0: Nunggu arengnya dulu lah.
1: Areng
0: ya
1: kan hari ini lagi langka. Banyak yang cari soalnya.
0: Iya, betul.
1: Ini favoritnya Pak Muhammad biasanya kalau gulai kambing nih.
0: Gulai kambing.
1: Gulai sama sate kambing ya.
0: Nah, mantap ini. Gimana ini?
1: Nah, ini pada belum muncul ini Pak Muhammad ya.
0: Kayaknya kok lagi bakar ya, lagi dibakar.
1: Oh iya benar, lagi dibakar.
0: Mungkin nanti munculnya nanti, setelah
1: udah
0: selesai
1: ya
0: santap, nah nanti baru difotokan.
1: Iya
0: ya,
1: benar. Lalu ada Bu Septi, ini juga baru mateng.
0: Apa itu?
1: Tapi ini rendang ini, beda
0: rendang
1: sendiri.
0: Beda ini.
1: Sumatera mana? Sumatera Barat ya rendangnya.
0: Betul, rendang sapi ya ini.
1: Sapi,
0: ya. Waduh,
1: karena memang
0: ini
1: dapatnya sapi 2 kg lumayan kan?
0: Lumayan.
1: Kalau
0: ini
1: kita beli
0: 2 kg
1: kan per kilo 120
0: ya.
1: 20, jadi 240.
0: 240.
1: Waduh, ini
0: mantap ini.
1: Mantap
0: ya
1: ini, dapat jatah akhirnya dibuat.
0: Selain rendang itu dimasak apa lagi ya, Jamal?
1: Apa
0: dibuat
1: ya, kalau
0: itu
1: sapi
0: loh,
1: ya bakso sih.
0: Lada apa? Sapi lada hitam.
1: Oh iya, steak ya gitu ya.
0: Kayak steak gitu kan. Oke lah ya, enak ya.
1: Iya, tapi memang kalau steak itu kan perlu ada potongan-potongan tertentu. Jadi enggak
0: iya,
1: bisa. Ya bisa sih sebetulnya apa namanya daging kurban ya.
0: Iya.
1: Cuman biasanya agak alot atau
0: agak
1: gimana
0: alot
1: gitu. Karena memang kalau steak-steak yang apa namanya disajikan di beberapa restoran fancy itu kan memang dagingnya beda.
0: Premium ya, cuma
1: premium.
0: Ya. Lebih empuk ya.
1: Lebih empuk. Nah ini tapi nggak tahu kalau kita apa namanya pakai tipsnya Pak Yetno tadi ya di apa namanya pakai
0: daun pepaya.
1: Daun pepaya atau nggak gitu di apa namanya dikasih atau dimasak presto.
0: Presto.
1: Tapi
0: ya,
1: jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama ya.
1: Nah ini tadi Pak Yetno chatnya saya buka ternyata lagi bakar kaki.
0: Waduh, kaki apa ini Jamal?
1: Kayaknya sih kaki kambing ya intan.
0: Oh kaki
1: ya
0: kambing. Waduh mantep. Oh,
1: ini dikeropok ini mantep ini ya.
0: Ini nanti dimasak kayak apa ya? Dimasak di tongseng ya.
1: Nah, tongseng juga enak.
0: Nah, mantep ini.
1: Wah ini mantep semua ini. Setelah cakra
0: kayaknya orang-orang kok pada masih repot ya Jamal ya. Masih bakar-bakar hewan kurban.
1: Nah
0: ya
1: itu dia. Jadi masih proses masaknya. Setelah tadi siang kan berjibaku dengan sapi atau kambing.
0: Sapi atau kambingnya ya.
1: Nah ini sore hari udah mulai apa namanya masak. Apa namanya daging kurbannya, ada yang tadi dimasak gulai, ada yang dimasak rendang dan lain sebagainya gitu ya. Kita beralih ke informasi lain. Pak Sofyan tadi menginfokan di depan pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih terik untuk sore hari ini. Ada Pak Ilham, melintas di kawasan Jalan Darmojoyo Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Bu Yuli, jalur Sukomoro di jalur utama saat ini ramai. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan terik intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Untuk sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan. Mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, kemudian Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda juga bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp melalui 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Ini terkait dengan ledakan mercon balon udara untuk di wilayah Blitar. Selamat sore Pak Saiful, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Intan, selamat sore kembali.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Saiful untuk sore kali ini, sehat semangat nge?
1: Alhamdulillah. Diberi kesehatan, semangat.
0: Alhamdulillah. Okay. Baik Pak, kita dapat informasi ini adanya ledakan mercon balon udara di Blitar. Ini kira-kira untuk kejadiannya kapan Pak Saiful?
1: Ya baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore para pendengar Radio Cakra tentunya. Kami akan menyampaikan berkaitan dengan benar adanya kejadian warga yang menjadi korban petasan, yang mana kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekitar pukul 06.30 WIB. TKP di tengah persawahan Dusun Tekek, Desa Tambahan, Kecamatan Gandusari. Korban berjumlah 3 orang.
0: Okay.
1: Yang inisial nama korban L, laki-laki umur 23 tahun. Kemudian yang kedua korban AGR, laki-laki umur 11 tahun, dan yang ketiga inisial D, laki-laki umur 12 tahun, yang mana ketiga korban tersebut beralamatkan di Dusun Tekek, Desa Tambahan, Kecamatan Gandusari. Dan kami sampaikan untuk korban inisial L meninggal dunia, kemudian yang dua korban mengalami luka-luka dan saat ini berada di rumah sakit Budi Waluyo untuk mendapatkan perawatan. Kemudian Mbak Intan, kami sampaikan kronologi kejadian.
0: Okay.
1: Itu sekitar pukul 06.30 WIB, yang mana pada saat itu warga sedang menjalankan sholat Idul Adha ya Mbak.
0: Okay.
1: Korban bersama 6 orang rekannya bermain menerbangkan, kami ulangi lagi, menerbangkan balon udara tanpa awak yang berada di persawahan tersebut. Kemudian balon udara tersebut digantungkan beberapa petasan atau petasan gantung.
0: Okay.
1: Saat balon udara itu mulai terbang, kemudian turun kembali dan ada beberapa petasan yang tidak menyala, sehingga korban tersebut mendekati petasan tersebut. Saat mendekati petasan, ternyata petasan itu meledak, sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap korban tersebut.
0: Oke, baik. Jadi ledakan itu ya berasal dari petasan yang dikaitkan dengan balon udara itu ya, Pak Saiful?
1: Betul. Iya, Mbak. Begitu, Mbak. Kemudian disampaikan dengan kejadian tersebut, saya melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat, Polsek Gandusari, dan petugas gabungan SPKT Reskrim mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP. Dan selanjutnya mengevakuasi korban, kemudian dibawa di rumah sakit Budi Waluyo Wlingi untuk mendapatkan perawatan korban tersebut. Dan kami sampaikan di awal, korban bernama I telah mendapatkan di rumah sakit, dinyatakan meninggal dunia. Untuk dua korban lainnya mengalami luka-luka, masih mendapat perawatan di rumah sakit. Demikian untuk kejadiannya, Mbak.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, untuk korban ini perempuan atau laki-laki, Pak Saiful?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki semua laki-laki. Ya Pak ya?
1: Oke.
0: Okay. Baik, yang terakhir ini Pak Saiful, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat sekitar, monggo.
1: Baik, tentunya kaitan dengan kejadian petasan ini sangat membahayakan ya Mbak ya. Ini kami menghimbau kepada seluruhnya warga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, pengawasan terhadap industrinya ya Pak, tentunya untuk melakukan pengawasan kaitan dengan bahaya petasan ini. Terus gitu mari bersama-sama kita menjaga keamanan, keselamatan diri pribadi kita, lingkungan sekitar, agar kejadian hal seperti ini tidak terjadi lagi. Demikian, Mbak Intan.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful untuk sore kali ini sudah disempatkan waktunya, nggih.
1: Iya, makasih,
0: Mbak Intan. Nggih, terima kasih Pak Saiful, selamat sore. Selamat Hari Raya Idul Adha, nggih Pak, kami ucapkan.
1: Selamat sore, nggih, makasih.
0: Nggih, assalamualaikum, sehat selalu Pak Saiful.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Ribowo mengirimkan sebuah video,
0: okay.
1: Intan. Mm-hmm. Ini gimana? Katanya zaman dulu beliau itu kalau olahraga lokasinya di sini,
0: gimana
1: di lapangan
0: itu?
1: Kelurahan Prajurit Kulon.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Kota Mojokerto,
0: oh,
1: Intan.
0: Oh, maksudnya Mojokerto kota ya.
1: Dulu sewaktu masih duduk di bangku SMK.
0: Waduh, kayak ini ya, kayak lagu.
1: Kayak lagu. Iya,
0: lagu ini ternyata ya.
1: Kalau untuk sore hari ini, mm-hmm, cuacanya di sana masih cukup cerah informasinya. Kemudian betul kata Mbak Intan, jadi mengingat masa lalu, masa remaja. Mm-hmm. Pokoknya masa paling indah adalah masa-masa waktu zaman sekolah.
0: Waduh, zaman sekolah apa dulu ini? SMP apa SMA?
1: SMK.
0: Oh, SMK.
1: SMK,
0: oh, gitu.
1: Intan.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Mm-hmm. Ibu Kahye tanya,
0: gimana?
1: Mbak-mbak ada rencana nyate atau tidak? Pengen ikut nimbrung.
0: Nyate apa ini Ibu Kahye?
1: Iya,
0: ya?
1: Atau kita yang ikut Ibu Kahye.
0: Atau saya saja yang ikut Ibu Kahye ya.
1: Kan
0: ini
1: tadi
0: nanti
1: sudah masak ya.
0: Kegiatannya apa rencananya?
1: Rencananya mau masak apa lagi? Kalau sebelumnya tadi kan sudah masak ya.
0: Apa itu?
1: Itu baru sepertiga daging yang dimasak.
0: Belum.
1: Mau dimasak dendeng ragi besok sebagiannya.
0: Oke, mau dimasak dendeng ragi. Ini tadi masak apa terusan?
1: Kalau dari fotonya kok kayak tongseng atau krengsengan gitu ya.
0: Ini kambing semua ta?
1: Nah, kambing semua.
0: Kambing semua pada sapinya ini bukanya. Waduh.
1: Sudah masak 2 wajan hari ini. Kambing semua.
0: Waduh, blokean ini saya langsung gak melihatnya.
1: Sama kayak Ibu Kahye. Ibu Kahye juga menambahkan, wah saya sudah blokean Mbak.
0: Iya betul, ini blokean semua ini Ibu Kahye. Saya lihat
1: dan
0: aja udah, waduh.
1: Sudah agak enak ya.
0: Enak, iya.
1: Saking banyaknya, tapi gak apa-apa. Kan momen 1 tahun sekali ya.
0: Iya betul.
1: Semoga berkah juga. Padahal ini baru sepertiga daging yang diterima, yang diolah itu sudah dapat 2 wajan.
0: Wah, luar biasa sekali.
1: Iya.
0: Belum yang di kulkas nanti.
1: Belum
0: ya.
1: Belum yang sisanya.
0: Mending disimpan dulu aja Bu Kahye untuk bulan depan.
1: Iya, jangan lupa ya.
0: Iya.
1: Semoga proses penyimpanannya itu tepat, biar
0: tepat
1: awet.
0: Ya, biar
1: suhunya
0: awet.
1: Minus 10 derajat Celcius. Mm-hmm. Kemudian sewaktu masih segar itu jangan dicuci.
0: Jangan dicuci ya.
1: Harus langsung masuk ke dalam wadah tertutup ya.
0: Tertutup,
1: plastik clip
0: ya.
1: Atau mungkin kayak ada wadah apa ya, mika atau apa ya,
0: mika,
1: Intan biasanya.
0: Atau itu ya.
1: Tin wheel atau tin wall itu.
0: Tin wall itu loh.
1: Tin wall itu ya.
0: Tin wall itu ya, dimasukkan itu kan rapet, langsung dimasukkan ke freezer ya.
1: Ke freezer,
0: okay.
1: Yang suhunya usahakan minus 10 derajat Celcius ya.
0: Minus 3 gak boleh?
1: Boleh sih, tambah bagus ya.
0: Gitu ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Tambah dingin. Ini, iya siap Mbak, ini tadi sudah langsung masuk kulkas.
0: Oke, okay, aman ya, sudah
1: dijuji.
0: Ya.
1: Siap. Kemudian tadi juga ada kabar Intan dari
0: gimana?
1: Wilayah Blora Jawa Tengah. Bapak Suprianto kabarnya di sana, tepatnya itu di Desa Kemantren,
0: okay,
1: Kecamatan Kedung Tuban, Blora Jawa Tengah. Sempat ada dapur rumah warga yang terbakar.
0: Oke, okay, karena apa itu?
1: Belum ada infonya. Ini hanya dikabarkan terkait dengan proses pemadaman selesai baru jam 3 sore tadi. Setelah dipadamkan menggunakan 3 armada mobil damkar.
0: Okay.
1: Cukup besar ya berarti kalau sampai mendatangkan 3 armada.
0: Iya dong,
1: iya.
0: Mungkin areanya cukup luas ya.
1: Areanya cukup luas, apinya cukup besar. Ini kabarnya 2 dari 3 armada itu berasal dari Cepu dan 1 lainnya itu dari Randu Blatung.
0: Okay.
1: Kan memang agak dekat ya lokasinya Cepu dan juga Randu Blatung ini. Terima kasih Bapak Sumperianto. Kira-kira siapa lagi yang sudah masak ya?
0: Iya.
1: Dan tadi kita juga sempat bahas-bahas Intan terkait dengan cara mengolah yang tepat biar dagingnya empuk atau tidak bau. Itu ada yang menyarankan pakai daun pepaya, pakai nanas, ada juga yang menyarankan.
0: Banyak itu ya, banyak solusi ya.
1: Banyak banget. Ada juga yang menyarankan untuk mengurangi bau prengusnya
0: itu
1: bisa di itu pakai daun apa namanya?
0: Daun apa itu?
1: Daun jambu biji sama daun jati dibungkus.
0: dibungkus itu dagingnya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Yang masih mentah.
0: Masih mentah dibungkus, kemudian dibiarkan dibungkus, berapa menit itu?
1: Kira-kira berapa menit ya? Kok tadi saya nggak tanya detailnya. Kayaknya Mbak Lena yang info ya. Saya baru tahu bisa dibungkus
0: daun pepaya itu 7-10 menit.
1: Iya, ungkapnya ya. Ini tadi beliau hanya menyampaikan sebelum masuk freezer itu bisa dibungkus pakai daun jati atau daun jambu biji dulu.
0: Oh gitu. Okay.
1: Iya. Kira-kira
0: tapi daun
1: berapa
0: jambu
1: lama?
0: Biji itu kan kecil-kecil ganti. Terus gimana? Harus banyak ya?
1: Iya, harus banyak kayaknya sampai melapisi gitu ya Intan ya. Ini kayaknya kalau punya pohon jati lebih enak pakai daun jati ya.
0: Iya betul enak pakai daun jati. Tapi daun jati itu tinggi-tinggi dan agak susah jatuh, juga ya.
1: Iya yang jatuh kan sudah kering nggak bisa dipakai.
0: Nggak bisa dipakai. Betul. Jadi yang memang harus fresh hijau itu ya.
1: Iya benar. Okay. Kayak yang dibuat bungkus nasi pecel.
0: Nasi pecel daun jati itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya kesukaannya kadang Bapak Chandra.
0: Kadang ada juga yang itu loh Danti mendoan.
1: Apa? Oh iya mendoan tempenya dibungkus daun jati ya.
0: Bungkus daun jati juga.
1: Itu kabarnya
0: itu.
1: Asalnya dari Jombang loh Intan.
0: Yang mana?
1: Untuk tempenya.
0: Oh tempenya dari Jombang.
1: Tempenya dari Jombang.
0: Oh produksinya dari Jombang.
1: Produksi Jombang bungkus daun jati. Kemudian habis itu kan biasanya dibeli oleh para pedagang mendoan. Yang di Parujaya itu kan ada beberapa lapak ya.
0: Iya
1: ada
0: itu.
1: Yang utara, selatan. Nah pas ngobrol-ngobrol pas beli kabarnya yang spesial itu memang khusus tempenya itu khusus dari Jombang.
0: Oh gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, khusus dari Jombang.
0: Khusus apakah karena irisannya tipis itu dan atau mungkin
1: tipis, kemudian apa? Itu bungkusnya kan dari daun jati.
0: Gitu, okay.
1: Jadi mereka itu sudah tipis tanpa diiris Intan. Kan satu persatu dibungkus daun jati
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul. Terus kayak dikasih sekat apa ya itu ya?
1: Apa
0: pelepah
1: ya?
0: Pisang enggak sih
1: iya,
0: bukannya?
1: Iya kayaknya, itu
0: bener
1: kayaknya.
0: Bener enggak sih ya?
1: Iya. Bener.
0: Bener ya, oke. Iya gak sih?
1: Kalau saya
0: agak ragu ya.
1: Iya, betul. Iya, kayak gitu ya. Ini terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi info. Nanti boleh ditambahkan lainnya.
0: Oke, baik. Dari Danti, saya geser ke Erga.
2: Partai Golkar buka suara terkait viralnya lagu di media sosial yang memuat lirik menyebut nama Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan Partai Golkar tidak mempermasalahkan viralnya lagu tersebut. Menurut Sarmuji, fenomena ini merupakan bagian dari ekspresi masyarakat di ruang digital. Sarmuji menilai munculnya perhatian publik terhadap Bahlil tidak lepas dari kinerjanya, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kondisi ketidakpastian energi global. Sarmuji menyebut masyarakat memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menjaga pasokan energi tetap aman dan stabil.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana Seluruh Cakra untuk di sore kali ini, untuk di momen suasana Idul Adha hari ini ya. Tentunya Anda bisa juga kabarkan untuk ke momen-momen kebersamaan Anda bersama keluarga. Apakah tadi pagi sampai dengan siang membantu proses penyembelihan hewan kurban, atau mungkin saat ini sedang menikmati momen kebersamaan di rumah? Nah tentunya Anda juga bisa berbagi cerita dan pengalaman untuk di momentum kali ini ya, karena setiap cerita punya makna dan kebahagiaan sendiri.

kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Tentunya untuk di sore kali ini beda daerah, beda cuacanya ya. Saya amati tadi untuk di wilayah Banyakan Kediri itu sudah mulai hujan cukup deras. Kemudian jalur Jongbiru Kota Kediri itu juga sama, lepas diguyur hujan. Jadi kondisi jalanan di sana juga masih basah dan licin. Anda yang melintas di jalur tersebut juga agar memelankan laju kendaraan Anda. Kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ya, ini agar berhati-hati ketika melintas di jalur Jongbiru Kediri ya. Kediri Kota untuk di sore kali ini sebagian sudah mulai diguyur hujan. Tentunya Anda yang melintas di jalur dalam Kota Kediri ini juga bisa menambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa, karena untuk di wilayah Jongbiru kemudian Banyakan Kediri juga sudah mulai diguyur hujan. Kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami, monggo menyampaikan langsung ngobrol dengan saya 0852 9001061.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0852 9000 1061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi ke kami, kira-kira untuk di daerah Anda perkembangan cuacanya seperti apa, apakah masih terik, panas, menyengat, atau mungkin sudah ada perubahan ya, sudah mulai mendung tipis, kira-kira Anda bisa kabarkan melalui telepon kami 0852 9000 1061. Untuk di sore kali ini, waktu tidak terasa sudah mendekati jam 4 sore. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda hingga 2 jam ke depan. Saya ditemani tugas di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini, Erga dan juga Danti yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seteru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasana dari Jembatan Maron, ke barat kurang lebih 50 meter, utara jalan.

0: pagi sampai dengan siang hari tadi mungkin Anda bergelut dengan dunia perhewanan gitu ya. Nah ini biasanya sore hari udah mulai mateng nih untuk daging kurbannya. Yang sapi mungkin dimasak rendang, yang kambing mungkin dimasak gulai atau sate gitu ya. Macam-macam lah pokoknya, ada yang dimasak lapis juga. Tadi malah ada yang dimasak khas Nganjuk asem-asem. Siapa tadi ya? Pak Arif kayaknya ya. Jadi berbagai macam apa namanya menu olahan daging kurban. Anda kira-kira suka yang mana nih? Daging kurban Anda dimasak apa nih? Boleh dibagikan ya. Kalau ada resepnya juga boleh nih Seluruh Cakra dibagikan. Sambil di-share ya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Waduh, ini kok sudah mulai hujan di sekitaran Kota Kediri ya Jamal ya. Ini sekitaran Goa Selomangkleng. Waduh, ini gara-gara Pak Yaris tinggal di Kediri, makanya hujannya ikut Pak Yaris.
0: Di sekitaran Selomangkleng. Selomangkleng iya, itu sekali. Berarti Semen bukan? Bukan
1: iya,
0: ya?
1: Bukan dong Jamal.
0: Masuknya mana tuh?
1: Masuknya itu mana ya? Bentar. Itu sekitaran itu loh Jamal, Mojoroto ke barat lurus. Mojoroto ke Kediri itu ke barat lurus. Nah, itu masuknya mana ya kira-kira? Saya kok kurang tahu juga. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya untuk di wilayah Goa Selomangkleng itu sudah mulai hujan ya Jamal. Yeah. Jadi tapi ada panasnya.
0: Oh, kok gitu? Hujan panas berarti ya?
1: Kalau Pak Yaris nyebutnya, kalau orang kampung nyebutnya udan ketek.
0: Udan ketek.
1: Iya, atau udan hujan monyet itu ya. Kalau orang Blora itu penyebutannya hujan wewe.
0: Hujan wewe. Jadi hantu wewe gombel itu ya.
1: Nah, betul. Bisa juga penyebutannya itu hujan apa ya Jamal ya? Macan apa? Ada
0: macan melahirkan katanya.
1: Nah, betul juga.
0: Ya, ini macam-macam keyakinannya orang-orang gitu ya.
1: Iya, ada betul. Yang meyakini. Jadi beda daerah kan beda penyebutannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi secara umum kan ini ya, sebetulnya itu fenomena yang lumrah gitu.
1: Iya, betul. Malah kadang biasanya kalau seperti itu nanti muncul pelangi kadang.
0: Oh iya benar.
1: Nah, tapi ini enggak tahu nanti kira-kira muncul pelangi atau tidak, Pak Yaris bisa diinfo juga ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi yang saat ini melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas di sana keempat arahnya juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga masih mendung tipis. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo melintas dari Baron arah Kertosono. Jalur utama untuk di sore kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tumpukan sampah sebuah rumah kosong di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Korban ditemukan pada Rabu pagi 27 Mei 2026, sekitar jam 5 WITA. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Inavis bersama Dokpol Polda Sulsel langsung mendatangi lokasi untuk melakukan proses identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi terlentang. Polisi juga menemukan sejumlah luka sayatan di bagian lengan kiri. Selain itu, pada bagian alat vital korban dilaporkan mengeluarkan darah, sehingga kasus ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Meski demikian, pihak kepolisian melalui ASVADA menyatakan penyebab pasti kematian korban masih belum dapat dipastikan, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya hari ini juga tanggal merah ya, Setrum Cakra. Jadi Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Sampaikan saja di nomor Jacket Keeper di 0852 9000 1061. Ya, Setrum Cakra, di hari ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemotongan hewan kurban di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk, Bapak Eri Cahyono, mengatakan monitoring ini dilakukan melalui tim dokter hewan dan paramedik veteriner. Pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Menurut Eri, pengawasan dimulai sejak sebelum hewan disembelih melalui pemeriksaan antemortem untuk memastikan kondisi ternak sehat dan layak dipotong. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, tim juga mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat Islam, memperhatikan kesejahteraan hewan, serta memenuhi standar sanitasi dan higien. Tidak hanya itu, setelah proses pemotongan selesai, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem

Peternakan Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa seluruh laporan dari kecamatan menunjukkan bahwa kegiatan pemotongan hewan kurban berjalan aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya temuan yang diindikasikan sebagai penyakit. Artinya, untuk daging hewan kurban di wilayah Kabupaten Nganjuk dipastikan aman untuk dikonsumsi.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke gatekeeper nanti.
1: Bapak Setiaris yang sebelumnya tadi sempat memberikan informasi seputaran daerah Kota Kediri, Jamal. Ini tadi kita tanyakan apakah mudik, kata beliau jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan aja ya.
1: Iya, mumpung kan tanggal merah ya, jadi libur beliaunya ini. Kemudian kita juga terima informasi dari BMKG, ada info gempa dengan magnitudonya 2,7. Lokasi ada di 74 km selatan Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 20 km. Sampai dengan di menit ke-27 belum ada respon dari rekan-rekan BPBD Pacitan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Kang Zen, dapat 2 kepala kambing.
0: Waduh, mantap nih.
1: Wah, mantap. Ini juga sudah dibersihkan, dibakar gitu loh, Jamal.
0: Oh, di keropok ya.
1: Iya, keropok ya namanya itu. Ini dapat 2, tapi sayangnya kurang suka. Yang masak itu adiknya Kang Zen, karena beliaunya ini kurang suka kepala kambing. Terima kasih infonya Kang Zen. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, dulu Ibu Kahye sering lihat ada penjual daging kambing yang lewat, dagingnya itu memang dibungkus pakai daun jati.
0: Oh,
1: Jamal.
0: Gitu ya?
1: Iya, jadi baunya khas daun jati dan bisa menghilangi bau perengusnya. Seperti saran yang disampaikan oleh Mbak Lena sebelumnya, bisa pakai daun jati maupun daun jambu biji, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan, sedang mobiling untuk sore hari ini. Bisa dibagikan ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Termasuk di beberapa daerah yang tadi sempat turun hujan, wilayah Jombang Kota, lalu juga di wilayah Kediri dan beberapa wilayah lainnya. Untuk saat ini apakah masih turun hujan? Bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Nah, lagu yang barusan saja diputarkan itu lagu apa ya, Jamal?
0: Lagu apa namanya? Malang Suantai Sayang.
1: Oh, Malang Suantai Sayang. Hmm. Makanya Pak Arif langsung moodnya itu 100%.
0: Oh gitu ya. Mantep ya, lagunya iya. Salkuyadi ini.
1: Nah, lagunya enak banget ini, Mas Jamal. Langsung tak searching Google, ternyata Malang Suantai Sayang.
0: Suantai gitu ya.
1: Pas capek-capeknya nikmat banget. Waduh. Nah, ini jadi setelah selesai acara itu ya, sembeli daging kurban ini sepertinya langsung mendengarkan 106,1 langsung itu pulih kembali semangatnya.
0: Oh, mantap.
1: Jadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi tadi ya, Jamal ya. Ini ada 100 daging kambing lebih yang akan dibagikan. Ini saya tanya, kira-kira dibagikan kemana ya Pak Arif ya?
0: Oh, 100 ini, 100 paket?
1: 100 plastik.
0: Oh, 100 plastik ya.
1: Ini plastiknya warna putih, Jamal ya, karena kan tidak boleh warna hitam kan. Oh, nantinya iya. Kan ada zat-zat yang tertentu, nanti takutnya tercampur dengan daging korban. Luar biasa sekali ya, ada 100 daging kambing loh ini, Jamal. Kemudian ada 50 daging sapi. Wah, banyak sekali juga ya.
0: Lumayan
1: Pak
0: tuh.
1: Arif ya. Itu dibagikan untuk warganya Pak Arif Nganjuk Kota ya, di RT 4. Nah, kira-kira kakinya mana Pak Arif, kok gak ada ya?
0: Nah, ini biasanya jatahnya Pak RT kaki ini.
1: Kaki sama kepala, Jamal ya.
0: Kalau kayak gitu
1: ya.
0: Ini apa namanya, tempong.
1: Oh, tempongnya. Nah, gimana Pak Arif, kebagian apa ini kira-kira?
0: Kayaknya sih kepala ya.
1: Kepala kayaknya. Tapi kalau saya amati ini, Jamal ya, yang ada di jok mobil belakang itu kok ada kaki. Oh, siapa ini?
0: Oh itu. Oh iya ya, itu kan? Berarti.
1: Ini tapi kalau dari bentuknya sepertinya kok kaki kambing ya.
0: Kambing ya.
1: Jadi Pak Arif kayaknya kok kebagiannya kaki kambing. Oh, sapinya.
0: Oh,
1: ternyata.
0: Kaki sapi. Mantap tuh. Mantep. Buat apa
1: ini
0: tapi ya?
1: Dimasak apa Pak Arif ya, kira-kira apakah dimasak tongseng atau dimasak apa biasanya ya, kalau kaki itu harus direbus lama ya, Jamal ya, kalau kaki itu ya. Kemudian informasi lain kita terima, ya, disampaikan oleh Pak Yitno. Ini tadi kan dikabarkan wilayah Jombang Kota itu sempat gerimis tipis ya, kemudian cerah kembali, dan informasinya saat ini cerah tapi gerimis tipis gitu. Jadi untuk di wilayah Jombang Kota, pas di depan rumahnya Pak Yitno, ini seperti kayak jalur pedesaan masuk gang gitu ya, karena akses jalannya tidak begitu lebar, masih cerah tapi sudah mulai gerimis. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Santoso yang saat ini melintas di Jongbiru Kota Kediri arah ke Blitar. Arus lalu lintas di sana juga dikabarkan masih aman, cukup lancar, namun perlu diwaspadai karena kondisi jalanan yang masih basah dan licin karena lepas diguyur hujan untuk di wilayah Jongbiru Kediri. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Aulia yang saat ini melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kondisi jalanan di sana cukup ramai, cuaca sudah mulai mendung, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan, lanjut ke Erga.
2: Kepolisian Resor Polres Blitar menangani peristiwa ledakan balon udara yang terjadi di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Kepala Seksi Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni, menjelaskan kejadian berlangsung pada Rabu pagi saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Blitar. Tiga korban diketahui berinisial I, umur 23 tahun, ADR 11 tahun, dan D 12 tahun, yang seluruhnya merupakan warga setempat. Peristiwa bermula saat korban inisial I memegang petasan yang diduga terkait dengan balon udara. Petasan tersebut tiba-tiba meledak dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Korban mengalami cedera berat pada tangan kanan, luka bakar di bagian wajah dan perut, serta sempat berada dalam kondisi kritis saat ditemukan. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, korban inisial ADR mengalami luka ringan pada jari tangan kiri dan dagu, sedangkan korban inisial D mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Kedua korban saat ini dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan medis.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Kita ke berita nasional. Seluruh cakra Kementerian Pertanian atau Kementan mengerahkan 8.633 petugas pemantau hewan kurban secara nasional untuk memastikan kesehatan, keamanan, kelayakan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah sehingga berjalan sesuai standar. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan ribuan petugas tersebut terdiri atas tenaga medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di berbagai daerah. Agung menyampaikan Kementerian Pertanian memastikan bahwa hewan kurban yang dipotong di tanah air memenuhi standar kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan kehalalan hewan, dan juga disembelih secara syariat Islam. Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah pusat maupun daerah di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota juga telah menerbitkan edaran dan melaksanakan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada panitia kurban. Ke gatekeeper Intan.
1: Katanya Pak Arief ini nanti untuk kaki sapinya ya dibuat kikil sapi, Mas Jamal.
0: Oh, kikil iya. Sapi. Sapi. Saya pernah makan kikil sih ya. Mm-hmm. Khas Surabaya itu loh. Suweger itu.
1: Suweger ya.
0: Iya, seger banget.
1: Nah, ini gimana Pak Arief? Rasanya seger apa enggak kikil?
0: Nah, itu
1: ya?
0: Dia. Boleh ngicip enggak?
1: Boleh ngicip enggak nanti Mas Jamal kira-kira Pak Arief?
0: Lah iya.
1: Soalnya ini tadi katanya karena istri dan anak-anaknya Pak Arief itu tidak begitu suka daging ya Jamal ya. Jadi semua yang diolah nanti yang ngolah itu ibu gitu. Jadi saya tinggal makan gitu. Enak sekali ya Pak Arief ini.
0: Waduh. Jadi punya chef pribadi.
1: Punya chef pribadi khusus untuk daging-daging.
0: Nah, ya,
1: Dan perkikilan ini Pak Arief ternyata ya.
0: Mantap.
1: Kira-kira juga ditambahkan ya Jamal ini di Masjid Al-Mutakin depan stasiun Nganjuk ya sepertinya. Ini untuk tadi menyembeli hewan kurbannya itu ada 4 sapi, 8 kambing.
0: Wow. 4 banyak sapi, 8 ya. Kambing ya? Lumayan tuh.
1: Oh, di dalamnya itu loh SMA yang ada di depan stasiun itu loh Jamal. Nah, itu ada 4 sapi, 8 kambing katanya enggak selesai-selesai.
0: Enggak selesai-selesai ya. Sejak tadi pagi ya.
1: Iya. Waduh. Atau mungkin ini pada saat mulai penyembelihannya agak siangan ya mungkin. Jadinya kan molor sampai sore hari jam 4 lebih 49 menit itu belum selesai-selesai. Dan terlihat juga ini bahwasanya para panitia masih itu ya memotong-motong daging begitu. Jadi istilahnya pemorsian.
0: Pemorsian benar-benar
1: Pemorsian ya.
0: Departemen pemorsian tuh ya.
1: Departemen pemorsian dadakan ya. Hari ini aja ya kan. Nah, tapi ada juga loh Jamal, itu yang menyembeli hewan kurbannya itu besok harinya.
0: Oh iya, masih boleh ya.
1: Nah, soalnya ada di tetangga saya itu begitu. Karena berhubung kanan kirinya kan sudah nyembelih nih. Saya tak besok aja.
0: Oh gitu, gitu.
1: Katanya biar enggak bareng-bareng gitu katanya.
0: Ya enggak apa-apa sih.
1: Diperbolehkan ya Jamal ya?
0: Boleh.
1: Masih boleh ya. Oke, makanya ini saya kok heran kok besok disembelih untuk kambingnya begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan Pak Tris Bianto juga masih pantau 106,1. Nah ini dapat kepala sapi. Jadi masih
0: kepala sapi juga ya. Dimasak apa tuh kalau kepala sapi ya?
1: Kepala sapi dimasak apa ya Jamal ya kira-kira? Apakah dimasak oseng-oseng nggak sih? Soalnya kalau kepala menurut saya itu dagingnya nggak begitu banyak ya. Banyak apa enggak ya?
0: Wah, enggak tahu. Enggak pernah makan.
1: Enggak pernah makan kepala sapi juga ini. Nah, ini kira-kira dimasak apa Pak Tris Bianto bisa ditambahkan juga ya. Lalu Pak Chandra Budi juga masih pantau 106,1. Dikirimkan ada dokumentasi juga Jamal. Tadi nyembeli 5 ekor sapi. Waduh, sisanya
0: di mana? Di Brangkal.
1: Itu Pak Chandra Budi.
0: Oh, Pak Chandra Budi ya?
1: Di mana ya, nih? Di Tiripan.
0: Oh, Tiripan.
1: Itu nyembeli 5 ekor sapi. Sisanya itu biasanya 2 hari setelahnya.
0: Begitu. Oh, gitu.
1: Jadi
0: biar enggak ini ya, biar enggak apa? Enggak bosen.
1: Iya, biar enggak bosen. Lah ini 5 ekor sapi loh, jamaah, oh, bayangkan. Luar biasa sekali.
0: Kasihan kan? Juga itu apa namanya?
1: Pemorsiannya loh, panitianya.
0: Ini yang panitianya. Capek loh. Saya tadi 2 sapi sama 6 kambing aja udah. Waduh, aduh, capek banget.
1: Tadi Jamal ikut pemorsian enggak?
0: Saya bagian itu. Apa? Pelepasan baju kambingnya.
1: Oh, baju kambingnya. Oke. Itu kira-kira gimana sensasinya? Agak susah enggak sih, Jamal?
0: Kalau udah terbiasa atau minimal udah pernah.
1: Udah pernah
0: di
1: ya?
0: Tahun lalu ya. Mm-mm. Ini bakalan gampang.
1: Oh, bakalan gampang. Kira-kira pisaunya ada pembedanya enggak itu?
0: Sama.
1: Oh, sama. Pisaunya iya. Sama ya?
0: Sama.
1: Oh, saya pikir ada itu ya, pisau yang terkhususkan ya untuk memisahkan apa kulitnya ya, Jamal ya. Memisahkan kulitnya. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini ternyata Mas Jamal sudah berpengalaman.
0: Iya, kalau dibilang pengalaman sih enggak terlalu
1: enggak
0: ya.
1: Enggak terlalu, tapi udah pernah.
0: Udah pernah.
1: Kemarin ya.
0: Beberapa bahkan setiap tahun lah kayaknya itu pasti ini pasti
1: tapi,
0: ikut.
1: Kalau sapi gimana, Jamal?
0: Nah, itu dia. Sapi itu susahnya kalau kambing kan ini digantung ya. Kalau sapi enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
0: Terus jadi ngulitinnya di bawah.
1: Oh, di bawah.
0: Sama juga sebetulnya. Cuman agak tebel aja itunya apa namanya?
1: Kulitnya.
0: Kulitnya.
1: Oh, gitu. Iya, benar sih. Kalau untuk kambing kan digantung gitu ya.
0: Iya, nah, digantung kalau, dan kulitnya kan cenderung tipis ya,
1: iya,
0: cuman
1: betul.
0: Bulunya aja.
1: Kalau kambing kalau sapi agak susah ya, Jamal ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agil melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah Jombang. Jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan untuk di sore kali ini juga masih aman saja. Sementara itu saat ini juga sudah berhasil tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Ini terkait dengan kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan. Saya langsung ke Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Selamat sore Pak Siswanto.
2: Selamat sore Mas Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mas Jamal.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Siswanto ya.
2: Alhamdulillah Mas Jamal, sehat selalu dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
0: Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya Pak ya.
2: Siap.
0: Baik, di hari pertama Idul Adha ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto seperti apa Pak Siswanto?
2: Siap Mas Jamal, izin sebelumnya kami melaporkan update terkini jalur Bandung Surabaya arah ke barat ataupun jalur Ambon dari barat menuju Surabaya. Alhamdulillah untuk arus saat ini arus lalu lintasnya tidak ada kenaikan yang signifikan, rame namun tetap landai Mas Jamal. Terpantau pun ini jarak antar kendaraan jauh masih antara 10 meteran, jadi sangat jauh Mas, jadi landai saja ini terpantau.
0: Baik Pak Siswanto, ini kan liburan juga masih ada ya, artinya besok juga masih cuti bersama. Apakah ada persiapan-persiapan tertentu Pak yang dilakukan teman-teman PJR Jatim 3 untuk mengantisipasi kepadatan?
2: Siap Mas, kami perintah dari pimpinan Pak Dirlantas, Bapak Kasat PJR kami dan Kanit PJR kami, tetap antisipasi, surat perintah juga jelas untuk antisipasi penambahan volume terkait libur panjang. Tetap masing bitnya teman-teman sudah ready juga, namun terpantau hingga saat ini laporan teman-teman di masing-masing bitnya dan pantauan kami melalui CCTV juga landai, ramai, lancar. Untuk saat ini wilayah Waru Gunung turun hujan rintik-rintik, namun untuk yang barat masih aman Mas Jamal.
0: Baik. Untuk ini Pak Siswanto, di apa namanya, besok kan hari Kamis ya, Jumat biasanya juga sekalian diliburin gitu kan. Artinya ada potensi long weekend. Biasanya kalau di ruas jalur tol Jombang Mojokerto itu yang paling ramai di jam berapa sih, Pak Siswanto?
2: Untuk hari ini sudah kita antisipasi, namun tidak begitu signifikan untuk penambahan volume arus lalu lintas kendaraan yang melintas di wilayah kami. Kemungkinan besok tetap kami melaporkan, Mas Jamal, ke Radio Cakra kalau mungkin ada penambahan volume. Hingga saat ini pukul 16.57 biasa-biasa saja, Mas Jamal.
0: Oke.
2: Tidak ada lonjakan yang di luar dugaan. Biasa-biasa saja arus lalu lintasnya.
0: Baik, terakhir Pak Siswanto, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan, Pak, silakan.
2: Siap, Mas Jamal, tetap kami menghimbau para pengguna jalan tol, hati-hati, utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas sepanjang jalan tol. Apabila kecapean ataupun mengantuk, silakan segera menepi, mencari rest area yang telah disediakan, dan jangan lupa selalu cek e-tol Anda biar nanti tidak terjadi antrian di pintu gerbang. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Demikian, Mas Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3, Satpej di Telantas Polda Jawa Timur.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, juga masih ada Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui. Untuk di sore hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Bogor Nganjuk dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, sampai dengan sore hari ini, Seru Cakra, kalau di beberapa tempat ya, ini untuk arus lalu lintasnya masih aman saja, tidak ada hambatan gitu ya, baik di jalur bawah maupun di jalur tol. Tadi juga ada Ibda Siswanto yang sudah monitoring di jalur tol Jombang Mojokerto. Masih aman, hanya saja mungkin ada di jam-jam tertentu gitu ya, yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan Seru Cakra di 0852 9000 1061. Cerita hari ini adalah soal Idul Adha ya, Seru Cakra. Tadi beberapa Seru Cakra, Pak Chandra Budi contohnya, ini bilang kalau besok ternyata itu masih ada hewan ataupun binatang kurban yang disembelih, ternyata 2 hari itu. Karena memang gak nutut mungkin ya, gak ini namanya apa namanya panitia gitu kan, terbatas kadang ya. Yang pertama itu, yang kedua capek. Jadi sehingga untuk hewan kurban yang lainnya harus disembelih di keesokan hari. Sementara beberapa yang lain, Bu Dining tadi sudah mulai masak, sudah mateng juga. Lalu ada siapa ya, Pak Arif, wah macam-macam lah. Ini banyak yang udah ready juga. Udah ready, udah apa namanya, dibagikan udah mateng juga ya. Nah ini, kira-kira kalau bagian Anda gimana nih Seru Cakra? Boleh di-share juga ya. Kali aja ada yang punya resep, ini juga boleh di-share nih. Di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper Intan.
1: Bu Nita, yang ada di wilayah Brebek juga masih pantau 106,1. Ini sambil rebus daging kurban saya Mas Jamal.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah saya dapat 1 kg.
0: Sapi atau apa?
1: Nah, ini belum ditambahkan. Hanya saja cuma saya dapat 1 kg Mas Jamal. Alhamdulillah. Nah,
0: alhamdulillah.
1: Berkah ya. Bu Nita, ini kira-kira daging apa? Sapi apa daging kambing ya? 1 kg itu banyak loh Jamal.
0: Kalau daging sapi seharga 120.000.
1: 120.000 ya, lumayan itu. Kalau 2 kg ya 240.
0: Nah, itu dia.
1: Kemudian Pak Yitno ini juga berbagi itu ya, rekomendasi kalau kaki sapi Mas Jamal itu enaknya di sayur lodeh.
0: Lah kok lodeh?
1: Nah, lodeh kikil maksudnya.
0: Oh, iya, mantap.
1: Nah, lodeh kikil kadang dicampur tewel kates kacang panjang. Tahu tewel toh Jamal?
0: Tewel, tahu.
1: Itu nangka muda.
0: Benar.
1: Nangka muda itu ya. Kemudian ditambah juga pepaya muda, lalu ada kacang panjangnya. Nah, ini rasa-rasanya gimana ya Pak Yitno ya? Apakah nano-nano? Apakah gimana? Biasanya kalau sayur lodeh ya pure sayur lodeh ya Jamal.
0: Iyalah.
1: Malah saya baru dengar kaki sapi itu dicampur dengan sayur lodeh.
0: Kikilnya tapi ya.
1: Kikilnya. Apakah rasanya ada pembedanya bagaimana?
0: Kalau dicampur kulit bisa.
1: Iya, kalau kulit masih oke lah ya.
0: Masih oke.
1: Tapi kalau kaki sapi kayak agak beda gitu ya. Karena saya juga baru dengar istilahnya ini. Pak Yitno bisa ditambahkan ya. Kira-kira rasanya seperti apa? Apakah Pak Yitno sudah mencoba untuk resep kaki sapi sayur lodeh? Kira-kira apakah ada dokumentasinya juga? Ini juga bisa ditambahkan ya, biar saya tuh untuk mendeskripsikannya itu mudah. Jadi biar gak ngawang-ngawang gitu ya Jamal ya. Begitu, jadi bisa ditambahkan Pak Yitno ya. Kemudian Bu Ani ini juga mengabarkan untuk sekitaran Kauman Nganjuk Mas Jamal cerah, masih aman ya cuacanya. Dan ditambahkan alhamdulillah dapat daging kurban. Alhamdulillah. Ini pendengar Cakra Krisna semua itu ya dapat semua rata ya. Tapi kira-kira ini dapatnya daging sapi apa kambing ya? Bu Ani bisa ditambahkan juga. Apakah sudah diolah juga atau belum kira-kira ini untuk di sore kali ini? Karena beberapa pendengar menyampaikan sudah pada diolah semua ini untuk di sore hari. Ada yang diolah menjadi tongseng, kemudian ada yang diolah juga itu tadi ya, Pak Arief apa ya tadi, asem-asem ya, asem-asem. Kemudian siapa lagi tadi, banyak ya jamaah, ada yang masih direbus juga, jadi memang sudah mulai diolah untuk di sore kali ini. Pak Yitno menambahkan, enak Mas Jamal, di Jombang terkenal nasi lodeh kikil katanya. Oh, atau mungkin kikilnya Jamal yang di lodeh itu, bukan kaki sapinya ya, Pak Yitno ya. Jadi kikilnya saja. Oh, kalau kikil masih oke lah ya, masih kayak bisa di apa ya, masih bisa dinalar menurut saya ya, kalau untuk sayur lodehnya. Terima kasih Pak Yitno sudah memberikan rekomendasi itu ya, resep masakan kaki sapi. Nah, kira-kira kalau selain kaki sapi itu untuk kepala sapi apa Pak Yitno? Apakah ada resep lain bisa ditambahkan juga? Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Kondisi jalanan di sana cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca pun juga sore kali ini sudah mulai mendung. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Bayu melintas di jalur Kandangan arah Pujon, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Dan cuaca pun dikabarkan sore kali ini sudah mulai mendung, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Bu Risha ya, ini menambahkan untuk di wilayah Mojo Kediri ya, kondisi jalanan yang mengarah ke Tulungagung ini cukup ramai, dipadati oleh pengendara sepeda motor terlebihnya yang melintas. Cuaca pun untuk di sore kali ini juga masih aman saja, tidak hujan. Lalu Pak Andreas ini mengabarkan perjalanan dari Keras Kediri akan mengarah ke Kediri Kota. Posisi saat ini melintas di Simpang 3 Ngeronggo Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk ketiga arahnya. Cuaca pun untuk di sore kali ini juga masih aman untuk di wilayah Ngeronggo Kediri. Pak Hermawan mengabarkan Mojosari Mojokerto arah Surabaya jalur bawah. Dikabarkan kondisi jalanan jalur utama juga saat ini masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di sore kali ini juga masih aman, tidak hujan. Kemudian Pak Putra mengabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Caruban Madiun yang akan mengarah ke Madiun Kota. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca juga masih terik ya untuk di sore kali ini. Mbak Ulfa, posisi berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk yang akan mengarah ke Rejoso. Kondisi jalanan di sana untuk di sore kali ini juga masih cukup lancar keempat arahnya. Cuaca untuk sore kali ini tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami, segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya coba cek informasi dulu ke gatekeeper Intan.
1: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo ya, mengabarkan berada di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan di sana juga untuk di petang kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca pun juga masih aman, tidak hujan untuk malam hari ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Lulu, perjalanan dari arah Caruban ini arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja untuk jalur utama. Kemudian Bu Ambarwati Ngawi yang mengarah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya, posisi saat ini melintas di seputaran Lames Madiun. Kondisi jalanan di sana cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun juga masih lancar. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Lalu Mbak Putri juga mengabarkan berada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman saja. Tadi melintas di seputaran Jong Biru juga cukup ramai. Cuaca juga aman ya, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Anang Wijayanto yang melintas dari arah Papar ke Jombang. Kondisi jalanan di sana juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di petang kali ini tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra selepas maghrib ini, kira-kira untuk arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa, terutama di jalur utama ya, sepanjang Mengkreng sampai ke Wilangan, ataupun di jalur tol, di pintu tol Begadung, pintu tol Bandar Kedung Mulyo, ataupun pintu tol Madiun. Boleh Anda sampaikan juga di 0852 9001061.

0: 107,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak, ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu, pada sisi negatifnya, para nom-nomen ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya. Ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini. Bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, gitu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut, gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam, mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya, Pak Amin.
1: Ya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu, saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung Pak Hajir. Selamat malam Pak Hajir, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Jamal.
0: Selamat malam, waduh ini lama gak jumpa ini ya.
1: Iya Mas, ini Mas Jamal kok bau kambing ini gimana?
0: Ini dah, nyampe sana baunya ya.
1: Iya.
0: Tadi berjibaku dengan habis itu.
1: Oh, berarti tangannya masih bau ini ya?
0: Iya, tadi ke studio. Waduh, padahal udah ini mandi, udah pakai sabun, udah semuanya udah dicoba, tapi tetap aja itu.
1: Gak bisa, sampai mengudara baunya.
0: Bisa aja ini Pak Hajir. Di tempatnya Pak Hajir, kurban apa ini tadi?
1: Ini kambing sama sapi.
0: Wah ini pasti juga lagi nyate nih malam hari ini ya.
1: Ini meluncur ke tempat untuk nyate ke rumah
0: gitu.
1: Ibu Mas.
0: Tuh siap.
1: Hujan lebat ini Mas.
0: Oh hujan ya?
1: Bang, lebat banget. Iya lebat banget hujannya.
0: Oh iya. Wah padahal sini iya. Terang benderang loh Pak.
1: Loh.
0: Nganjuk wah, terang benderang.
1: Ya, habis ini dikirimlah dikit-dikit ke situ.
0: Nah, janganlah, saya nggak bisa pulang nanti.
1: Loh, enggak Mas, biar baunya kambing hilang Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Luntur kena air hujan.
0: Bisa aja ini Pak Hajir ya. Ini udah sampai mana ini?
1: Ini masih di Jombang Kota, lokasinya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini apa? Jarak pandangnya juga agak
0: terbatas ya.
1: Hujannya lebat ya.
0: Sejak tadi Pak Haji hujannya?
1: Barusan sepertinya. Barusan.
0: Wah, ini kayaknya enggak merata sih ya. Enggak merata kayaknya hujannya.
1: Iya, enggak merata. Enggak kayaknya, tapi enggak tahu sih ini masih di Jombang Kota ini kan arah Peterongan saya.
0: Gitu. Oke. Nanti diupdate lagi ya Pak Hajir ya.
1: Iya Mas Jamal, kurban apa ini?
0: Saya kurban ini sifat binatang saya.
1: Perasaan.
0: Aduh, tahun ini masih belum bisa ikut kurban Pak Hajir.
1: Iya, loh, nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Bersama-sama merayakan Mas.
0: Nah itu dia.
1: Sama dengan kurban nih, sama aja.
0: Yang penting bisa nyate gitu aja ya.
1: Iya. Wah, itu bagian dari apa ya? Kebersamaan tuh.
0: Betul.
1: Iya. Justru lebih enak Mas. Naik kurban kabeh siapa yang makan Mas?
0: Nah, ya itu.
1: Nah, itulah.
0: Benar juga. Iya. Oke siap, terima kasih banyak Pak Hajir. Di ini ya, saya tunggu info kopinya ya.
1: Oh Nji, monggo langsung ke Jombang OTW sekarang.
0: Siap, berkabar Pak Hajir, sehat selalu Pak.
1: Nji, sami-sami, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hajir. Ini tadi mengabarkan Jombang Kota hujan deras, turun cakra, jarak pandang terbatas. Mohon untuk lebih waspada.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 6 petang, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu seluruh cakra dan selamat petang.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 6 petang ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Nagraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di malam kali ini. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas, ada Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan atau tidak ya. Karena tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Jombang Kota, itu sudah mulai diguyur hujan cukup deras, jarak pandang pun terbatas. Jadi Anda yang mungkin mengarah ke Jombang ya, untuk kendaraan sepeda motor, agar persiapkan jas hujan Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di petang kali ini jam 6 lebih 12 menit ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hajir ya, update-nya sampai dengan Peterongan Jombang ini masih hujan ternyata. Nah ini hujannya cukup deras juga, arus lalu lintas kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan Pak Hajir masih aman lancar. Pak Hafid tadi melintas di Ngoro Jombang di kawasan Rejo Agung juga hujan cukup deras juga untuk saat ini, kendaraan yang melintas cenderung lengang, hanya beberapa kendaraan roda 4 yang malam hari ini tampak melintas. Pak Rido di jalur Purwasri Kediri yang menuju ke arah Papar saat ini ramai lancar, cuaca tidak hujan. Pak Irfan, perjalanan tadi dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Kunjang Kediri sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Lukman mengabarkan untuk jalur Brebeg Nganjuk yang menuju ke arah Loceret saat ini juga ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih aman, tidak turun hujan. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Aris, tadi melintas di kawasan Kertosono Nganjuk masih hampir lancar saja, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan tentunya untuk di malam kali ini cuaca masih tidak menentu ya, hujan pun juga tidak merata. Sebagian sudah mulai ada yang diguyur hujan, salah satunya untuk di wilayah Jombang Kota. Disampaikan Pak Hajir itu sudah mulai turun hujan, kemudian Peterongan Jombang itu juga untuk di petang kali ini masih diguyur hujan. Kira-kira daerah mana saja untuk di malam kali ini yang sudah mulai diguyur hujan? Apakah untuk di daerah Anda? Saat ini jam 6 lebih 14 menit ya. Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Tentunya hari ini tanggal merah ya, edisi tanggal merah tidak lupa kan ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, namun jangan lupa ini ditambahkan juga untuk update cuacanya di daerah Anda seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan.
0: Oke, Pak Tamin, gimana kabarnya malam hari ini, sehat ya?
4: Sehat, ini duduk-duduk istirahat. Baru mengumpulkan gum yang belum kering.
0: Mengumpulkan apa Pak Tamin?
4: Mengumpulkan jagung Mbak, belum kering kok.
0: Oh belum kering, waduh. Habis diguyur hujan tuh kandangan ini emang.
4: Panas 2 hari, 3 hari panas terus ini.
0: Oh gitu. Tadi sore gak diguyur hujan, aman jadi ya?
4: Aman. Kali satu hari Mbak. Soalnya gimana ya? Soalnya Mbak.
0: Gimana?
4: Banyak yang dijemur.
0: Oh banyak yang dijemur, oh gitu. Tapi itu ya, ada yang membantu kan?
4: Ada,
0: aman ya jadi ya. Gimana? Ini tadi sudah dapat daging apa belum Pak Tamin?
4: Ini belum dimasak.
0: Oh belum dimasak. Dapat berapa kilo itu? Berapa kresek? Banyak?
4: Ya, 2 kresek.
0: 2 kresek. Satunya sapi, satunya kambing.
4: Kambing 2 kresek, Mbak. Yang satu kresek dari Pondok Gontor Putri 5. Yang dari desa setempat.
0: Gitu. Rencana mau dimasak apa? Sudah terlintas belum?
4: Belum, Pak.
0: Oh, belum. Kira-kira mau dimasak kapan, Mbak Tamin? Dalam waktu yang dekat atau masih bingung kapan dimasaknya?
4: Gak tahu, Mbak. Ini ngomong sayur yang masih ada.
0: Oh, gitu.
4: Tinggal ayam, Mbak. Itu loh. Bekerja. masih di bawah.
0: Gitu ya. Jadi nunggu nanti gitu. Disimpan di kulkas dong ya.
4: Iya jelas lah.
0: Oke. Jalanan ramai enggak ini Pak Tamin?
4: Harus lalu lintas ramai, aman, lancar, terkendali.
0: Alhamdulillah, meskipun itu ya di momen Lebaran kali ini ya juga tetap ramai ya, Pak Tamin.
4: Ramai. Ya, dari pandangan juga banyak orang Madura tuh, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
4: Pulang kamp.
0: Oh, pulang ke kampung halamannya ke Madura sana.
4: Ya.
0: Malah sepi dong, Pak. Jadinya di sekitaran situ.
4: Ya. Ya sih Mbak, tapi ya tetap lah. Wong penduduk Pandangan tuh padat tuh Mbak.
0: Gitu ya. Saya pikir warga setempat sana, ternyata juga ada yang warga Madura ya Pak Tamin ya.
4: Saya tukang cukur saja orang Madura Mbak.
0: Gitu. Saya pikir juga warga asli sana, ternyata bukan ya, ada warga jauh juga.
4: Betul, orang Bangkalan banyak yang di Pandangan itu Mbak. Kang Cuk tanyain, Mas dari mana? Dari Madura Pak, Madura mana? Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Saya tanah merah kok, berarti baratnya kecamatan saya, betul. Ngobrol Mbak.
0: Ngobrol ya, pas ngobrol-ngobrol santai gitu kan.
4: Betul,
0: baik sih. Pada taman lagi Pak Tamin, mungkin yang mau disampaikan?
4: Pak, menyampaikan salam Mas Jamal suruh main kalau enggak siaran dulu. Tunggu
0: ya,
4: Pak Tamin.
0: Mas Jamal itu ya, tak suruh main ke kandangan ya.
4: Betul sekali Mbak Itan. Terima kasih Mbak Itan waktunya.
0: Sami-sami Pak Tamin ya. Terima kasih sudah bergabung ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya, Kandangan Gede.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Untuk di petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya, ini teman-teman dari BPBD Kabupaten Nganjuk ini tadi memberikan peringatan dini waspada cuaca hujan.
0: Oke.
1: Nah, ini yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur dan berpotensi meluas ke wilayah Nganjuk. Di antaranya dari Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patihan Rowo, Baron, Tanjunganom, Sukomoro, Nganjuk, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, dan juga Jatikalen.
0: Waduh,
1: rata-rata ini ya, di beberapa di daerah-daerah perbatasan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi apa itu namanya tadi kayak Jombang. Jombang tadi kata Pak Hajir kan udah mulai turun hujan ya.
0: Iya, betul.
1: Ini yang bisa berpotensi hujan juga ini daerah Nganjuk yang berpatasan dengan Jombang. Jatikalen kita juga ya di Ngeronggot.
0: Juga ini ya.
1: Jadi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat. Ini masa berlakunya sampai dengan jam 9 malam nanti ya, dan nanti pastinya akan diupdate juga, akan diupdate terus sama teman-teman BPBD apabila ada perkembangan informasi. Lalu, waduh, ini Kompol Junaidi.
0: Gimana ini?
1: Orang-orang sibuk dengan dagingnya. Ini Pak Junaidi malah ngantri pizza.
0: Waduh,
1: lama sekali
0: ya. Lama sekali ya.
1: Di daerah Warujeng ini kayaknya.
0: Di Warujeng ya, kayaknya ini di dekat itu ya.
1: Mana tuh?
0: Polsek ya.
1: Oh iya benar-benar di daerah Polsek. Wah, ini belum
0: kok belum balik ini? Kok belum bergeser Pak Ahmad?
1: Oh, ternyata
0: ya?
1: Di daerah Berbek.
0: Berbek toh.
1: Saya kira Warujeng.
0: Loh kok jauh sekali Pak Ahmad?

0: ini ya, nah, jalan-jalannya.
1: Dan Junaidi, saya tunggu info ngopinya ya Dan ya. Nah ini juga ada informasi disampaikan oleh Bu Ella ya. Okay, ini gimana? Minta bantuan karena HP milik keponakannya ini hilang.
0: Okay.
1: Hilangnya itu di daerah Bandung sampai dengan Betet, di Ngeronggot berarti ya. Yeah. Ini dekat rumahnya. Untuk selengkapnya masih coba saya konfirmasi beberapa hal ke Bu Ella ya.
0: Okay.
1: Nanti juga bisa disampaikan langsung oleh yang bersangkutan, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Bu Ella. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Ella, warga mana ini kalau boleh tahu?
1: Saya Brumbung, Tanjung Anom.
0: Oke, Tanjung Anom, baik. Mungkin bisa diceritakan Bu untuk kronologinya seperti apa ini?
1: Oh ya, awal mulanya sekitar jam 11-an siang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu kan ponakan saya disuruh ambil beras di selepan. Tempat tukang selap itu tidak jauh, tempatnya di Bandung Betet. Mungkin jarak rumah sama selepan itu 300-an meter.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus pulang. Pas pulang itu HP-nya tuh di cari di saku celana tuh sudah nggak ada, mungkin jatuh di jalan. Nah, sudah sampai di rumah, bolak-balik sampai 3 kali di jalan itu tetap tidak ketemu.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, kira-kira ini Bu Ella, HP hilang karena tertinggal, jatuh, atau mungkin ada dugaan lain?
1: Jatuh. Soalnya jatuh, tadi ya? Sebelum, ya. Yeah, soalnya pas mau ambil di beras di selepan itu di saku.
0: Di dalam saku ya. Saku celana, iya, jaket atau baju?
1: Celana pendek.
0: Oh, celana, iya, celana pendek. Sisi kayak kanan, iya, kiri gitu ya, Bu Ella ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Kemudian untuk, iya, ciri-ciri HP-nya mungkin bisa disebutkan Bu Ella?
1: Iya. Iya, itu warnanya ungu. Oke. Okay. Redmi Note 14.
0: Warnanya ungu.
1: Iya, apa, Redmi Bu? Redmi Note 14.
0: Oke, warnanya ungu. Ada ungu itu warna HP-nya atau case HP-nya?
1: Casing-nya itu.
0: Oh, case-nya. Kalau untuk warna asli HP-nya itu apa?
1: Ya, aduh, kurang tahu. Tadi anaknya bilang warnanya ungu gitu.
0: Ungu gitu ya.
1: Soalnya ini kan punya, iya, soalnya ini kan punya ponakan saya dan anak ini itu anak yatim gitu loh. Okay. Jadi kan saya kasihan gitu.
0: Oke. Okay. Namun sudah dicoba untuk menghubungi nomor HP tersebut atau belum, Bu Ella?
1: Sudah. Tapi cuma cara itu di WA itu centang satu, di telepon juga nggak bisa. Sudah nggak bisa.
0: Oke, okay, jadi dihubungi by WA gitu ya. Tapi sudah mencoba, yeah, dihubungi melalui GSM, telepon seluler biasa?
1: Tetap nggak bisa itu.
0: Tetap nggak bisa ya? Atau mati, iya, mungkin itu?
1: Iya, mungkin kartunya. Iya, mungkin apa ya, kartunya itu sudah hilang itu apa gimana ya? Apa ada yang nemu gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi posisi itu pada saat dihubungi sudah centang satu ya WhatsApp-nya ya?
1: Iya, iya, okay, sudah centang satu.
0: Tapi kalau dihubungi menggunakan telepon seluler itu juga tidak bisa ya, Bu Ella ya?
1: Iya, sudah tidak bisa.
0: Oke, baik-baik. Ini untuk ciri-cirinya warna ungu ya.
1: Ungu.
0: Tipenya, okay, Redmi Note 11 ya tadi, Bu?
1: 14
0: ya. Oke, okay, yeah, baik-baik. Mungkin adakah ciri khusus lainnya? Mungkin ada kayak gantungannya? Atau
1: nggak
0: apa?
1: Ada.
0: Nggak ada. Jadi cuma digunakan,
1: nggak ada,
0: case warna, yeah, ungu gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Hilang sekitar jam berapa itu, Bu, tadi? Merasa hilangnya
1: jam 11-an.
0: Jam 11-an
1: siang.
0: Oke, jam, yeah, 11-an siang ya. Itu sudah menyadari bahwa, oh, HP-nya tidak ada. Kemudian hilang pada saat, yeah, balik ke tempat itu, Bu, ngambil beras, dari pihak sananya gimana?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu gitu ya.
1: Iya, yeah. Apa jatuh di jalan kan gak tahu ya si anak itu. Soalnya kan naik motor, mungkin jatuh kan di belakangnya ada orang apa gimana gitu kan, ya nggak tahu,
0: nggak tahu gitu ya. Oke,
1: iya,
0: oke, oke, baik, siap, nanti di kita bantu, oke, untuk udarakan, semoga saja cepat, oke, ketemu Bu Ella ya.
1: Iya, amin ya. Terima, baik, kasih ya Mbak.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Ella sudah bergabung ya.
1: Oke, oke. Iya, terima kasih,
0: selamat malam, assalamualaikum,
1: selamat malam.

Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi kita terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Ella ya, keponakannya itu kehilangan handphone itu dengan tipe Redmi Note 14, warna case-nya warna ungu. Tadi hilang itu di sekitaran Bandung Betet Ngeronggot ya. Mungkin untuk sedulur cakra yang mengetahui, ini juga bisa hubungi nomor gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Mas Wahyu, ini tadi melintas di pertigaan Pule Waru Jaeng, menginformasikan traffic light di pertigaan Pule itu padam Intan ya. Ini yang dari arah timur, atau yang dari arah studio Radio Cakra Krishna itu. Nah ini beberapa hari kabarnya terpantau padam. Nah ini coba kami komunikasikan ya dengan teman-teman yang ada di layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk agar bisa segera ditindaklanjuti begitu ya, mengingat kalau di weekend itu kan juga cukup ramai ya Intan ya,
0: iya,
1: sehingga
0: betul.
1: Untuk arus lalu lintas juga agak semrawut kalau misalnya traffic light-nya padam gitu ya.
0: Ini padam total tuh Jamal?
1: Padam total, ketiganya,
0: total. Ketiga arahnya?
1: Ini tidak ditambahkan oleh Mas Wahyu ya, okay. Tapi Mas Wahyu ini melintas dari arah timur atau dari arah studio Radio Cakra Krishna gitu ya.
0: Padam semua ya kanan kiri ternyata.
1: Nah betul, kayaknya padam ya kayaknya ya. Okay. Ini memang ada kendala atau bagaimana? Coba saya tanyakan dulu ke teman-teman yang ada di layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun sudah sampai di kawasan Bakur Nganjuk, sejauh ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Lalu satu lagi dari Pak Andri mengabarkan untuk kawasan Purwasri Kediri juga masih aman, arus lalu lintasnya ramai kendaraan roda 4 dan cuaca disampaikan tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, ledakan petasan yang dikaitkan pada balon udara tanpa awak di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, menyebabkan satu orang warga meninggal dunia dan dua anak luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi saat masyarakat sedang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu hari ini, 27 Mei 2026 pagi. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, menyampaikan, kejadian berlangsung sekitar jam 6:30 pagi di area persawahan Dusu Tekik. Korban meninggal dunia diketahui berinisial I yang berumur 23 tahun, warga Dusun Tekik, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari. Korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah hingga perut serta tangan kanan putus sampai siku akibat ledakan petasan. Sementara dua korban lainnya yaitu ADR, 11 tahun dan D, 12 tahun mengalami luka ringan berupa lecet pada jari tangan dan wajah. Keduanya saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Berdasarkan kronologi kejadian, saat warga sedang melaksanakan sholat Idul Adha, korban bersama 6 anak lainnya bermain menerbangkan balon udara tanpa awak yang digantungi sejumlah petasan. Namun, saat balon udara mulai terbang, lalu turun kembali, terdapat beberapa petasan yang tidak langsung meledak. Korban kemudian mendekati dan memegang petasan tersebut. Kemudian, warga yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan ke Polsek Gandusari. Petugas gabungan dari SPKT dan tim Inavis Satreskrim Polres Blitar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyowlingi. Kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Polres Blitar juga menghimbau masyarakat agar tidak bermain petasan maupun menerbangkan balon udara liar karena berpotensi membahayakan keselamatan. 0852 9001. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa, mengingat beberapa daerah ya saat ini sedang diguyur hujan, salah satunya tuh di wilayah Peterongan Jombang, Jombang Kota itu sudah mulai hujan. Hujannya juga begitu deras sehingga jarak pandang pun terbatas. Anda saat ini yang saat ini berada di rumah bersama keluarga tercinta juga bisa menyampaikan kira-kira untuk di momen Hari Raya Idul Adha di malam kali ini seperti apa. Anda bisa bagikan juga apakah sudah menikmati santapan daging kambing atau daging sapinya juga. Ini Anda juga bisa bagikan kira-kira resep yang paling enak itu diolah apa. 0852 9001 061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya, Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hafid. Perjalanan ya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur bawah sudah sampai di jalur di kawasan Bakur Nganjuk, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Imam mengabarkan untuk kawasan Kandangan Kediri malam hari ini kondisi cuaca tidak hujan, arus lalu lintas juga masih aman lancar saja. Lalu ada Mbak Diana menggambarkan untuk jalur Kertosono sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Dan cuacanya juga sama ya, tidak turun hujan untuk malam hari ini. Pak Ardi baru saja mengabarkan di jalur Patian Rowo Nganjuk ke arah Kertosono saat ini juga masih aman lancar. Ini cenderung lengang ya, bahkan hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa titik jalur yang lepas diguyur hujan, tentunya kondisi jalanan masih basah dan licin ya. Kemudian untuk kondisi kanan kiri aspal juga masih banyak genangan. Anda yang melintas di beberapa jalur yang mungkin masih dipenuhi oleh genangan air karena lepas diguyur hujan, ini agar tetap waspada, berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Dan tentunya untuk malam hari ini, aktivitas apa yang Anda lakukan, Anda juga bisa kabarkan kira-kira untuk perkembangan di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Mengingat jam 6 petang lebih 54 menit ya, apakah untuk di daerah Anda masih aman, cukup lancar? Mungkin Anda pada saat perjalanan juga menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira ini untuk titiknya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Satu hal yang perlu Anda waspadai ya ketika Anda melintas di Simpang 3 Pulewaru Jianganjur, karena tadi kita dapat informasi bahwasannya untuk di TL pertigaan Pule itu padam. Jadi kanan kirinya itu padam yang dari arah timur. Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus memelankan laju kendaraan Anda karena mengingat untuk TL-nya padam. Dan teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Nganjuk. Semoga saja untuk permasalahan tersebut agar cepat ditindaklanjuti. Anda yang menjumpai kewaspadaan serupa juga bisa menambahkan ya. Apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, ini bisa share lokasi saja. Jadi difotokan, kemudian di share lokasi, nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan untuk daerah Anda berada di mana.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Malam kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda melintas di jalur dalam kota atau mungkin jalur utama ya? Tentunya untuk di jam 7 malam lebih 5 menit, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Mengingat hari ini bertepatan di hari Rabu 27 Mei 2026 ya. Ini Hari Raya Idul Adha. Kira-kira bagaimana untuk momen kebersamaan Anda bersama keluarga? Anda juga bisa bagikan ya momen kebahagiaan Anda ke kami, bisa via telepon ya, langsung ngobrol dengan saya, menceritakan sedari pagi sampai dengan petang kali ini seperti apa. Tentunya di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Karep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Malam lebih 8 menit ya. Saya coba cek terlebih dahulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Balina ini ya. Malam-malam cari rekomendasi tempat kuliner yang enak di mana?
0: Waduh, di mana? Ini pengennya apa,
1: nah,
0: Mbak Lina?
1: Nah, tinggal pengen yang seperti apa gitu. Oh, pengennya sambel.
0: Oh, penyetan.
1: Penyetan ya.
0: Penyetan kalau nganju kota itu mana ya? Kalau yang lagi viral
1: apa tuh?
0: Kok viral ya? Yang enak ya maksud
1: yang
0: saya.
1: Enak. Yang recommended enak. Ya.
0: Itu depannya Samsat loh, Jamal.
1: Oh, depan
0: katanya.
1: Samsat itu.
0: Katanya kok situ, tapi saya belum coba.
1: Lamongan atau Madura?
0: Lamongan.
1: Oh, Lamongan ya. Wah, mantep ini.
0: Lamongan.
1: Kalau Lamongan itu terkenal dengan sambel yang pedes.
0: Pedesnya ya.
1: Mantep itu.
0: Mantep itu ya.
1: Tapi ini pengennya Mbak Lina sih yang di Warujaeng ya.
0: Waduh.
1: Kalau di Warujaeng.
0: Warujaeng di mana ini Jamal?
1: Banyak
0: ya?
1: Sih tempat sambelan-sambelan gitu ya. Kalau di sekitaran pasar ada, lalu di dekatnya sini juga ada gitu kan. Ini kayaknya kalau sambelan yang paling recommended ya yang ada tulisannya Lamongan ya, gitu kalau saya ya.
0: Pokoknya yang ada Lamongannya itu pasti sambelnya enak ya Jamal ya.
1: Itu dia. Wah, saya jadi lapar juga
0: jadi
1: nih keinget
0: ya.
1: Sambelan ya.
0: Lah ini Mbak Lina apa enggak makan daging ini ya? Kok pengennya kulineran malam ini?
1: Mungkin masih ini ya, mungkin masih apa itu namanya
0: belum dimasak palingnya.
1: Belum dimasak, terus masih belum selera mungkin.
0: Iya, belum selera. Karena istilahnya tuh unek-unekan ya.
1: Iya,
0: blenger.
1: Betul. Nah, ini akhirnya pengen cari makan di luar gitu ya. Lalu ada informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Iskandar, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini sampai di jalur Kertosono, sejauh ini aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, belum turun hujan. Lalu Pak Nugraha mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto.
0: Okay.
1: Saat ini sampai di jalur Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Kondisi arus lalu lintas disampaikan masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan juga truk-truk angkutan barang untuk saat ini. Ada Pak Hashim melintas di simpang 4 Papar Kediri dari arah Pare menuju ke arah Nganjuk, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Basuki mengabarkan kawasan Pace Kulon. Pace saat ini juga masih aman lancar di jalur kecil ya ini ya. Dan untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan untuk saat ini, Tan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabu Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri. Atau Anda juga bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.com. www.sch.id atau Anda juga bisa WhatsApp melalui 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Untuk di petang kali ini jam 7:17 ya. Bagaimana untuk di daerah Anda untuk di momen Lebaran kali ini ya, apakah ada kegiatan yang menarik ini? Tentunya Anda juga bisa bagikan untuk ceritanya seperti apa. Apakah ada tradisi-tradisi yang tertentu ya, yang mungkin tidak diagendakan, jadi agenda dadakan begitu ya. Nah, Anda juga bisa sampaikan juga kira-kira untuk update cuacanya untuk di petang kali ini seperti apa. Karena beda daerah tentunya juga beda cuacanya. Beberapa daerah sedari sore tadi sudah mulai diguyur hujan, itu salah satunya untuk di wilayah Jombang. Apakah jam 7 malam lebih 18 menit ini untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya masih diguyur hujan? Anda warga setempat atau mungkin Anda yang melintas di jalur Jombang bisa juga menambahkan 0852-9000-1061.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
2: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
3: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa berangkat.

0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa berkah bagi para penyedia jasa pembakaran kepala dan kaki hewan kurban untuk di pasar kota Bojonegoro. Sejak Rabu pagi ya, lapak-lapak jasa pembakaran tampak ramai didatangi warga yang ingin membersihkan kepala maupun kaki sapi dan kambing usai proses penyembelihan. Aktivitas di lokasi berlangsung sibuk. Warga datang bergantian membawa bagian hewan kurban untuk dibersihkan dari sisa bulu. Kepulan asap terlihat memenuhi area pasar, sementara para pekerja dengan sigap mengolah bagian kepala dan kaki hewan menggunakan blower, pisau hingga kain pembersih. Salah seorang penyedia jasa pembakaran atas nama Distan mengatakan, momen Idul Adha menjadi waktu paling ramai bagi usaha musiman yang dijalaninya bersama keluarganya. Ia pun juga menjelaskan, membersihkan kepala dan kaki hewan kurban membutuhkan tenaga serta keterampilan khusus agar bulu dapat hilang sempurna tanpa merusak kulit maupun dagingnya. Menurutnya, durasi pengerjaan untuk setiap bagian hewan berkisaran antara 20 hingga 45 menit tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Untuk tarif jasa pembakaran kepala sapi yaitu dibanderol harga Rp80.000 per bagian, sedangkan kepala kambing di angka Rp25.000. Sementara pembersihan kaki sapi dikenakan biaya Rp15.000 dan untuk kaki kambing itu Rp10.000. Pihaknya juga menambahkan, lonjakan pelanggan biasanya terjadi hingga hari ketiga Idul Adha. Setelah itu aktivitas jasa pembakaran kembali normal karena usaha tersebut hanya ramai saat musim kurban. Sementara itu keberadaan jasa pembakaran dinilai sangat membantu masyarakat. Yaitu Rizky, salah satu pelanggan mengaku lebih memilih menggunakan jasa tersebut karena dinilai praktis dan menghemat waktu. Untuk di petang kali ini ya, jam 7.24 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya, kalau di tempatnya Mas Taufik ya, jadi malam hari ini kayaknya cocok banget buat ngopi gitu.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, mantep ya.
1: Nah ini Mas Taufik lagi ngopi di rumah aja ini kayaknya.
0: Di rumah
1: ya.
0: Saja, di gak rumah kemana-mana saja. Ini ternyata
1: gak kemana-mana.
0: Ya.
1: Nah ini daging sapi, apa namanya, oh tadi Intan tipo ya Bu.
0: Tipo tadi.
1: Nah ini tahu aja Mas Taufik ini.
0: Tahu
1: ya.
0: Aja, mengamati nah, aja
1: mengamati
0: Mas Taufik
1: sekali.
0: Ini.
1: Nah ini malam hari ini aman ya, tidak hujan di kawasan Ngawi, tepatnya di tempatnya Mas Taufik. Tapi beda cerita dengan Baron Nganjuk Intan.
0: Iya, gimana
1: kata
0: itu?
1: Kata Mbak Lina saat ini hujan.
0: Loh, sudah mulai hujan Pak ternyata.
1: Betul, jadi malam hari ini Baron Nganjuk sudah mulai hujan ya. Wah ini jadi kulineran gak ini Mbak Lina?
0: Nah kira-kira jadi kulineran gak ya?
1: Nah ya itu, tadi kan bilang pengen kulineran di daerah Warujaeng ya.
0: Nah
1: ini rumahnya kan Baron Mbak Lina nih. Nah ini kalau Baron hujan kira-kira masih mood gak?
0: Kira-kira
1: apa
0: masih pengen keluar gak ya?

0: biasanya kalau hujan kan lebih enak di rumah ya kan.
1: Males-malesan ya.
0: Males-malesan tidur gitu kan.
1: Rebahan.
0: Rebahan gitu. Itu lebih asyik ya. Nah ini di daerah Ambarun Nganjuk hujan seru cakra, jadi lebih waspada saja. Pak Aribowo, nah ini ternyata ada sound horek.
1: Di mana itu?
0: Oh tapi sound horeknya bukan yang karnaval bukan ya?
1: Oh bukan.
0: Tapi apa namanya?
1: Apa
0: di
1: itu?
0: Bukan ditaruh di truk.
1: Bukan
0: di,
1: ya?
0: Ya cuman di ini aja di halaman rumah
1: di
0: gitu
1: halaman
0: aja.
1: Rumah. Ada ini kegiatan kayaknya, mungkin ini ya?
0: Ini kayaknya euforia malam takbir ini.
1: Okay.
0: Masih tersisa
1: kemarin
0: ya.
1: Jadi ya.
0: Ini sore tadi.
1: Tadi.
0: Mungkin okay. Masih sisa dari kemarin, mungkin belum diberesin gitu kan, disetel lagi aja.
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: Mantap ini ya.
0: Nah ini akhirnya buat hiburan apa namanya warga sekitar gitu ya.
1: Sound horekan tapi yang stay ya, nggak berjalan ya.
0: Nih, Pak Aribowo ini tadi yang infokan di kawasan Trowulan Mojokerto. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Haris. Tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Hensu, arus lalu lintas di Nganjuk Jalan Imam Bonjol tepatnya ya. Ini ramai kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan cuacanya juga sama, dikabarkan belum turun hujan, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Malam hari ini untuk di wilayah Baron Nganjuk sudah mulai diguyur hujan ya. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Lina bahwasanya untuk malam hari ini di wilayah Baron dan sekitarnya sudah mulai diguyur hujan. Kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa sedulur cakra? Apakah untuk di malam hari ini juga sama seperti di daerahnya Mbak Lina ya? Anda juga bisa kabarkan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Nah, ini Pak Muhammad malah belum dapat kurban, apa namanya, belum dapat daging ini.
0: Loh, gimana ini kok belum dapat itu ya, gimana toh?
1: Sudah berkurban.
0: Sudah berkurban, korban.
1: Katanya kalah sama ini karyawannya.
0: Waduh, gimana? Enggak uar sih Pak Muhammad.
1: Ya bukannya enggak uar.
0: Oh, enggak dapat toh.
1: Gimana ya? Pak Muhammad bagiin ke karyawannya gitu.
0: Oh gitu. Soalnya ada loh zaman Jamal, itu ada orang yang pengen mencari kayak kepala.
1: Oh gitu.
0: Kepala sama
1: kambing,
0: kaki kambing itu.
1: Namanya?
0: Itu
1: buat keropok itu ya.
0: Iya, betul. Itu kayak mencari-mencari gitu. Tapi kalau di era sekarang kayaknya sudah jarang ya.
1: Udah orang. Ada ini, udah ada kayak aturan tidak baku.
0: Oh, gitu.
1: Misal kepala harus yang nyembelih.
0: Oh, gitu.
1: Ya kan? Nanti kakinya yang kurban atau sebaliknya.
0: Sebaliknya, tergantung kesepakatan di awal ya.
1: Tergantung adatnya gimana di situ.
0: Okay.
1: Nah, ini Pak Muhammad katanya malam hari ini warung rame banget sampai belum sempat makan.
0: Waduh, gimana ini?
1: Nah, ya itu udah nggak dapet daging, belum sempat makan.
0: Waduh, aduh, gimana ini?
1: Ini aja deh Pak Muhammad, kalau mau daging cari di warung nasi becek aja deh.
0: Nah, simpel ya. Saja deh Pak Muhammad ya, nggak usah ribet ya, langsung saja ke nasi becek gitu loh, kan
1: ini,
0: tinggal makan ya kan?
1: Kan saya ajak nyate kan ceritanya, guys nyate saya bilang gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kata Pak Muhammad, nyate itu ribet gitu katanya.
0: Nah betul.
1: Yang gak ribet kan berarti nasi becek ya.
0: Nah betul.
1: Nah ini katanya
0: ya kan kayak lagu tuh Jamal, mending tuku sate.
1: Oh
0: ya?
1: Iya. Daripada beli kambingnya.
0: Iya ya? Betul sekali. Itu kayak lagu
1: ada-ada
0: kan ya.
1: Ada-ada aja ini ya. Nah ini kata Pak Muhammad mungkin besok ada kiriman daging dari ngetos.
0: Oh, dari
1: katanya
0: ngetos.
1: Dari suami. Okay. Apa namanya, dari mbaknya Pak Muhammad itu. Dimana suaminya atau kakak iparnya Pak Muhammad itu yang nyembelih kurban dan dibawain kepala ya kan?
0: Kepala apa? Kepala apa ini?
1: Kepala kambing dong.
0: Kambing dong. Wah, ini nah, dimasak apa ya?
1: Ya itu. Yang saya maksud itu ini ya. Kayak di tempatnya mbaknya Pak Muhammad ini berarti yang menyembelih itu biasanya dapat bagian kepala.
0: Dapat kepalanya.
1: Kalau
0: ya,
1: di tempat saya sih dapat bagian kaki dua.
0: Oh, kaki dua. Oh, terus yang duanya itu terserah dibagikan gitu.
1: Iya, siapa aja yang mau, panitia.
0: Okay. Oh, panitia ya.
1: Okay. Kadang yang nyembeli gak mau kalau dikasih kaki, mintanya kepala.
0: Kepala, oh nah, sesuai
1: nanti,
0: request ya.
1: Iya, tinggal bilang sama yang punya kambing, yang kurban itu. Tukeran okay, jadi
0: tukeran.
1: Nanti ya.
0: Okay.
1: Macam-macam lah di beberapa daerah ya. Berlanjut ke informasi lain, Pak Riono, ini tadi menginfokan pujon hujan, tapi cuma sebentar. Sama seperti di wilayahnya Mbak Lina di kawasan Baron Nganjuk. Lalu Bu Septi melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk saat ini juga masih ramai saja. Kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang yang mendominasi. Sementara cuacanya disampaikan masih aman. Satu lagi Pak Huda tadi mengabarkan di sekitaran Jombang Kota saat ini sisa hujan juga masih ada gitu ya. Namun sudah tidak turun hujannya, hanya apa namanya, gerimis gitu ya. Dan untuk cuaca, untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi tadi ya, suasana Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang tampak berbeda dari biasanya. Takbir menggema dari pengeras suara musola bercampur suara tawa anak-anak yang berlarian, mengikuti iring-iringan kambing berhias pakaian warna-warni layaknya peserta karnaval. Di tengah jalan kampung yang mulai ramai, beberapa warga sibuk membetulkan aksesoris pada tubuh kambing kurban. Ada yang mengenakan kain menyerupai kostum tari, lengkap dengan untaian bunga dan hiasan mencolok di bagian kepala. Sebagian lainnya masih mempertahankan ornamen tradisional berupa gantungan ketupat dan kain kafan yang menjadi simbol khas tradisi lama masyarakat setempat. Tradisi merias dan mengarak hewan kurban sebelum disembelih itu sudah berlangsung turun-temurun untuk di desa Labruk Kidul setiap hari raya Idul Adha. Meski zaman terus berubah, warga tetap menjaga ritual tersebut sebagai bagian dari identitas budaya kampung mereka. Salah seorang warga yang berkurban atas nama Ribut Santoso mengatakan, tradisi sempat nyaris hilang sebelum akhirnya kembali dihidupkan oleh masyarakat. Dahulu, warga hanya menghias kambing kurban menggunakan rangkaian bunga dan gantungan ketupat. Namun, kini masyarakat mulai menambahkan sentuhan modern berupa kostum tari dan pakaian warna-warni agar suasananya perayaan semakin meriah tanpa meninggalkan unsur tradisi utamanya. Setelah dirias, kambing-kambing tersebut diarak mengelilingi kampung sambil diiringi lantunan takbir warga. Tradisi itu tidak hanya menjadi tontonan menarik bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat di tengah perayaan Idul Adha. Bagi warga desa Labruk Kidul, ritual tersebut bukan sekedar arak-arakan biasa. Ada makna penghormatan terhadap hewan kurban yang diyakini telah menjadi bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan. Dan Ribu juga menyebutkan, tradisi itu juga dimaksudkan untuk memuliakan hewan ternak sebelum disembelih. Menurutnya, hewan kurban perlu diperlakukan dengan baik agar tetap tenang dan tidak mengalami stres. Usai diarak keliling kampung, hewan-hewan kurban itu kemudian dibawa ke lokasi penyembelihan. Dagingnya selanjutnya dibagikan kepada warga sekitar sebagai bagian dari tradisi berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Di tengah derasnya modernisasi, tradisi unik warga desa Labruk Kidul menjadi pengingat bahwa nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap budaya lokal masih terus hidup dan dijaga dari generasi ke generasi.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Sementara itu saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Riono, selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam Mbak Intan, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Gimana Mbak Intan, apa?
0: Baik dong.
1: Kacir ikan loh Mbak Intan.
0: Pak Riono gimana kabarnya? Sebaliknya sehat ya?
1: Sehat Mbak Intan, alhamdulillah.
0: Baru
1: makan gulai.
0: Mantep ini. Tadi dapat daging banyak kah?
1: Patanu, tempongnya dua.
0: Tuh, tempong apa itu? Kambing apa sapi?
1: Kambing.
0: Oh, kambing. Terus sapinya dapat nggak?
1: Kambing. Nggak dapat, Mbak Intan.
0: Waduh, kok nggak dapat gimana ini? Cuman kambing aja. Dimasak gulai.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Belum, masih diletakkan freezer.
0: Oh gitu lah. Terus ini tadi makan gulai dari mana?
1: Dari keponakan saya tadi.
0: Oh, dikirimin gitu.
1: Di sini. Enggak. Di rumahnya gitu loh, Bentan.
0: Gimana?
1: Ngumpul di rumahnya keponakan saya ini lagi buat gulai, Mbak Intan.
0: Oh, gitu. Jadi saudara lagi masak gulai gitu ya, Pak Riono ya. Itu hasil dari daging kurban tadi. Dikasih dari tetangga-tetangga atau dari mana?
1: Bukan, itu anu. Dikasih dari biasanya keponakan saya gitu loh, dari batu Mbak Intan.
0: Oh, gitu.
1: Bukan dari anu, bukan dari masjid, bukan.
0: Bukan ya. Oh, oke. Okay. Ya. Rencana mau dimasak apa nanti, Pak Riono?
1: Di mana?
0: Enggak.
1: Di sana gimana, orang berkorban banyak di sana.
0: Banyak dong. Di sini banyak yang berkorban, Pak Riono, tentunya.
1: Di sini tuh masjidnya kan dua, Pak Intan.
0: Iya.
1: Kita jadi yang masjid yang sebelahnya SMA itu tadi itu menerima itu tambahannya belum loh, itu 30 ekor Mbak Inan.
0: 30 ekor kambing ya?
1: Kambing, iya, dan 2 sapi.
0: Banyak sekali ya.
1: Loh, itu lah masjidnya di timur, katanya biasanya lebih banyak di timur Mbak Inan, yang dekatnya pasar itu.
0: Berapa biasanya?
1: Biasanya roto yang sebelah timur.
0: Biasanya berapa?
1: Ya, biasanya Mbak melebihi masjid yang di barat. Mungkin di sini 30, di sana bisa 40 mungkin.
0: Banyak ya.
1: Iya, di sini RT-nya kan besar Mbak Inan di sini. RT-nya itu 33 RT di desa saya itu.
0: Ya banyak sekali itu. Tadi jenengan ikut itu, ikut serta jadi panitia apa enggak?
1: Saya itu enggak berani lihat. Berarti sembel enggak berani badan saya. Kalau seperti ada batu ya tak elok.
0: Oke.
1: Boleh berani ya.
0: Siap. Ini masih di Pujon jadi ya?
1: Iya. Ini ya. Ya itu saudara ini.
0: Oke, cuacanya gimana ya, itu di sana?
1: Sekarang sudah anu, hujan baik kan semuanya.
0: Hujan ringan saja atau hujan deras?
1: Iya. Mau ke timur ada hujan lari dengan sepedaan itu baik kan.
0: Oke.
1: Enggak ada hujan deras lagi.
0: Jalanan gimana? Aman ya?
1: Aman, ramai lagi. Tadi sampai kisaran jam 11 sepi Mbak Intan.
0: Gitu.
1: Sibuk anu, potong leher.
0: Iya, sibuk pada potong itu ya.
1: Di sana juga gitu Mbak Intan.
0: Iya, sama. Oke. Okay. Iya, ada tambahan lagi Pak Riono mau disampaikan monggo?
1: Udah, itu aja Mbak Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Riono sudah bergabung ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA.

Ada sebanyak 4 orang diamankan Polres Nganjuk setelah diduga melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar. Keempatnya diamankan saat tim dari unit Pitsus dan Resmob Polres Nganjuk menggerebek sebuah gudang di Desa Joho, Kecamatan Pace pada Selasa 26 Mei 2026. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Dalam penggerebekan itu, pihak kepolisian mengamankan ada 4 orang yang diduga merupakan pelaku tindakan ilegal tersebut. Pihaknya juga mengatakan saat ini keempat pelaku untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat menjadi sarana pelaku melancarkan aksinya. Barang bukti yang disita berupa 2 kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya, kemudian selang penyedot dan ada 3.600 liter solar subsidi yang siap untuk diedarkan. Dan tentunya pihaknya menambahkan, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkapkan motif di balik tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku.

0: وأكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk ya, atau Kediri dan sekitarnya ini seperti apa untuk di malam kali ini. Tentunya saat ini sudah hampir mendekati jam 8 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 9 malam ya. Di ruang gatekeeper juga masih ada Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
2: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi Herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Bojonegoro Kota dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Ya, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur Anda, Seru Cakra? Moga bisa Anda sampaikan ya di 0852-9000-1061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: DPRD Kabupaten Nganjuk mendorong agar rencana pembangunan flyover di Simpang Mengkreng segera direalisasikan. Infrastruktur tersebut dinilai mampu menjadi solusi kemacetan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto mengatakan, keberadaan flyover akan memperlancar mobilitas kendaraan dari arah Nganjuk, Kediri hingga Jombang yang selama ini kerap tersendat, terutama saat musim libur dan arus mudik. Menurutnya, kelancaran akses transportasi akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
2: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai memperkuat transformasi birokrasi berbasis kompetensi melalui pengambilan sumpah dan janji 88 pegawai negeri sipil dari 31 perangkat daerah setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Marisa, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengatakan penguatan jabatan fungsional menjadi bagian dari strategi pemerintahan daerah untuk membangun birokrasi yang lebih profesional dan berbasis keahlian. Menurut Syah, jabatan fungsional tidak semata menjadi ruang pengembangan karir aparatur, tetapi juga menuntut kemampuan teknis dan kontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, para aparatur yang telah diambil sumpah diminta terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan layanan publik. Ia menilai tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan membutuhkan ASN yang mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan menghasilkan inovasi. Saya, Marisa, melaporkan dari Krishna FM Trenggalek.
2: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun mencatatkan adanya peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM Madiun.
5: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari di Madiun, Jawa Timur mengatakan, hingga kemarin siang tercatat sebanyak 9.438 pelanggan yang tiba atau datang di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Sementara itu, untuk angka keberangkatan pelanggan dari wilayah Daop 7 Madiun saat ini berada di angka 4.634 pelanggan. Sama halnya dengan angka kedatangan, jumlah keberangkatan ini bersifat dinamis dan diprediksi akan terus bertambah hingga jadwal keberangkatan kereta api terakhir nanti malam. Menurut Tohari, lonjakan jumlah penumpang yang signifikan pada momen libur Hari Raya Idul Adha ini akan terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan arus balik. Saya Sinta, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan kunjungan ke lokasi peternak sekaligus pengepul ternak kurban di Desa Pomahan, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut disambut antusias masyarakat yang berjajar menunggu dan bergantian berfoto bersama. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kofifah didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah meninjau langsung kondisi kandang sapi milik peternak lokal. Gubernur juga berdialog dengan peternak terkait asal bibit sapi, pola perawatan, hingga pakan ternak yang digunakan untuk menjaga kualitas hewan kurban. Kegiatan tersebut turut diwarnai pembagian sembako kepada masyarakat sekitar dan para pekerja peternakan, serta pemberian makanan ringan bagi anak-anak yang hadir di lokasi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar pasar murah dengan nama Gerakan Pangan Murah sebagai upaya mengendalikan harga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah agar daya beli masyarakat terjangkau. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan berbagai kebutuhan pokok yang disediakan dan laris diburu warga dalam giat ini, antara lain beras, minyak goreng, gula, telur ayam, cabai, aneka sayur, dan komoditas pangan lain dengan harga lebih murah ketimbang harga pasar umum. GPM katanya merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan, karena saat dan setelah Idul Adha, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bertambah, meski tidak sebanyak saat Idul Fitri. Bupati menyebut bahwa terdapat dua substansi utama dalam pelaksanaan GPM. Pertama adalah untuk memastikan ketersediaan pangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas tetap terpenuhi. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 Masehi. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Hingga Senin 25 Mei 2026, tim pemeriksa telah memeriksa sebanyak 604 ekor hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Eri Cahyono, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter hewan dan medik veteriner. Dari total 604 ekor hewan kurban yang diperiksa, terdiri dari 82 ekor sapi, 379 ekor kambing, dan 143 ekor domba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 ekor dinyatakan sehat dan telah diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Sebanyak 110 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang akan memasuki purna tugas mengikuti pembekalan kewirausahaan agar tetap produktif saat pensiun. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
10: Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat di Wonosobo menyampaikan program pembekalan ini bagian dari upaya Pemkab memberikan penghargaan dan dukungan kepada para ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, masa purna tugas fase yang pasti dialami ASN sehingga tidak perlu dirisaukan. Namun, fase itu justru harus dipersiapkan dengan baik sembari tetap menjaga kinerja dan profesionalisme hingga akhir masa pengabdian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Wonosobo, Iwan Widayanto, menyampaikan kesiapan mental dan keterampilan sebelum memasuki masa pensiun penting dilakukan ASN agar tetap produktif setelah purna tugas. Para peserta dikelompokkan berdasarkan minat dan potensi usaha yang sebelumnya dipetakan melalui jajak pendapat oleh BKD Wonosobo. Saya Anisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Demikian Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya update informasi dari Anda Seluruh Cakra untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Nah ini ternyata perakiraan cuacanya nggak bleset ya Jamal ya.
0: Oh iya gimana tuh?
1: Hujan sekarang.
0: Hujan ya?
1: Iya depan studio ini loh hujan ternyata sekarang sudahan. Lalu kemudian Pak Ribowo ini juga mengabarkan jam 8 malam lebih 15 menit untuk di wilayah Desa Belo, Trowulan, Mojokerto juga sudah mulai turun hujan untuk di malam hari ini. Kemudian Pak Puji juga masih pantau 106,1. Suasana Bogor dan sekitarnya itu tadi mendung Mas Jamal.
0: Mendung ya?
1: Akibat seharian banyak orang yang bakar-bakar sate katanya.
0: Jadi awannya ngumpul gitu.
1: Awannya ngumpul ya gara-gara untuk masyarakat setempat yang ada di wilayah Bogor Nganjuk itu gara-gara buat itu
0: sate-satean
1: ya, sate-satean jadi mendung. Akhirnya jam 5 sore tadi tuh Bogor hujan.
0: Oh hujan.
1: Lah ya gimana? Satenya kehujanan dong ya.
0: Nah, iya.
1: Nah ini gimana Pak Puji? Tadi momennya apakah juga ikut bakar-bakar sate juga bisa ditambahkan ya. Lalu Mbak Isti ini juga menambahkan Tanjung Kalang Ronggot Nganjuk. Hujannya lumayan deras Mas Jamal. Tentunya jarak pandang untuk di petang kali ini juga itu ya terbatas ya. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Lalu ini Pak Hajir, waduh benar ya. Tadi kan disampaikan Pak Hajir hujannya biar nyampe ke Nganjuk ya gitu.
0: Oh iya ternyata beneran ya.
1: Ternyata benar ini ya Pak Hajir langsung wah hujannya sudah terkirimkan ke Nganjuk ya sekarang. Nah ini beliau sepertinya kok balik pulang ya setelah ke rumahnya ibu ya tadi di wilayah Peterongan Jombang. Itu kan diguyur hujan ya Jamal ya. Dan saat ini jam 8 lebih 29 menit juga masih dalam perjalanan. Pak Hajir sepertinya ini balik ke rumah juga untuk di wilayah Jombang ini ya. Tentunya juga masih hujan, namun hujannya tidak begitu deras ya Jamal. Namun terlihat juga kondisi jalanan untuk kanan kiri pasti untuk genangan masih cukup banyak ya. Jadi perlu waspadai bagi pengguna jalan. Oh lebat katanya.
0: Oh lebat.
1: Diprotes sama Pak Hajir saya. Lebat
0: loh Mbak. Oh masih lebat.
1: Soalnya ini kalau saya amati dari video ini saya pikir hanya teletik saja. Ya hujan tapi tidak begitu deras. Ternyata hujannya deras ini ya disampaikan oleh Pak Hajir. Lalu Bu Nining juga menyapa. Untuk di wilayah Tanjung Anom masih gerimis saja Mas Jamal. Alhamdulillah biar udaranya seger ya untuk di petang kali ini. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Nugraha yang saat ini sudah melintas di seputaran Jong Biru Kota Kediri. Kondisi jalanan di sana untuk di malam kali ini juga cukup ramai ya, terutamanya ini antrian cukup panjang yang dari arah utara. Cuaca pun juga tidak hujan untuk di wilayah Jong Biru Kediri. Pak Putra mengabarkan melintas di Simpang Tiga Ngeronggo arah Tulungagung. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di wilayah Ngeronggo Kediri untuk malam hari ini tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hintan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sampaikan informasi Anda Seluruh Cakra di 0852 9001061.

0: Cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Nah, ternyata Pak Hajir masih pantau 106,1 ya. Hari ini kan tanggal merah, bisa request lah ya.
0: Boleh.
1: Nah, ini mau request lagunya Bon Jovi, Never Say Goodbye.
0: Okay.
1: Ditunggu dulu Pak Hajir ya, nanti akan diputarkan sama Mas Jamal. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo ya, yang saat ini melintas di jalur Gampeng Rejo Kediri. Kondisi jalanan di sana, jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga tidak hujan ya. Lalu Pak Sofian mengabarkan jalur Papar arah Jombang, kondisi jalanan di sana juga cukup ramai ya Jamal ya, untuk keempat arahnya, baik dari arah timur, barat, utara ataupun dari arah selatan. Simpang 4 Papar untuk di malam hari ini cuacanya juga sudah mulai turun hujan, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan khususnya kendaraan sepeda motor yang akan mengarah ke Papar ya. Ini agar dipersiapkan untuk jas hujannya ataupun payungnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Priyo yang saat ini melintas di wilayah Tepus Kediri. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, cuaca juga untuk malam hari ini tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mulyono, perjalanan dari Nganjuk arah Caruban lewat jalur bawah saja. Posisi saat ini melintas di wilayah Bagor Nganjuk. Kondisi jalanan di sana juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman ya Jamal, tidak hujan.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condro Geni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condro Geni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti Candi Sukuh maupun Candi Ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
2: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lagunya Bon Jovi memang selalu enak buat didengar ya, walaupun lagu ini juga tergolong lagu lawas gitu ya. Tapi buat generasi yang seperti saya, ini masih gemar mendengarkan lagu-lagu punyanya Bon Jovi ini. Tadi Pak Hajir ya yang minta Never Say Goodbye, bagus juga lagunya. Ini kalau suasana malam kayak gini ya kan, apalagi hujan rintik-rintik, dengerin lagu Bon Jovi memang syahdu gitu ya. Kalau ada kira-kira punya lagu favorit apa nih Sur Cakra? Nah, ini ada 10 menit lagi ya. Ini kalau mau diputarkan bolehlah dikabarkan di 0852 9001061. Saya ke Intan.
1: Nah pas ini ya diputarkan judulnya Never Say Goodbye dari Bon Jovi ya. Nah ini Mas Jamal, terima kasih ya Bu Wati, ini ada di mana ya?
0: Oh, tadi yang minta Pak Hajir yang terima kasih Bu Wati.
1: Iya betul, jadi itu Bu Wati juga suka lagunya gitu. Bon Jovi ya, yang berjudul Never Say Goodbye gitu. Waduh, terima kasih Mas Jamal sudah diputarkan ya. Nah ini katanya selamat istirahat nanti ya, terus hati-hati nek mantuk gitu.
0: Oke, siap.
1: Berasa gak dinasihatin ibu ya ini Jamal ya. Terima kasih Bu Wati ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ya oleh Bapak Ahmad, ini melintas di jalur Kabuh Jombang. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Kemudian Pak Akbar, perjalanan dari Tulungagung arah Kediri saat ini sudah melintas di seputaran Ngadiluwih Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Bu Septi mengabarkan melintas di jalur Patian Loceret arah ke wilayah Joho Pace ya. Kondisi jalanan jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk malam hari ini juga masih aman, tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seluruh Cakra, di momen Idul Adha ini tentunya jadi momen yang spesial juga ya. Selain menyembeli hewan gitu ya. Di momen Idul Adha ini yang jadi sorotan sebetulnya adalah soal kebersamaan. Beberapa masyarakat, ya kan, ini biasanya kalau malam hari ini kumpul ya kan, nanti bakar-bakar daging kurbannya. Nah, ini jadi momen yang istimewa juga. Walaupun terkadang juga banyak yang belum bisa menikmati momen Idul Adha buat kumpul bersama keluarga ya, tapi setidaknya ada teman gitu kan, yang di perantauan nih misalnya, yang di luar Nganjuk nih. Nah, kalau kangen sama Nganjuk, kumpul sama teman-teman ya kan, sambil dengerin Radio Cakra Krisna. Nah, nanti saya jamin tuh rasa kangen Anda bisa sedikit terobati ya kan, rasa kangen kepada Nganjuk ya. Nah, ngomong-ngomong soal bakar-bakar nyate gitu ya, Seluruh Cakra, malam hari ini kira-kira ada gak ya yang nyate? Kalau ada boleh dong ya dikabarin kita, dikirimin fotonya aja deh kalau nggak dikirimin sate gitu ya. Nah, ini termasuk mungkin ada tips ataupun resep sate bumbu kacang atau bumbu kecap yang enak nih, boleh juga di share di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1. Ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Ya, terima kasih untuk Anda Seluruh Cakra yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami semenjak tadi pagi ya. Dalam momen Idul Adha ini kami juga kembali mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kurban kita betul-betul diterima ya. Dan Idul Adha ini menjadi sarana buat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus juga memperbaiki kualitas ibadah dalam kehidupan kita. Dan sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Mahbub Jamal beserta dengan gatekeeper yang bertugas di malam hari ini, Intan Anggra ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat Seluruh Cakra dan selamat malam.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya.

tempatnya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para company. Karena itu, sebelum mulut gua terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Gua Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Gua Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Gua Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 eks-karesidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Ya, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak. Piye to, selawan Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki.

hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotan iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihan.

0: Toh, selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan jodoh.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Ma-

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa

0: bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi dhakkara li ummatihi bi an yadhkuru mahasina mautahum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu ketentuan hukum dalam berkehidupan, bahwa siapapun manusia yang berkehidupan di muka bumi ini menjalani misi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah batas waktu untuk mengemban misi dimaksud dalam setiap generasi yang berkelanjutan dan saling menggantikan, dan masa waktu ini disebut dengan nama ajal. Maka setiap insan tidak akan bisa berlepas dari ketentuan ajal ini, baik generasi terdahulu, kini, ataupun yang akan datang. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, kelompok masyarakat yang berkehidupan, setiap generasi yang saling menggantikan, mereka memiliki batas waktu untuk menuntaskan misi dalam kehidupan. Batas waktu untuk mencari bekal, beribadah sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batas waktu itulah yang disebut dengan

0: ajal. Maka bila telah tiba ajalnya, manusia tidak dapat mengkreasikan diri, baik memajukan ataupun berupaya mengundurkan ajal yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, dalam mengisi ajal ini, maka manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi waktu ini dengan beraktivitas, yang tentunya aktivitas ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kerangka utama. Yang pertama adalah dalam konteks ibadah, menyembah, mengagungkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam Al-Qur'an surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengkreasikan seluruh aktivitas hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka memakmurkan setiap tempat yang ia pijak, memberikan dampak-dampak positif, hal-hal yang bermanfaat dalam setiap tindakan dan perilaku yang ia lakukan. Karena itulah, hal yang bermanfaat, hal positif, hal yang kiranya mampu menyukseskan, memakmurkan, dalam bahasa Arab disebut dengan umur. Dan umur ini pula yang seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nama usia. Cara mengisi ajal, cara memenuhi usia kita sampai tiba batas waktu adalah dengan cara mengisinya dengan berbagai yang bermanfaat. Bertutur yang bermanfaat, memandang yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, bahkan berbisnis, bekerja, beraktivitas yang kiranya semua bermanfaat, dapat memakmurkan kehidupan, menyukseskan yang dibenarkan, dan sekaligus membantu setiap tempat yang kita pijak memiliki dampak-dampak positif dari kegiatan yang kita lakukan, baik skalanya di keluarga ataupun di lingkungan sosial atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia yang mengemban tugas itu, yang kedua ini, misinya disebut dengan khalifah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbu berfirman kepada para malaikat dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, makhluk yang saling menggantikan antar generasi, yang diberikan tugas memakmurkan bumi, menyukseskan aktivitas sekaligus menghadirkan kegiatan yang banyak bermanfaat. Semua kegiatan ini ketika dilekatkan dengan nama manusia disebut dengan insan namanya. Insan, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan. Manusia yang berkehidupan, beraktivitas disebut dengan insan, namun tidak mengisi waktu yang diberikan sampai ajal tiba dengan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat, yang memakmurkan, itu disebut oleh Allah sebagai manusia yang rugi. Maka turunlah surah ke-103 untuk mengingatkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, aku bersumpah demi kesempatan, waktu, momentum yang aku berikan pada setiap hamba untuk beraktivitas. Sungguh, setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu berpotensi ada yang rugi. Kecuali di antara mereka yang bebas dari kerugian itu adalah yang beriman kepada Allah, yakin bahwa dunia sementara. Dunia itu tempat bertugas, dan dunia itu pasti akan ditinggalkan. Sepanjang bernama manusia, pasti meninggalkan dunia. Sepanjang bernama manusia, pasti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan berbagai misi yang telah diemban. Orang-orang yang yakin dengan itu semua lalu mengkreasikan sisa waktunya untuk beramal soleh, dan dengan itu saling mengingatkan, saling share, watawasaw bil haq, dan bersabar menjalaninya, maka itulah orang yang terlepas dari kerugian. Hadirin sekalian, rangkaian ayat-ayat tadi mengingatkan pesan kepada kita bahwa setiap kita ini di dunia ini hanya membawa tugas, membawa misi besar. Imma itu untuk ibadah, mengesakan, mengagungkan, berubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sholat, Karena itu kita puasa, karena itu baca Al-Quran, untuk mengimplementasikan keyakinan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang punya tugas selama di dunia, mengesakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang bersamaan kita juga beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang di dunia diplomasi, di birokrasi, ada yang mengajar dalam rangka menjadi khalifah di bumi, membawa segala hal yang bermanfaat, mengajar yang bermanfaat, bisnis yang benar, menghindari manipulasi, jauhi kecurangan. Segalanya kita coba tunjukkan dalam rangka menjalankan misi yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Tapi ayat itu juga mengingatkan bahwa pada saatnya ketika ajal tiba, selesai misi kita dan kita pasti akan berpulang. Jadi kepulangan kita adalah satu hal yang sangat niscaya dan sifatnya pasti. Jadi siapapun yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi saat ini Pak Mahfudin telah lebih dulu meninggalkan kita, tapi kita pun mesti yakin bahwa esok lusa tiba waktunya kita untuk pulang. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kemudian kita melihat diri, melihat cermin, melihat sekitaran kita, dari siapa yang pulang itu, dan dari situ kita belajar untuk bisa meningkatkan kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan dan mengoreksi kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dilakukan, sehingga ketika pulang bekalnya bisa optimal. Semua amal dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua itu. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan kematian itu dan juga kehidupan sesungguhnya untuk menguji yang masih hidup, agar mereka belajar dari proses kematian itu. Siapa yang wafat? Sekarang ada sosok yang meninggalkan kita. Coba lihat mereka. Boleh jadi yang lebih dulu meninggalkan kita itu amalannya begitu luar biasa. Terkadang dia beramal dalam kesunyian, tidak banyak berisiknya, tidak banyak viralnya. Dia mungkin tidak begitu populer di dunia, tapi penduduk langit begitu mengenalnya. Terkadang ada yang terlihat memotivasi, terlihat viral kisahnya, banyak diketahui, tapi semua sepakat bahwa mereka orang baik. Jangan-jangan orang-orang yang wafat mendahului kita dan kita tahu saat ini, kita mengenalnya, boleh jadi mereka itu telah meninggalkan berbagai legasi yang dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari itu, bagaimana mereka bersedekah, bagaimana konsisten ibadah, solatnya, interaksi dengan Qur'annya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji engkau, supaya engkau itu berfikir, kau itu merenung bahwa engkau pun akan pulang. Boleh jadi Pak Mahfudin telah mendahului kita, boleh jadi orang-orang lain mendahului kita, ada ayah kita, ibu kita. Al-Quran menegaskan pada kita, besok itu kamu, besok itu engkau. Lantas engkau harus mengoreksi diri, introspeksi. Kalau kamu pulang, bekal apa yang dibawa? Karena itu selalu belajarlah dari orang-orang yang telah kembali kepada Allah dan mendahului kita. Ambil manfaat dari mereka, pelajari kemuliaannya, kebaikan-kebaikannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu kita buktikan kepada Allah untuk berubah. Tingkatkan amalan kita, tingkatkan ketakwaan kita. Minimal kita meneladani legasi kebaikan yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah yang meninggalkan kita itu lebih dulu dibandingkan dengan kita. Pun demikian belajar dari kehidupan. Banyak orang saleh yang masih berkehidupan, banyak orang baik yang masih berkehidupan. Atau belajar setidaknya dari orang-orang yang baru dilahirkan. Ya, walladzi khalaqal mauta wal haya, dan kehidupan. Ada orang yang baru dilahirkan, masih bersih, masih bening, banyak disayang-sayang, tidak banyak berbuat salah. Saat salah pun begitu cepat dimaafkan, karena memang belum baligh, nalarnya belum sempurna. Ya, Allah memberikan pesan kepada kita, kamu itu lahirnya bersih, lahirnya baik, lahirnya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, menyenangkan. Kenapa setelah dewasa akal kamu matang kok menjadi keras, menjadi kasar, menjadi jauh dari kebaikan dan sebagainya? Introspeksi diri. Maka kehidupan, kematian mengajarkan kita pada hakikatnya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam berkehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pesan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap insan yang sudah pasti akan meninggal, Nabi berpesan, siapkanlah bekal terbaik, setidaknya sekalipun wafat, peluang-peluang transfer kebaikan itu masih tetap mengalir di alam barzakhnya. Masih tetap mengalir, dalam bahasa Arab disebut dengan jariyah. Kebaikan-kebaikan yang mengkreasikan pahala itu disebut dengan sedekah. maka muncullah kemudian dalam banyak ayat di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sedekah-sedekah yang berfungsi untuk jariah. Di antaranya Nabi pernah menggarisbawahi pada tiga amalan utama yang bisa mengkreasikan sedekah jariah. Di hadis Muslim, di antaranya diingatkan kepada kita saat Nabi SAW menyampaikan, bima makna au kama qala Rasulullah SAW, ada tiga golongan yang saat anak Adam itu, manusia itu meninggal dunia. Kalau kita ambil redaksi hadisnya, idza matal insanu, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas itu kemudian meninggal dunia dan tak mampu beraktivitas lagi, karena itu inqata'a sa'iru 'amali, terputus semua peluang amalnya. Karena terputus semua peluang kreasi dan amalnya, maka terputus pula peluang pahalanya. Enggak mampu sholat lagi, pahala sholat terputus. Enggak mampu baca Al-Quran lagi, pahala baca Al-Quran terputus. Karena itu mumpung masih hidup, perbanyak sholat sesuai ketentuan, perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau sudah meninggal, selesai semua peluang itu. Kemudian terputus semua amalnya, in qata'a sa'iru 'amali illa min thalath, kecuali ada tiga amalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Sekalipun perbuatannya telah terhenti, pahalanya terus mengalir. Inilah yang dimaksud sedekah jariah. Satu, sedekatin jariah. Jadi langsung disebutkan bentuknya sedekah jariah. Ya, kebaikan yang mengalirkan pahala terus menerus. Apa di antaranya? Cara cepatnya adalah memfasilitasi satu kebaikan atau mengerjakan satu amalan yang dikerjakan kembali oleh banyak orang. Karena itu, fasilitator ini karena mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap fasilitas yang telah disediakan, dia mendapatkan transfer pahalanya. Kita sering ambil contoh-contoh yang sederhana. Misal, kita membantu di masjid, sediakan karpet masjidnya, atau misalnya menyiapkan mushaf tertentu, memfasilitasi para penghafal Al-Quran, ada buku-buku hafalan Quran misalnya, atau misalnya memperbaiki madrasah, di sana ada anak yang belajar, ada orang sholat sujud di karpet yang kita fasilitasi itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang bendanya masih ada, walaupun kita telah meninggal dunia, itu terus mengalirkan pahala. Itu yang disebut sedekah jariah. Kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena itu sebagai orang tua, saya senantiasa memotivasi diri dan juga menyarankan kepada orang tua lainnya, tanamkan kepada anak-anak kita itu informasi pengetahuan yang baik-baik. Ajarkan Al-Fatihah pertama di lisan orang tuanya supaya pahalanya mengalir ketika anak itu sholat. Ajarkan tentang kejujuran, kesabaran, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Pahala itu terasanya setelah meninggal. Kalau dalam berkehidupan mungkin tidak terasakan. Jadi begitu kita meninggal dunia, maka akan dikonfirmasi apa yang telah dilakukan itu. Dan yang terakhir adalah waladin salihin yada'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena itu, jika memang anak-anak masih berkehidupan, maka bimbing mereka dengan kebaikan. Tempatkan di sekolah yang benar, carikan guru yang baik. Karena itu aktifat terbaik saat orang tua berpulang. Dan ini pun rumus berkebalikan, mafhum mukhalifah untuk anak-anak. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, anak-anak jangan lelah ibadah. Karena ketika Anda tidak beramal soleh, Anda tidak termasuk anak soleh yang doanya belum tentu sampai kepada orang tua. Nah, karena itu saya berharap kita semua belajar dari apapun yang kita hadapi untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mendoakan semoga kita berpulang dalam keadaan yang baik. Saya kira itu tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua, dan kita bermohon kepada Allah semoga semuanya diberkahi dalam kemuliaan, dipertemukan dengan Rasulullah saat kembali nanti kepada Allah, dan ditempatkan dalam tempat yang lebih baik dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

Jadi alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi seluruh cakra. Bagaimana untuk kabar Anda ya pagi hari ini, hari Kamis, bertepatan di tanggal 28 Mei 2026. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Jam 6 bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan saya tentunya juga tidak sendirian, bersama gatekeeper ada Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di jam 6 lebih 5 menit. Apakah kondisi jalanan untuk pagi kali ini masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kepadatan untuk di titik tertentu? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pagi hari ini jam 6 lebih 8 menit, bagaimana untuk cuaca di daerah Anda? Apakah untuk pagi kali ini masih redup saja, masih cerah berawan, atau mungkin terlintas sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di daerah Anda? Kira-kira apakah hari ini Anda sudah memulai aktivitas sedulur cakra atau masih melibur saja ya? Karena mengingat kemarin juga momentum Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kira-kira untuk momen kebahagiaan Anda kemarin? Anda juga bisa bagikan juga. Apakah sudah dimasak untuk daging kurbannya atau masih disimpan di dalam freezer kulkas saja? Anda juga sampaikan melalui informasi-informasi di daerah Anda terkini seperti apa, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami di 0852 9000 1061.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Pagi hari ini cukup menyenangkan ya, karena cuacanya alhamdulillah cukup bersahabat sekali untuk memulai aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira jam 6 lebih 11 menit, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi kali ini? Anda bisa kabarkan juga ya, update-nya seperti apa. Pagi hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Tri, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nggi.
0: Gimana kabarnya? Sehat ya hari ini?
1: Kabarnya capek.
0: Waduh, capek. Gimana? Kemarin habis potong hewan kurban berapa ini? Kok cuapek kayaknya?
1: Ya, cer sapi 5.
0: Waduh, sapi berapa? Sapinya 5?
1: 5.
0: Kambingnya?
1: Kambingnya 6.
0: Waduh, kambingnya 6. Terus ada lagi?
1: Aja, sama
0: sapi, selesai jam berapa itu, Mas?
1: Aku pulang hampir jam 5.
0: 5 sore. 5 sore itu baru selesai. Itu pun sudah selesai dibagikan atau belum? Atau baru selesai sudah potong? Oh, sudah. Sudah semua ya jam 5 itu ya.
1: Nyuci potlenan dan lain-lain. Ya, pasti dewe wong telu kemarin.
0: Waduh. Panitia ada berapa, Mas?
1: Kok tanya nih panitia enggak ngitung aku.
0: Tak terhingga ya. Tak terhingga. Waduh, luar biasa sekali ya itu. Nah, itu potong kurbannya jam berapa mulainya, Mas, itu? Kok jam 5 udah selesai?
1: Potong sekitar jam 7-an lah.
0: Jam 7 sudah. Jam 7 sudah dimulai ya. Waduh, dapat apa, Mas, sampean kemarin?
1: Loh, gak tahu saya tak biuknya yang dapur kok wis urusan wong wedok.
0: Loh, kemarin kayak dapat kepala atau iya ta?
1: Iya, tapi kan yo enggak satu, Mbak. Yo enggak satu itu. Apa teman kepala sak gede gede.
0: Lah iya, tak itu, pikir
1: mana sih itu lama itu kemarin.
0: Untuk satu kepala itu biasanya di apa ya? Di panasin itu ya. Masih itu berapa menit sih? Lama ya?
1: Lama, Mbak, itu 1 jam lebih loh itu.
0: 1 jam lebih itu. Ya.
1: Karena kita nggak tahu triknya, belum tahu triknya. Tapi kalau yang orang-orang pasar yang jagal bakal sapi itu bisa bagus, bisa ngelupas kayak topeng. Jadi dalamnya itu nggak ada. Jadi dikelupas, dikotok gitu, pakai topeng gitu. Pak Teko nih, apa cara nih? Pak, yang jelas nih, ngonetak. Jadi nggak mau cerita.
0: Ya, nggak mau cerita ya, nggak mau bagi info gitu ya.
1: Gantung nih, gantungan bakal daging tuh bisa ngelupas ke kulitnya kepala tuh. Kayak topeng gitu. Gitu. Tinggal orang beli di res gitu.
0: Iya, betul.
1: Emang gak ngerti aku.
0: Memang harus ada karena triknya kita, ya.
1: Kita harus, ya kita ya sama-sama belajar sih. Karena ya gak setiap hari megangan gitu. Tapi ya kayak nyuci, jeroan barang dulu. Mulanya gak ngerti ya. Ya kayak gitu lama. Sekarang udah ngerti caranya ya sempat.
0: Sempat itu ya.
1: Sama-sama sungai tapi belum tahu sungainya. Oh, kemana ada orang itu ring sungai ya bareng gitu masjid lain. Sawi kamar mana? Pak Lalia itu ya. Memang nggak kulino nih, nggak terbiasa.
0: Memang karena nggak kebiasaannya jadi ya, memang membutuhkan waktu lama gitu ya, Mas ya.
1: Kalau yang tim kami sudah terbiasa, berarti ya, awalnya juga susah, tapi sekarang wis cepat, wis lancar. Cara nembel usus, cara nembel apa itu bapak dan lain wis ngerti caranya. Nggak dulu ngerti ya, sama nggak ngerti. Bocah apa nih itu ya? Marat-marat di Pak M.
0: Jadi dengan tim sapi apa tim kambing ini, Mas?
1: Pokoknya bakal jeroan lah, Mbak. Semuanya sapi di kambing. Pokoknya masuk sungai, terus lari.
0: Itu ya, makan kambing sapi ya?
1: Nah, makanya belum tak masak itu.
0: Belum dimasak toh? Walah, tak pikir sudah dimasak ya. Sedikit-sedikit itu belum ya?
1: Belum, masaknya orang-orang dulu. Ini kemarin tetangga kan yang nitip. Ini nitip. Tak no gitu ya, wes aku ya wes ngalah mbak. Besok aja gampang gitu. Enggak begitu tertarik apa daging tuh ya biasa aja.
0: Oke, tapi
1: freezer sampai setahun tahan mbak.
0: Yang apanya itu, kambing atau sapinya?
1: Mungkin ya daging sapi tuh di freezer tuh setahun tahan mbak.
0: Pernah mencoba tuh, Mas?
1: Ya pernah. Pernah, sampai setahun cuman ya, cuman kayak pentol bakso itu rasanya beda memang. Nekwis lama ini, sepo lah, jarangnya sepo anyep gitu.
0: Sepo anyep gitu ya. Itu
1: katanya dimasak rendah, dimasak apa ya,
0: masih
1: bisa
0: okay.
1: Sih.
0: Masih aman ya. Gitu.
1: Karena di freezer pokoknya suhunya stabil. Freezer besar kan, punya freezer besar jadi. Kalau mau masuk daging sama nungkai pas dimasak langsung nggak mungkin masa masuk freezer.
0: Lah iya tetap masuk itu ya penyimpanan dulu kan ya unger-ungeran ya mas ya.
1: Karena kayak kami ini kan di sini panitia iya terus warga juga nanti belum masjid satu masjid lain-lain ngasih ke saya itu ngasih mbak.
0: Iya. Oh dapatnya ya, banyak no mas jenengan.
1: Nah berapa kilo nggak ngerti aku mbak nggak pernah nimbang sih pokoknya dibungkus kemarin dapat dari masjid lain terus di teman-teman misalnya yang ngasih cuma kabar-kabar nggak ngerti ya.
0: Ya betul langsung dimasukkan ke dalam itu ya freezer gitu aja dulu.
1: Menurut tetangga kemarin ngasih. Lagi nanti kalau dibel ke diri, ikilah dagingnya jipuan lah.
0: Nah, double lagi lah ya dapatnya. Tapi jenengan makan sapi kambing aman ya mas ya?
1: Los kalau saya itu, yang penting nggak berlebihan.
0: Iya secepatnya. Kalau
1: berlebihan pun nggak berlebihan. Kalau berlebihan itu yang bikin masalah. Nah. Kalau berlebihan nggak, semuanya itu. Jangan berlebihan itu aja izin.
0: Ya penting sesuai porsinya dan takarannya gitu ya.
1: Ya yang bermasalah dengan kambing ya diincip aja apa kuahnya tuh sak pucuke sendok gitu cukup. Kalau Mbak wis kasaran
0: cukup. Iya, betul sekali. Terus hari ini hari ini nanti aktivitasnya kemana kira-kira pagi ini?
1: Aktivitasnya saya tak bersih-bersih lah, kok Bekasi kayak gitu ambune rong bersih kemarin.
0: Iya, baunya perengus gitu ya.
1: Baunya lokasinya, alat-alat udah bersih semua.
0: Lokasinya masih itu ya, masih bau ya.
1: Iya, alhamdulillah kemarin hujan terus malam tadi ya.
0: Jam berapa Mas Mojokerto hujan nih?
1: Jam 8-an.
0: Jam 8 sampai jam berapa? Durasinya singkat apa lama?
1: Lama, wong habis terus berhenti, terus hujan lagi. Aku nanti on air, wes jam 9 kurang paling tutup cakra.
0: Iya. Cuaca aman ya saat ini?
1: Saat ini masih aman, cerah wes. Nanti malam cuma lagi, Troloyo.
0: Troloyo, oke. Iya. Baik, siap.
1: Ketemu teman-teman mbak, teman-teman sopir-sopir gitu. Elep, bis-bis kecil, terlalu ya kalau ngopi menjone parkiran nggak masuk, ketemu di sana.
0: Iya,
1: malam cuman. Biasanya.
0: Malam ya.
1: Malam kan juga mereka juga rombongan ngantar kemana-mana dulu. Nanti terakhir terlalunya.
0: Oke, baik siap. Ada tambahan lagi.
1: Kemudian mas sama kembali
0: lagi. Gimana?
1: Tumben Mas Jamal gak siaran pagi?
0: Iya Mas Jamal ini nanti geser siang Pak Tri.
1: Oke wes dilanjut dulu.
0: Oke terima kasih sekolah sudah bergabung ya.
1: Sekolah masih libur.
0: Iya betul. Baik siap terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 6 lebih 24 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Mbak Lina ini tadi mengabarkan di Baron Nganjuk cerah banget ya cuacanya. Aduh, sama mataharinya juga sudah bersinar. Sudah sampai sini Mbak Lina mataharinya.
0: Iya, sudah kebagian sini ya Lilin
1: sudah
0: ya.
1: Sudah kebagian. Tadi malam hujan ya soalnya di sini.
0: Iya, betul.
1: Kalau di Baron tadi malam sempat hujan atau enggak Mbak Lina? Mm-mm. Bisa ditambahkan juga ya.
0: Kayak itu ya, Mojokerto tadi disampaikan sama apa? Patrice Bianto itu hujan. Mm-mm. Lilin.
1: Hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Berkah ya.
1: Berkah di tengah panasnya kehidupan ya.
0: Di tengah capek-capeknya setelah menyembelih hewan kurban langsung diberikan hujan adem ya.
1: Adem.
0: Enggak hanya adem suasananya, hatinya juga harus adem ya.
1: Benar sekali.
0: Harus itu pasti.
1: Harus adem, harus sejuk, enggak boleh marah-marah ya.
0: Enggak boleh marah-marah. Nanti cepat tua ya.
1: Cepat tua. Semangat pokoknya ya. Sedulur Cakra, monggo bisa berbagi informasinya juga untuk di pagi hari ini bagaimana suasananya di tempat Anda. Kira-kira apakah juga cerah atau mungkin masih juga hujan kayak di tempatnya Pak Tris Bianto di Brangkal Mojokerto tadi. Nanti juga bisa disampaikan ya. Kemudian satu informasi lagi disampaikan oleh Bapak Burhan, beliau perjalanan Intan. Okay. Hari ini mau ke arah Surabaya dan masih melintas di sekitaran Papar Gediri ya. Lalu lintasnya masih cukup aman saja, tidak ramai, cenderung lengang saja ya. Tapi kayak truk bermuatan ini juga udah banyak yang melintas secara hati-hati saja. Tadi dikabarkan juga dari sekitaran Jombiru Kediri masih lengang Mbak Intan. Mm-hmm. Kendaraan roda 2 saja yang paling banyak melintas. Antrian di traffic light juga belum panjang ya. Biasanya panjangnya itu nanti kalau sudah masuk ke jam 7. Okay. Ini kan meskipun beberapa instansi sudah ada yang masih ada yang libur ya, tapi untuk cuti perusahaan-perusahaan ya, swasta kan kayaknya nggak ada cutinya.
0: Nggak ada cutinya kalau swasta. Oke. Okay.
1: Jadi tetap semangat Sedulur Cakra yang di pagi hari ini juga masih bekerja, masih mencari nafkah. Pokoknya selalu kita temani aktivitas Anda. Kemudian satu informasi lagi masuk baru saja disampaikan oleh Bapak Prianto, beliau melintas di sekitaran Tepus. Yang dari arah utara, Intan masih lengang saja. Kendaraan roda 2 juga mendominasi. Sementara dari selatan juga sama ya, harap hati-hati saja. Dan ingat Sedulur Cakra, jangan kencang-kencang, jangan ngebut-ngebut kalau berkendara. Pokoknya kita tunggu update-update perjalanan dari Anda.

0: kemarin itu apakah cukup menyenangkan gitu ya.
1: Ya, benar sekali. Apakah cukup menyenangkan atau gimana gitu bisa disampaikan ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan kurban ya, Intan, disampaikan kalau dari wilayah Ponorogo itu ada salah satu desa itu tidak ada yang berkurban atau salah satu dusun gitu. Jadi di sebuah media sosial ada salah satu pemuda yang ada di Dusun Kerajaan Wonodading, Rayun Ponorogo. Ini kayak membagikan sebuah video gitu loh, Intan.
0: Okay. Gimana videonya yang dalam isinya?
1: Dalam video tersebut disampaikan kalau di sekitaran dusunnya tersebut ini tidak ada yang berkurban.
0: Tidak ada yang berkurban.
1: Kalau tahun sebelumnya, Intan, itu pernah ada kurban tapi cuma satu kambing buat satu RT.
0: Benar.
1: Okay. Dan kalau kadang bahkan juga kurang, padahal sudah dibagi yang kecil-kecil itu loh, Intan.
0: Kecil-kecil. Nah,
1: soalnya kalau satu kambing buat satu RT kan banyak ya.
0: Banyak dong. Apalagi biasanya RT-nya besar, tambah bingung baginya ya. Apalagi kambingnya kecil.
1: Benar.
0: Agak susah juga baginya.
1: Biasanya pembagiannya itu kan per kakak atau enggak gitu per rumah gitu ya.
0: Iya, per kakak itu.
1: Jadi kan itu kambing satu, kalau satu rumah ada dua kakak ya kan harus kecil-kecil banget,
0: kecil-kecil
1: ya berarti
0: sekali.
1: Ya semoga untuk di tahun depan juga kebagian ya semuanya bisa merasakan daging kurban, dan mungkin sedulur cakra yang belum berkurban di tahun-tahun ini ataupun tahun sebelumnya nanti juga semoga di tahun depan ada
0: rezeki
1: untuk melakukan atau menunaikan kurban begitu ya sedulur cakra.
0: Yang enggak kebagian enggak usah bingung, langsung beli aja sate aja ya simpelnya.
1: Langsung belanja sate saja.
0: Iya, langsung beli sate aja simpelnya kan gitu. Yang penting kan makan daging kambing kan?
1: Bener.
0: Kan gitu simpelnya ya.
1: Iya. Waduh, luar biasa sekali. Monggo sedulur cakra bisa berbagi informasinya juga ya. Kemudian di hari pertama penyembelihan hewan kurban dari wilayah Blitar, ini ternyata hewan kurban juga langsung diperiksa ya. Ada sebanyak 19 ekor ditemukan terinfeksi cacing hati dan juga sudah diafkir begitu, Intan. Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito juga mengatakan kalau hari pertama penyembelihan hewan kurban di Kota Blitar, dari petugas kesehatan itu juga langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang disembelih tersebut, baik sebelum maupun juga sesudah penyembelihan. Kalau berdasarkan data, ada sebanyak 481 ekor hewan yang sudah diperiksa. Rinciannya itu ada 112 ekor sapi, 361 ekor kambing, dan 8 ekor domba. Dari ratusan hewan yang sudah diperiksa tersebut ya, Hintan, 19 ekor ditemukan terinfeksi cacing hati atau fasciola hepatica begitu. Dan rinciannya ada 10 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Kabarnya itu bagian organ dalam yang terinfeksi cacing diafkir atau dimusnahkan begitu, Intan. Dan itu kan kalau sudah terinfeksi cacing hati berarti kan tidak boleh dimakan ya, tidak layak
0: kemudian
1: konsumsi.
0: Kemudian kalau dagingnya gimana itu? Masih dibagikan ke masyarakat?
1: Kalau untuk dagingnya itu masih aman untuk dikonsumsi. Cuma memang kalau bagian organ dalamnya biasanya kan dicuci ya. Dicuci ya, kemudian dibersihkan, dibagikan kepada masyarakat begitu. Nah tapi kalau yang ada terinfeksi cacing hati, ini organ dalamnya nggak boleh dimakan.
0: Dimusnahkan gitu ya.
1: Meskipun
0: dicuci itu tetap masih itu ya, berpotensi ya lilin ya.
1: Masih berpotensi mengganggu kesehatan. Okay. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya untuk bagian organ dalam dari hewan kurban tersebut ini juga diafkir atau dimusnahkan begitu, karena memang tidak layak konsumsi. Kalau dagingnya sih masih aman untuk
0: masih
1: dikonsumsi.
0: Masih aman dikonsumsi ya.
1: Jadi masih bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar begitu, Intan.
0: Itu hanya kayak dalemannya saja, jeroannya itu ya.
1: Jeroannya aja kayak gitu. Biasanya kan kayak organ-organ dalam ada hati, kemudian ada babatnya itu,
0: ada paru-parunya,
1: ada paru, usus dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya.
0: Banyak.
1: Biasanya kalau dibagi kan bisa rata itu. Tapi ini memang
0: buat gulai enak gitu.
1: Bener, buat gulai. Waduh, ngomong gulai saya kok jadi
0: lapar
1: kepikiran.
0: Ya. Kok jadi lapar bagi-bagi kalau kita bahasnya gulai, apalagi anget-anget ya.
1: Waduh, iya bener, gulai kemudian kayak dikasih sambal agak pedas gitu, kemudian kasih kecap

0: Tinggal si kecap dikit aja.
1: Jangan lupa kerupuknya.
0: Kerupuknya kerupuk udang. Mantap sekali.
1: Terus kemudian satenya 5 tusuk.
0: Nah, benar.
1: Tambah udah satu porsi ya ini ya.
0: Satu porsi udah tambah nikmat ya itu nanti. Sedulur cakra mungkin kemarin daging kurbannya juga diolah jadi
1: gulai.
0: Monggo bisa ditambahkan juga ya sedulur cakra. Kalau di tempat Anda kemarin apakah pembelian hewan kurbannya juga, penyembelihan hewan kurbannya juga sama sedulur cakra, ketika dilakukan pemeriksaan ada yang harus diafkir atau dimusnahkan begitu karena memang tidak layak konsumsi untuk bagian organ dalamnya, atau aman saja monggo bisa ditambahkan sedulur cakra.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jam 6 pagi lebih 45 menit ya. Bagaimana untuk di daerah Anda, sekitar Anda, apakah cuacanya sudah mulai terik, sudah mulai ada matahari yang menyinari ya? Beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai cerah. Salah satunya tadi Mbak Lina mengabarkan wilayah Baron sudah mulai cerah banget ya. Sama seperti di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Pagi kali ini sudah mulai cerah ya. Sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari. Kira-kira untuk di pagi kali ini, apakah Anda sudah memulai rutinitas, sudah mulai aktivitas? Kira-kira di Kamis pagi ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda saat ini sudah memulai perjalanan atau belum? Anda bisa sampaikan kira-kira nanti rutenya kemana. 0852 9000 1061. Sementara itu kemarin pagi kita juga dapat informasi adanya ledakan petasan yang dikaitkan pada balon udara tanpa awak di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, menyebabkan satu orang warga meninggal dunia dan dua anak luka-luka. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni juga menyampaikan, kejadian berlangsung sekitar jam 6:30 pagi untuk di area persawahan Dusun Teki. Korban meninggal dunia diketahui berinisial I, berumur 23 tahun, warga Dusun Teki, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari. Korban mengalami luka bakar parah untuk di bagian wajah, hingga perut serta tangan kanan putus sampai siku akibat ledakan petasan. Sementara dua korban lainnya, yaitu ADR 11 tahun dan D 12 tahun, mengalami luka ringan berupa lecet pada jari tangan dan wajah. Dan keduanya saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan kronologi kejadian, saat warga sedang melaksanakan sholat Idul Adha, korban bersama 6 anak lainnya bermain menerbangkan balon udara tanpa awak yang digantungi sejumlah petasan. Namun, saat balon udara mulai terbang, lalu turun kembali, terdapat beberapa petasan yang tidak langsung meledak. Korban kemudian mendekati dan memegang petasan tersebut. Dan kemudian warga yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan ke Polsek Gandusari. Petugas gabungan dari SPKT dan tim Inavis Satreskrim Polres Blitar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Pagi kali ini saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi disampaikan oleh Mbak Anissa. Beliau perjalanan ya untuk di hari ini masih cukup lancar saja ya. Okay. Katanya melintas di sekitaran Perak Jombang tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian ada Bapak Ngadiran tadi perjalanan ke arah Lamongan ya. Okay. Katanya jalur Babat arah Surabaya itu macet, Intan.
0: Waduh, macet-macetnya.
1: Macet karena ada laka lantas kabarnya di jalur tersebut ya. Ini masih belum ditambahkan yang terlibat kendaraan apa saja, tapi kalau dari video disampaikan oleh Pak Ngadiran ini tadi kayak kendaraan truk bermuatan itu juga pada berjejer semuanya, jadi kan nggak bisa bergerak ya. Okay. Kemudian ini kalau dari arahnya Pak Ngadiran ini masih aman dan lancar saja, ini sepertinya dari arah Surabaya ke Babat Lamongan. Tapi kalau yang dari Babat ke arah Surabaya itu macet informasinya. Okay. Ya jadi harap hati-hati saja ya Sedulur Cakra. Coba nanti kita komunikasi dengan Ibda Hamzai terkait dengan insiden laka tersebut, yang terlibat kendaraan apa saja, kemudian apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut, kok sampai dari arah Babat Lamongan ke arah Surabaya itu mengalami kemacetan yang sangat panjang. Okay. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian satu informasi lagi disampaikan oleh Mbak Sundari. Ini tadi perjalanan dari wilayah Kediri ya akan menuju ke Jombang. Untuk situasi lalu lintasnya masih cukup ramai, kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Cuaca kabarnya juga sudah sangat cerah untuk di pagi hari ini ya, menjelang jam 7 pagi. Kemudian Patris Bianto ini tadi, koyahiku opo?
0: Ngobrol.
1: Apa bubuk yang di atas soto itu?
0: Itu koya ya.
1: Itu koya Patris Bianto ya.
0: Koyanya pakai H sama enggak.
1: Katanya kalau koyah itu di tempatnya Patris Bianto itu adalah bubuk yang di atas soto. Nah, itu
0: koya
1: enggak
0: sih? Betul.
1: Oh iya, kalau ngobrol-ngobrol di tempatnya Patris Bianto katanya gedabrus.
0: Gedabrus.
1: Iya, sama Pak.
0: Sama
1: sebenarnya.
0: Sih di sini sebenarnya juga gedabrus itu juga sama halnya.
1: Koyah gitu. Koya. Di sini ya. Kalau yang di atas soto itu koya, Pak.
0: Koya itu, Pak. Enggak pakai H ya.
1: Enggak pakai H kayak gitu ya. Ya,
0: ngomongin soto lagi ya, pagi-pagi mantep ini. Apalagi soto ayam yang Lamongan itu yang bening. Mantep ya.
1: Mantep, kayaknya anget-anget itu.
0: Anget-anget enak ya.
1: Dikasih sambal dikit. Aduh, mantep sekali ini ya. Lokasinya ada di mana aja, nanti bisa ditambahkan Sedulur Cakra. Biar siapa tahu nanti Sedulur Cakra yang mau sarapan pagi hari ini juga bisa langsung meluncur ya.
0: Iya, biar tahu rekomendasi sarapan pagi ya. Karena bener. Kan gak harus melulu tentang kambing. Kambing dan sapi ya.
1: Kambing dan sapi.
0: Ayam juga boleh kok.
1: Ayam atau mungkin juga ikan laut.
0: Atau nasi pecel. Kalau kayak gini momen-momen seperti ini yang saya kangenin itu tuh kayak nasi pecel, nasi kuning. Kenapa dia tiba-tiba mendadak hilang ya?
1: Ya kan? Bukan mendadak hilang, itu yang masak nggak ada.
0: Yang jualan lagi itu lagi istirahat ya.
1: Yang jualan lagi holiday. Mungkin Sedulur Cakra hari ini juga lagi holiday, atau mungkin juga lagi aktivitas jalan-jalan. Nanti juga bisa ditambahkan lagi ya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini jalur Mengkreng ya, yang dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Waduh, jam 6:53 ya, sudah mulai ramai-ramainya, sudah mulai padat-padatnya. Ini terutama kalau saya amati itu pengendara sepeda motor. Ini luar biasa sekali, antriannya juga cukup panjang karena mengingat tadi barusan saja ada kereta api yang melintas. Sehingga tentunya beberapa arah sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca pun pagi kali ini cukup terik, cukup panas ya untuk di jalur Mengkreng Kediri. Bergeser di jalur Papar, saya amati jalur Papar Kediri, ini untuk keempat arahnya juga masih aman saja, tidak begitu ramai. Namun ini kendaraan sepeda motor ya, yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca pun juga sama, cukup terik dan panas untuk di jalur Papar Kediri. Untuk Anda yang saat ini sedang mobiling juga bisa menambahkan kira-kira perkembangannya di daerah Anda seperti apa, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9000 1061.

0: Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedari hari Selasa ya, kita terima informasi bahwa jalur utama Banyakan Kediri itu ada perbaikan jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup bergantian. Kira-kira untuk perkembangannya di hari ini, hari Kamis ya, bertepatan di tanggal 28 Mei 2026, apakah untuk perbaikan jalan di jalur utama Banyakan Kediri masih berlangsung atau mungkin sudah mulai selesai ya? Kira-kira Anda juga bisa tambahkan untuk perkembangannya seperti apa. Selain untuk di titik jalur utama Banyakan Kediri, apakah ada untuk jalur lainnya yang ada perbaikan jalan? Anda juga bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Namun ketika Anda sedang mobilitas, sedang mobiling, ini tidak mengetahui lokasi tersebut, nah simpelnya Anda foto saja, kemudian share lokasi Anda. Nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan untuk lokasi Anda saat ini berada di mana. 0852 9001061.